0: Pamakai ti nyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

0: Ya, lagu Hari Natala Mimpi Gujuang ke jam kita pagi itu 10 minit lepas pukul 8 pagi.
1: Ya, harap ke Bandung kita have mimpi pukul 8 tu patut yang mata kita udah cini nang terang lah.
2: Udah start gawak retun.
1: Ya man. Tapi sekedar tadi lepas ya hati tadi itu buah gawak entah hati nanti dia. Mesti kan kena. Ya tu mimpi belum ada 3 hari tu.
2: Bisa ke tu lepas kita medak ni bisa sekedar orangnya baru berengkah gawak sehari tu udah ke pemisi panjai berserimbai dengan pengeramik hari gawak itu kemarin. Jadi sekedar yang tadi madah tubuh bisa buat nu kawak tang runding nyage ba menua.
1: Ya semangatnya agak-agak liar. Tang lengkap cerita semangatnya kamai tadi laban tu pan berengkah saiku mari malam pergila mayu anggap bala kita penyogi liar semangat ba pagi hari. Nama ku buah ku nyebut na jala ban malam pergila. Aku kan pan pergi dini hari. Ya. 12 hari bulan yangnya tadi mesh ya ke terubah. Pekiat World Cup dia ke diatur ba Amerika, Kanada dengan Meksiko ke tahun tu.
0: Dah berengkah namanya berbuat ke piala atau ke mangkuk ke pemaduk berprestij main bol tu.
1: Ya amatnya. Lalu Mesia ke terubah yang nu mungkal amat ke alai dari Meksiko dekat bertapat ngau South Africa cha. Dari berarti tu cerita main bola cha.
2: Aku dia jangan ingat dulu.
1: Lupa pick up kena kap cha.
0: Oh, bisa duit itu match kebenar ya. Namanya kena 11 hari bulan lah. Tang kita 12 hari bulan. Ya. 13 hari bulan kita.
1: Dan siapa dulu hari bulan cha? Tapi kita masih ya nanti dah salah aku angkanya kau aku tadi cha. Oh. Angka cerita jam kita dini hari tu lagi.
0: Ya dini hari. Siti lagi pukul 9 pagi ini rasa aku jam kita nah
1: jam kita ah ya aku nangi pukul 9 pagi lah kata aku semua mereka semua nunggu TV
2: nunggu TV mau PS nang awak tu
1: ya lapan tahun tu Siti ya ke mana ya mega RTM deka mansut ke semua mesh ya ke BC ba pukit ke sekali tu nang kira tadi live tau kunya tadi ngau cara tanduk baru ya.
2: Siti dah gitu ne ngau kenen kita berarti ke kita RTM tu ba RTM M klik pun kita boleh medak ya. Handphone kita ok semenak kita boleh nungak dugau-dugau kita nungak TV ni dini-dini pun kita yang tadi lagi boleh medaknya
1: ya aman jadi orang ke kaki-kaki bual tu saya ko sebulan tu ya mata waktu mata bengkang saya ko
2: sedua dia rindu ke medak main bual tu
1: nanti dia nanya aku rindu medak main bual tahu-tahu tiap aku uluang baru 3 kali turun edition dia nanti masuk ke World Cup
0: segi pawal tim ni nya cak menunggu
1: aku dah nemu cak ketika aku katukar tim saya oh gantanya me hati itu lagi rindu gantanya me uluang 3 edition cak 15 tahun nanti kalau muda sidak ya bawa final cup aku ni gagal tim ni kamu masuk aku jadi sebut kamu ngau main bola tu tadi melatih ni bawa kita induk pu ketika persepsi kita muda laki lebih lagi muda live jauh-jauh malam aku tanya.
2: Ya, namanya berpanggai bak siku-siku orang dia tu. Dia bakal kumpul tu. Laki yang segi gila. Medak orang main bol. Sebedau ke niri ke ruang bilik. Sebab dia dah nemu ia begini. Ia siapa?
1: Ya, segi gila
2: main bol. Maya ke agik munyi kurang nanggang pengerinduk. Sebab apa? Suai kan kau yang pansut. Medak orang ke main bolnya. Agik stadium kini tahu ke. Medak bak kadang sebab orang rinduk. Medak berkedai kupil dia tu. Jadi utahnya nyo bakal terlebak deh. Unyo dah beruang bilik. Dah bisa anak tu. Kurang ke yang pansut. Berumah je yang medak. Jadi pak aku nanya penanggul tu kan.
1: Oh, katanya nak nanya ke ni. Namun kita nemu. Kita bukan kita laki muda main bolca. Kita jarang muda bas silent mode. Yeah. Kita mesti ke pihak kita muda pihak mulut tu kutak-kutak. Baik kena tadi rindu gagal. Tak kena tadi nyumpah player, nyumpah lepri. Ngau nyumpah kos semua sumpah megang.
0: Ya, mesti feel bakal bas stadium ke ya.
2: Siap, ya, ya, okay, nanti berarti ke anakku duikut ke lakinya. Sama bakal apa ya, gila mendaknya. Yang lain punya stadiumnya tadi. Dari gol tak punya nyanyian sudah tiga. Kadang-kadang lebih kita kenyit yang anu ke kita. Tuang ingarnya. Tanya terlebak tu. Lak kerja macam tidur aja kita. Hanya baku tu entah aku nak nemu bak orang ke bukai dah laban bak siko-siko orang yang nak sama agak. Jadi baku tu labannya terlebak hari subak. Ya, nak ada penanggul.
1: Dah habit kan yang tadi. Ada pula ke habit. Tak bisa ke sekedar induk tu tadi. Ya, maka paling sidak tok utai kena kerinduk sidak yang nyamai datai World Cup tu. Dan nama ke bawah sidak sitai jam tinduk sidak terkacau. Ketegal ke laki terinduk dan berbalaman bisik ke dah balai induk tu semana. Laki tu tadi, ia babili babang kiang. Kita pintu telengak.
0: Nambah lagi, World Cup 2026 tu ya, dah tu di namanya. Benua Amerika dia
1: di
0: jam kita yang ngos dah sikit kali ya.
1: Kali jauh lagi cak.
2: Iya semua di ni hari ya.
1: Amat, lepas last saya ko tidak salah kira ko World Cup di atur benua Amerika tu cak. Sila jadi host tahun 1994 amanya final Itali bertemu dengan Brazil nya mek terubah aku nya bab benda membul cak. Itali alah peniti. Dan tonton Itali confirm dah ada alah peniti lah banyak dah saya.
2: Nak ngau sekali ni.
1: Okey, tahu tinggal ke komen kita ba Facebook kami ke pagi tu cak.
0: Ya.
1: Kalau kita macam ya tang sebenarnya.
0: Ingat ke lagu hari Eddie Dul tu sigat apa orang.
1: Terus semendang kita ba SSL semua salah lelaki.
0: Duo pagi, trio.
1: Trio.

0: Pemakai ti nyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digagak ri rempah hutai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Hari mendiang ke 2 pagi wai cerita renang ke mayang musim World Cup.
6: Trio.
5: Ah, trio salah.
7: Dia memang kaku kak. Oh, terlebak nyebut dua dah.
5: Bukan nama, entah tu melati. Bunyi kaku. Dia tahu hari pan menaungi kak. Hari berapa hari tu?
6: Hari pan nak ingat lah.
7: Lagi liar semangat tu.
5: Liar main semangat tu.
6: Semangat tu lagi berbira ubah semangki.
5: Jadi trio kita pagi tu ngenang Maya Museum World Cup. Laki nyau menawa berbalik nyari munsang malam. Okey, jadi semua pagi ngakai peninggal kita Ana Peter. Jadi kau yang nasib gak laki itu nantu minat gak meda World Cup ya, lepas laki tu nanti meda main bola paya rindu lagi meda Liga M, Liga Malaysia, kelebih lagi nanti bisi Kuching City main live bak TV nanti balu luarnya jarang ya, lepas ngenang ke maya tahun tu tadi kelebih lagi live maya Kuching City main meda TV. Tak asai ke babangga kemudian temu manyong-manyong ke diri. Kadang-kadang kumbai gila laki. Mimpi ada kenyong ke hospital.
6: Oh, nyanyi ya, tuan. So, pagi ngagai eri meri. Bisa gulai ngau kita megap pagi tu. Jadi, ku ya, nanti bakal ke udah-udah. Ku ya, sikit aku, maka mamai nyali munsang ku ya. Ya, ke sebagai bini, dia tuan. Laban laki ya, maya kemudian main bolnya. Nanti agi jam pukul 12 tengah malam berkenya. Agi ulih mata ya, ku ya. Tanya jam 2 ngagai 3 paginya. Kira ke namanya sepak keterubah ya. Kan mamai daripada ya, laki ya aku ya tuan. Betul bisik gol bol hari spiak-spiak timnya ya udah berkuruh tindu. Aku kan mamai pun tahu aku ya mendak kijab TV-nya. Hanya Eri-Meri, terima kasih ya.
5: Kalau mana berkenang ke liga atau ke main luar dibanding ke lokal pun eh. Aku ukai ke mendak kita itu kena nyimbol tu tadi. Nak rindu benda main bola lokal. Bisa tentang nanti ku nanti kita berhati ke bah liga luar. Nama ku bah ngasuh kagi benda. Lama siti skill sudah cak.
7: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
5: Skill ngau cara main yang nang kita berhati ke ngau cara liga kita berjalan. Ya bakal langit ku tanah cak.
7: Ya.
5: Yeah. Terlalu jauh benda ku. Ya kadang bisa orang kerindu bah pengawak main bola tu tadi. Sanggup dari ngemuntau ke diri muda anda lagi sebut ke World Cup tu cak
7: yeah.
5: Tu segi serata dunia kegila main jam tu kan kita berserawak aja yeah. Tanya ni orang kebala buan itu pun benung gila dengan ngipau tu magang.
7: Ok kita bisa sis Lucy pagi tu mana ke nasib laki okay, orang keminat main bual muda main bual maya final je baru ya muda
6: bisa ke orang makanya tu kan deh tang nanti kita nanti bakal kita kena segi rindu muda je deh udah tentu kita akan muda hari puan
7: ni aneh.
6: Final aja. Lain
7: ke
6: orang ya.
7: Lepas buat kita segi tim di kerindu nya. Kita akan nemu pejalai ya. Kita ke final nah.
5: Aman. Lepas selalu ya tim baka ya kan ada tim di kerindu masuk aja. Ya segi sampai ke tim ke ngalah tim di kerindu nyalah belum. Ya kaya ketika kita buat tu tadi unik yang main bola. Tapi ko ya yang tang mesti fan mesti tim yang pu. Tang tim mah tim nada ya segi nyumpah tim ngalah timnya. Sak dia lah.
6: Isak dia lah. Pada saat ini lah, pada lah ke orangnya tu. Maka kita ke main bolnya, mana tuan? Nanti kita berhati ke kene bakal namanya suah ukai orang ke profesional main bola. Kita itu suka nikah ke bukannya ada tuan. Nanti kita benda orang ke main bola tu pan berterawah orang ke pemain nanti bakal rendok lah sehingga nyawa kita nyong ukai kaki.
7: Bolnya nomor dua bol. Nomor dua.
5: Ya kemudian kena aku kalah berarti cawul kap orang Indo tampai aku belajar nyawanya bersaing dari penonton cawul ini kan nyawa hidup apa dah. Okey, selamat pagi megah peringat kita hari ya tutung Brunei ke pagi tu mat apa lekup. Jadi ko ya tajapan maya kita te kumbai orang tadi maya tabian membul makai membul tindua membul dani membul tang maya tindua tadi ana enggak kelalu
7: ku lawan
5: lawan ke laban. Ingat pagilah di menopan kita tetap tunggu dan ni kerja lama kita orang Asia mah. Jam kita nas pakal ngejam berputih ya. Eh, bayi mereka ni problem ni deh kecak maya World Cup tu.
7: Nah, saya ku biasa ada. Biasa. Oh.
5: Yang kau.
6: Aku pun tak nemu.
5: Nak kira Mexico Kanada dan maya World Cup tu problem ni deh.
7: Aku sebelah bulan problem ni deh. Pak mau tay.
5: Pening mengkerap. Ada orang kerja tapi. Okay, terus anjong post komen kita. Ba trio pagi kita ikut pagi tu.
7: Kita ingat ke lagu tu, lagu tema World Cup 2026 dari Shakira.
5: Kena kami mood pagi ni ya. Mood ya sebelum kita mula kick off.
7: Kick off. Dah sedia kita kini?
5: Melati jangan dari sedia.
6: Nah, ya.
7: Terus mulai dengan kami, ba trio pagi.
5: YFM.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #Fi

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kalonengkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya jadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelola Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 mengikut tadi bak tempat masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 14

0: program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah hanya konsert layan ya. Kada lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat pekarangan Dewan Sansi Datuk Ahmad Steven Kelunikan juga ya.
1: Yang berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.
2: World Cup 2026 boleh dipedah kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta stream buat RTM Klik hari 5/12/6/2026 Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
3: Ya, anak ni ngadi ni hari ya, tu lagi ni cak. Ba RTM, kalau bagi RTM sukan, kalau RTM klik, tapi yeah. Mengadi keluar ke bah TV OK.
4: Grandstand berengkah pukul 1 dini hari, lalu kick off pukul 3.
3: Ya, yeah, Mexico versus South Africa. Main pembuka ya bah World Cup 2026. Target aku masih ko selalu jarang dimeda orang home tu tuan rumah tu lah.
4: Ih, betul temu. Berarti mana? Ya, South Africa.
5: Suara itu. Kata jawab apa kenyal le? Pergila anda lawan Dani.
3: Ya, betul.
5: Kita nak bini kita le.
3: Ya.
5: Cuma biar sekolah pergila le.
3: Tentu kadang-kadang kita ngasuh hidup mumut aja. Mereka World Cup tu. Nya kadang laki tu tegal buntau main bual bini jadi macam.
4: Ya, meh. Nyiar kerja kutai mesti anak nak dah juang menya.
3: Lepas nak bisnes kena kes tu tadi. Ya nak pun tahu cak. Tentang game tadi kami semua kerja kuda datang buat extra time. Ni red kaki. Anak patut ada sekolah menya. Eh ni wei, jadi nganyo dulu tu bedau tu.
5: Anya ke rasa carut nah.
3: Tanggung awak diri je orang main ingat lebatnya.
5: Anda boleh asuh sudah itu nanti benda mentah main bol deh. Asuh dia tu lagi lo lalu bedaunya. Nanti punya kenuannya nyo bisa masa tambahnya lagi. Nyo kes kian jamnya. Oleh pengawaknya lu nak dikerja. Nyak ke ujung ke penyarut deh. Aku bawa sedap buka pun sama gak bisa ngasai ke utai ke begitnya.
3: Umbah ke ilah bila. Okey lah bila. Tegal tadi ini mesh penting gak hari sekolah anak. Lepas sekolah anak pergilah ya sekolah baru.
4: Mesh ni ni bisa nunya anak.
5: Ya bisa ulangan deh.
3: Ulangan bisa feel lah sama.
4: Feel lah sama.
3: Feel sama kelahir.
5: Tapi nyak mengasa carut tu deh.
3: Iya mak. Okey jadi ya sama pagi ngagai Andrew Michael peninggal kita. Jadi itu mesti pesan nuju balas sila Indo. Imat nanti bakal laki kita tadi meda World Cup di rumah anak anu laban nanti kita ngasoi dan meda World Cup berluar nangi sida ya keluar lalu klien nak meda World Cup meda sida ya
5: iya ga rugi deh tu nanti bekenya ya ga rugi deh ya ga pula
3: laban tu ukai okay, main World Cup tu pengalaman ku cak mesti sekali aku tertama ngegay ketika itu rumah ke lapis mepat nya deh dan mu kita tekan yeah. Amanya bala laki ke menjerti tamanya tanya kai mesti buka musim Euro jenis salah aku cak. Bala laki Ahmad sila main nak main bola dalamnya. Belagu nak semua nak.
4: Main
3: bola. Semua nak main bola telefon megang. Ana no bayar siko tadi lagi telefon dah telefon pengen direk gilek kian ka. Tang nama ku buat mesti ka mendak pada dulu semua pat ga.
5: Angka asai orangnya lain ke ditu ne. Lepas ni tiba bakal orang laki tu kedinga aku lah nanti hari cerita bala aku kepada ke nanti pada ngau sama-sama sedak sekawan pada utai yang sama diminat sedaknya ya lain ke asal ya hari kepada barumah jadi nanti aku lah ya kak mendaknya berluar alai meh hijak ke barumah nak naingar
3: tak ya meh sih mendak mendor ya ke
4: betul
3: buka kena kopi selalu ni cak kadang-kadang selalu maya buka tu mesti lah ngagak screen giant screen ya agak-agasi nya logik lapanya sebelah manjuang belanya ne entah pas mempat dia ketik dia nama juang dia menyakut nyawa dia pun dah boleh dengar main dalam semempat lupa semempat
5: enggak bisa pemerintah bukai gini dia
3: hanya kena ingat aku dah lapan munyi aku nyakut mata meda tak jari tu main mak
5: memang aku bisa pengalaman
3: banyak aku
4: bisa pengalaman. Okey kita bisa nis Indi Bujiang ya madah ke kami sebilik atau selamat penuh ke ya Laban ku nama laki nak minat main bola, bala anak pun nak minat main
3: bola. Oh. Tu kira tadi family ya ke nade nade isu lah.
4: Nade isu.
3: Sepanjang bulan tu lagi. Pura manjung ni ko sida.
4: Sida. Oh,
3: tim tu menang ni ko sida. Lepas sini minat main bola kali. Kamu enggak semua pagi ngagai sepagi pagi tu melatih ku sing anjung komen.
5: Selamat pagi ngagai ni tadi tuan delenya. Ya James Doyang. Jadi ko ya ente udah dikumai minat ko seminat jadi munsang tang baka ukoi ko tuan. Bekerawah begau nyala tengah malam dini hari ba seluruh dunia tu ko ya. Jadi pedelebak ke manis suah dikenang maya ke gawa bak section TB pendidikan jabatan pendidikan Bak Sri Aman Subak ko ya tuan. Bertemu ngau bos PPD ke sama minat ba pengawa minat pejabat kami sebab mesti dipasang ke TV ku ya kena semua kami medak World Cup. Artinya bisa support dari bos ya amanya sama minatnya.
4: Supporting bos.
3: Nyaja?
5: Ya.
3: Lama nak aku kenal kenyata dunia TV tu ya bisa bida mimin hari dunia kena tu cak. Sebab TV nak ada mesti TV delay nak. Semua serta menggambungi nak. Tentang dah zaman kemarin gambar streaming tu. Orang berkah mena streaming apps. Nyaw nak tunggu nak TV bisa mega case jadi dalam 2-3 tahun kuda gol kuda sepia calon pun nyaw berdua tadi hayagi lekat biar lagi bila sepia dulu kuda kuda amai gol sapa dulu sapa dulu lepas streamnya tadi agi lekat batakatnya lepas tu pakai internet megang
5: ya tiba rumah panjai tu tuan deh musim orang main bola kebetul okam kebetul deh pemandu erindo tinggal deh lepas tiba kau kami kian kau deh berdua datai karan ini hari nya kastak ramai bos start mamunya jeneritanya lu berkumpul basi tempat basi dah meda nya berkerawah dia jadi bakal ni akik ku sebab lah basi ke minat meda tapi kata tang tang tang bisa tang
3: ni tang ni
5: pun ni aja yang ngau dia nya alu ngantuak ya tapi jari orang pada gol gol ku ya ke ngau gol ni gol tadi akik dan nemu yang bagi tuan
3: menjung gol aja. Tadi kita confuse aku melatih muka kita tadi dah. Apa kita kena jenerita gerempuang? Siapa
5: yang ini? Okay. Jenerita gerempuang. Nak dari gerempuang ke masa yang kena ketegawa.
3: Yang kau ketegawa kap gerempuang sanggup berkorban.
4: Sendiri tanggung.
3: Sendiri tanggung. Yang kanya atur rumah ke mana hati cak nyumbak bekap tu aram kita.
5: Ya, me.
3: Nambah keminyak di sini. Kena jenerita. Nah,
5: dari maka orang keminatnya dia tu dia bisa jenerita, bisa tiba. Ya ama masa yang kesedak ya. Ya ama sponsor minyak jadi keliak sebab maya zaman keminat maka kami nak tu yang minat maka mendak cerita indi sebab nanti nama apa namanya Rino nak akan mendak ceritanya lah nak nemunya biasa ulang kan bukan zaman kita ke dia tu tuan ambil halu ambil dia ada sanggup namanya mai semangkuk minyak di sianya kuliah. Amai kan?
4: Sanggup lah.
5: Sanggup.
3: Berpupuk.
5: Minyak dieselnya kena masang generita. Lalu medak TV cerita ke kak kita emeh. Berkenyak lah. Kisah sebab lah. Dia tuknya jauh ke bida ya. Lalu tanya oleh daripada kita dari telepon. Ini pun masangnya apa? Ipan oleh pedak dari telepon daripada bisa lain.
3: Ya. Entang nyamanya kita medak cerita. Entang nanti lomba kemarin tahu ke spot tu tadi deh lebih lagi nangis lagi main bola badminton orang mesti kemudian live lepas nanti dia mudah mainnya ya ke udah diatur punya kalau udah spoil mudah spoiler lepas dia nemu ya udah menang dia
4: udah temu udah
3: trial yang mudah ya dah sebab kau dia mudah ya benar live tak benar belapan nama yang tadi lepas dia sitik lagi tiap itik main nangis main bola badminton semua ya ke nyadi utanya trialnya mulut kita mesti ya ke mudah yang tadi
4: ya
3: kucah-kucah ulah kita siku-siku. Aku ingat mai aku lebih lagi dalam kandang 2-3 minggunya kabar aku cak. Tu orang Arsenal tu cak. Maya maya final Europa Cup arinya. Oh, maya penting tu aku cak cak kabar dah kumpul mendadak sekali Allah penting. Saya ke kau. Urus Arsenal sih cak.
4: Tapi uli hari nak bagi tu.
3: Urus kemakai tim nak dah cak.
5: Bisa orang nyawet dia kebentar itu. Entah, nak dengar ni.
4: Bayu lah ke nyawet.
5: Jadi selamat pagi dengan Petrus Serbang. Bisa bergulai dengan kita pagi tu. Jadi kuya, ya udah diwarning bini ya kuya tu. Karena gak semua mendak menyakini deh. Lagi ngeke pun tahu. Mendak main bol ke ya pukul 3 pagi. Dia aja aku kuya. Tang aku dengan tua aku. Kuya sama minat mendak orang main bol.
3: Jadi mesti tip ngegai sampai terus terleca. Nanti kau mendak. Memang mendak tahu tentang tentu ke satu TV yang bunyi. Sebenarnya silent ni cak. Adanya tadi memang mendak TV tadi hubung kuar ke puak. Maka lagi mesti sebab lalai ada apa ini. Nggak ketemu orang mendak TV. Bungkuar ke puak TV-nya. Dan yang mendak kita jantin tua ke mendak. Baik tua sekali dalam puak.
5: Nah yang berani ini kalau buka puaknya apa ya. Dan yang berani
3: tak ingat itu. Abang bisa ingat itu.
5: Nanti laki yang angkat pangkuang apa lah.
4: Kira bini yang bolo lah.
3: Apa bini yang bolo. Baik itu.
5: Susah nih. Okay, selamat pagi kakak Richa Unup. Tahu tadi tu nih.
3: Richa Unup. Okay.
5: Jadi ia mada ia minat mada World Cup tu. Kuya tak ia seminat ni tiah ke ni tim ke di kerindau. Kuya angka mada maya tim ke di kerindau. Ia main. Maya nyajak ke dia mada ke dia tu.
3: Amat. Mesti sekedar orang tu yang ingat tiam aja cak.
4: Ya, ya.
3: Entang ini tu kadang tidak hanya buat merasa main bual tu tadi cak. Sila terkumpai dan latihan sipak gol aja. Cetikal dan aja. Sipak gol terus. Gol terus. Lepas ni sipak bola. Lepas ni jemal pabrik makang.
4: Nanti uliah serta nyipak. Lu tamak.
3: Lu tamak gol.
4: Terus tamak gol.
5: Lepas ni main kita kesukaan ikannya tu. Sipak lu tamak.
3: Kumpai bukan main bimbong ni. Siku nyipak ke siku balas baru nyipak itu. Okey, kita berlalu dulu nalaman ke saya tu, Cak.
4: Ya, kemudian ke lagu dulu. Sebelum baca komen kita, ya kebuka buat Facebook pagi itu. Lagu Ray Clement Man, Bungai Pengerindu.
3: Terus kemudian kita trio pagi, semua salah lelaki.

0: Muna Meri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kena landak nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu no Meri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besek, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun besek.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu no Meri.
1: Pemakai tinyamai, ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
0: Produk babas, digaga ari rempah utai tumbuh asal.
1: Tepung kari manuk, gau kari daging babas, kari daging, gau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, gau tepung biryani campur babas.
0: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26, hashtag FIFA World Cup.
3: Anak kita ya pagi tu tu sisi cerita tu hari peninggal kita aku ni nak cerita ke dibai ajuni ke Juan tu
4: nama cerita ya cak.
3: Jadi yang mana ya siku orang yang ke boycott main bol
4: apa
3: nak rindu ke main bol
5: tentu biasa cerita
3: ni mana bol panti uliak ya si pak bolnya hanya pembuat yang sikit si pak aja tak mesti ke buah
4: nama hal ya
3: ya boycott tadi jadi dalam tahun 1964 sejarah cak. Sebab ya sikit orang yang ke hatko orang bermain bol. Lepas ke rindu main bol ya ke join ba club main bol sekolah atau ke mainnya kembali dah tadi club football. Wah, wow, football zaman ni semua cak. Dan nak muka-muka lebih ya apply ke join clubnya dia yang pu peminta kena rijia cak dia
4: buah. Mahal.
3: Lepas syarat mainnya tadi mesti kau bisa kasut buat. Ya kasut buat nadai buat yang bisa cak. Jadi yang tadi ke tungkah ya lu boycott pengawak main bual bermainnya yang dah diterima masuk klub ketegal ke nadai kasut buat Adidas payah tanya pun banyak harga RM7.50 tang nak minta beli cak.
4: Ya cerita ya na.
5: Amat kan jadi kan teh main bol nya tuan nade kasut buat nama teh kena ne.
3: Tak kata kena ke Subah tu ya mesti dua kategori Subah cak. Bukan kami aku tu kalah ngau orang pemilihan saja pernah kalah kena pilih ya.
4: Nya mai guda pada. Nya mai
3: guda cak. Pemilihan tu mesti dua kategori kami semua teman kami mai. Hanya ke satu kategori miak sebut. Dia kategori miak kaki ayam.
5: Oh, begini kena leh.
3: Udah ya, nanti yang dipilih lagi. Ya, ke mesti buatnya jadi first eleven. Kaki ayam simpanan. Injet orangnya kena buat ya, main.
5: Nanti saya sama, saya kakinya sama nak awak. Nanti nya kaki orang ke tanya nyemiat. Orang kena besar kena kasut sekali tendang. Lalu buat namanya kasutnya kemasut yang gul.
4: Best ke zaman kita aja.
3: Tahu zamannya cak, ya size doesn't matter. Amat dia mesti buat dia ada bergaya.
4: Ni lemu kena main bola lagi rasa
3: rasa mesti buat dia. Dia ambil mayo ke semua. Tu buah main buat sampai nama ke buah. Buat apa? Kena main.
4: Ni jabut senior gini nak. Kaki senior bapa besar.
3: Nya ke mana? Hanya mana? Size does matter. Doesn't matter. Okey, jadi tadi cerita kita ya pagi tu SSL bahas tentang mat orang ya ke laki tu jadi munsang belum bawa ya World Cup berkah hari malam tu lagi ni cak
4: ya 23 tu lagi kick off ya
5: Sitik jalan lau kita tun tahu medak nada salah laban kita nak boleh nyekat minat siko-siko orang baik kena bini kita ni nemu bisa orang nak ada nya orang laki kita ke namanya gila medak ramai bulnya hari sitik tentu ketengok pengawaknya di kerja kita ngamit nak pulai ke penyarut
3: lalu Siti mengapa pesan tentu ke kita nanti mendak di rumah baik panggal di mana kebuah
4: baik panggal
3: lebar nanti maya gua jangan kenyal wah dini hari kacau respi ya sempal mulut ke panggal rana wah menata sempal ke panggal
5: ya tiap sana ya.
4: Oke, okay, malam tu di malam dini hari
3: dini hari lagi
4: pukul 3 dini hari kick off Meksiko satu dengan South Korea.
3: South Africa.
4: South Korea.
3: Korea udahnya ca.
4: South Korea udahnya pukul 10 pagi. 9 pagi?
3: 9 tanya kenyebutnya.
4: Grandstand.
3: Grandstand. 10 main.
4: 10 main. Okey, match ya ke terubah duit match ke terubah.
3: Au.
4: Pagi lah nih 12 hari bulan.
3: Au jadi pesan kami tiga ngi kita ya kemudian member pergi lah yang pun tahu ada ngi MC.
5: Alu ngiga klinik ada MC ketika lawan Nurwan.
4: Ujung minggu yang penekak lah.
3: Hanya kak kita nak tidur ada kiruak.
5: Iya.
3: Okey, bapa dulu kami tiga ya.
4: Pitbull ngau Jennifer Lopez tu team song World Cup 2014 coba. We are one. Bye.
3: Bye-bye.

0: satu dunia.
1: Presiden FIFA Gianni Infantino mempertahankan harga tiket Piala Dunia 2026. Beliau menegaskan bahawa harga yang ditetapkan adalah berpatutan meski ada yang mencecah lebih daripada $30,000. Sejumlah tiket masuk bernilai $60 turut disediakan, iaitu harga tiket paling rendah berbanding mana-mana sukan di Amerika pada peringkat playoff, manakala purata tiket berharga $500 ke bawah. Sementara itu, aksi pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 di Stadium Azteca Mexico City dijangka berlangsung dalam suasana penuh tekanan apabila Afrika Selatan berdepan tuan rumah Mexico dalam kumpulan A. Ketua Jurulatih Afrika Selatan Hugo Broos mengingatkan anak buahnya agar kekal fokus dan tidak terpengaruh dengan sorakan kira-kira 85,000 penyokong tuan rumah yang dijangka memenuhi stadium. Mexico dilihat sebagai antara pasukan pilihan kumpulan berdasarkan prestasi cemerlang mereka dalam aksi terdahulu, sekaligus menjadikan perlawanan itu amat mencabar. Awal pagi tadi, Portugal menewaskan Nigeria 2-1 dalam aksi pemanas badan Piala Dunia di Leiria. Penyerang Portugal, Pedro Neto, membuka jaringan pada separuh masa pertama sebelum Nigeria menyamakan kedudukan menerusi Akho Adams sebelum rehat. Francisco Conceição kemudian meledak gol kedua pada minit ke-75 bagi memastikan kemenangan Portugal. Skuad kendalian Roberto Martinez akan berlepas ke Florida untuk kem latihan sebelum membuka kempen kumpulan K menentang Kongo pada 17 Jun. Di Orlando, England memperoleh kemenangan 3-0 ke atas Costa Rica dalam aksi pemanas badan terakhir. Anthony Gordon menyelah apabila menjaringkan satu gol serta membantu memberi lorongan kepada satu lagi jaringan, manakala Declan Rice dan Ollie Watkins turut meledak gol. Kemenangan itu menjadi persiapan terbaik The Three Lions menjelang aksi pembukaan kumpulan L menentang Croatia pada 17 Jun. Sementara itu, pemain muda sensasi Spanyol Lamine Yamal kini sedang menjalani proses pemulihan kecederaan dengan usaha untuk kembali memperkuatkan Spanyol pada Piala Dunia 2026. Menurut pengarah teknikal pasukan kebangsaan Spanyol Aitor Karanka, pemulihan Yamal serta dua lagi pemain menunjukkan perkembangan positif. Bagaimanapun, keputusan mengenai penyertaan mereka akan ditentukan oleh Ketua Jurulatih Luis De La Fuente bersama pasukan perubatan.
0: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Konflik di Asia Barat terus meruncing apabila ribuan penduduk di kawasan pantai selatan Iran terputus bekalan air susulan serangan udara Amerika Syarikat yang memusnahkan infrastruktur awam. Agensi berita Mehra melaporkan bekalan air minuman ke bandar Kuhestak di wilayah Hormozgan serta 10 perkampungan lain terputus sepenuhnya. Lebih 20,000 penduduk terkesan dengan keadaan menjadi lebih sukar ketika rantau itu berdepan cuaca panas melampau dan iklim yang mencabar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Jepun meterai 4 MOC perkukuh jalinan strategik. Kerjasama global baru tangani cabaran geopolitik. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk Perasaan Itu Rahmat. Dalam Islam, perasaan adalah anugerah dan rahmat daripada Allah kepada manusia. Perasaan adalah satu bahagian dalam hidup kita. Allah cipta perasaan ni sebagai satu alat untuk kita kenal dia, untuk hargai segala ciptaan dia, untuk menjalin hubungan yang bermakna sesama kita, manusia. Dengan perasaan ini, hidup kita akan jadi lebih berwarna-warni. Ada saat kita gembira, ada saat kita sedih, kadang-kadang kita terhibur, kadang-kala kita marah. Walaupun perasaan ini hadir dengan rahmat Allah, itu tak bermakna kita bermudah-mudah untuk layan perasaan. Firman Allah dalam surah Yusuf, katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan hadirnya Al-Quran itu, sepatutnya mereka bersuka cita, bukan dengan yang lain. Kerana ia lebih baik dari apa yang mereka himpunkan, dari segala benda dan perkara yang tidak kekal. Dalam ayat ini, Allah nak suruh kita gembira dengan datangnya Al-Quran. Bila kita buat ibadah dengan gembira, kita akan lebih dekat dengan Allah. Kita sendiri boleh rasa manisnya beriman kepada Allah. Bila kita solat awal waktu, di saat orang lain masih sibuk bekerja, kita gembira. Bila kita memberi sedekah kepada orang yang memerlukan, kita rasa bahagia, boleh berkongsi rezeki. Bila kita berkumpul di meja makan untuk berbuka puasa dengan lapar dan dahaga, kita bersyukur dan gembira dengan apa adanya. Itulah kegembiraan yang Allah bagi kepada kita saat kita beribadah kepada Allah. Ada masa kita sedih. Kehidupan mukmin takkan lari dari kisah suka dan duka. Islam larang ke kita untuk bersedih? Tak, Islam tak larang untuk bersedih bila ditimpa ujian, bencana dan kehilangan. Al-Quran merakamkan kesedihan Nabi Yaakob ketika hilang anaknya Nabi Yusuf. Firman Allah, وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفْ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Nabi Yaakob berpaling daripada mereka sambil berkata, aduhai, sedihnya aku kerana Yusuf. Dan putihlah dua belah matanya disebabkan ratap tangis duka citanya kerana ia memendamkan marahnya di dalam hati. Nabi Yaakob ni siapa yang tak kenal, tinggi sabarnya. Malah semua tindak tanduk Nabi adalah dipandu dengan wahyu kenabian. Namun, Nabi tetap bersedih dengan musibah kehilangan anak. Baginda menangisi kehilangan yang panjang dan dalam, menangis tanpa henti sehingga buta mata baginda. Oleh itu, kita faham bahawa sedih ini bukan satu maksiat atau tanda kita jauh dengan Allah. Para Nabi juga bersedih, menangis dan merintih dengan ujian. Ada pula marah. Marah juga perasaan yang Allah kurniakan. Perlu digunakan pada waktu yang tepat. Perlu diurus dengan baik, penuh sabar. Sabda Nabi, orang kuat itu bukanlah orang yang kuat bergusti, tapi orang yang kuat adalah orang yang menahan sabarnya ketika marah. Untuk marah kita tak perlukan apa-apa sebab ia datang secara semula jadi. Anak kecil kalau diusik akan marah. Kucing kalau kita kacau makanan dia, dia akan marah. Tapi untuk mengawal marah, kita perlukan kekuatan. Kekuatan inilah Rasulullah maksudkan dengan sebenar-benar kekuatan. Bukan kekuatan fizikal semata-mata. Perlukan kesabaran dan sabar akan datang dengan iman. Walaupun begitu, ada marah yang syarak tuntut. Kita dibolehkan merasa marah apabila ada yang mempersendakan agama Islam. Marah dengan kemungkaran dan dosa. Marah terhadap ketidakadilan. Yang sedihnya, kita kini tak berasa lagi marah bila melihat kemungkaran. Sudah terbiasa melihat kemesraan lelaki dan perempuan bercinta. Sudah tidak menimbulkan kemarahan dalam diri kita. Oleh itu, kita belajar pada hari ini. Perasaan adalah satu rahmat, kejadian manusiawi yang dipandu oleh Islam. Bukan saja menjaga perasaan diri sendiri, malah perasaan orang lain di sekitar kita. Assalamualaikum.
3: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
4: Inspirasi berinformasi.
5: Seperti biasa, ibu-ibu, bapa-bapa, nona-nona.

Habibu. Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi ini anda bertemu dengan Iza untuk hari ini, hari Khamis 11 Jun 2026 bersamaan dengan 25 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan 9.30 minit pagi, terima kasih untuk anda yang memilih siaran kita Spectra 912 pagi ini sebagai hiburan pagi anda. Dan untuk anda yang bertugas, selamat bertugas untuk yang mungkin hari ini dalam perjalanan ke Kuching ke, ada yang nak ke Wetong ke, okay, kita doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi si yang anda tuju. Mulakan hari anda dengan penuh keceriaan. Diharapkan apa jua yang anda lakukan pada hari ini dipermudahkan berjalan dengan lancar hendaknya. Yang paling penting, senyum jangan kurang, okay? Dan kita akan hiburkan anda dengan pelbagai jenis genre lagu untuk anda. Diharapkan anda terhibur. Dan jangan lupa pula hantarkan komen anda di ruangan Facebook Seriam FM. Kita akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan Iza akan kongsikan juga antara info untuk anda, okay? Dan kita dengarkan dahulu lagu ini untuk anda pagi ini hanya di Spectra 912.

0: Terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Bella, seperti biasa tepat pukul 10 pagi nanti kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk ikuti Dunia 10 pagi, dan selepas itu kita akan kembali lagi menceriakan pagi anda hanya di Spectra 9.12.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Susulan serangan Amerika Syarikat ke atas wilayah Hormozgan di selatan Iran, ibu pejabat tentera Iran mengumumkan penutupan sepenuhnya di Selat Hormuz. Agensi berita Tasnim menembetik Pusat Khatam Al-Anbiya memaklumkan laluan strategi itu ditutup kepada semua lalu lintas termasuk kapal tangki minyak dan kapal komersial. Semua pergerakan kapal yang cuba melalui laluan strategi tersebut akan menjadi sasaran. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Iran memaklumkan dua buah kapal yang cuba melalui Selat Hormuz secara haram telah diserang. Dalam perkembangan berkaitan, amaran baru dikeluarkan Amerika Syarikat kepada Iran berhubung kelewatan rundingan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menerusi platform Truth Social mendakwa Iran mengambil masa terlalu lama untuk memutamatkan perjanjian. Beliau turut membayangkan kemungkinan serangan lanjut boleh dilancarkan terhadap Iran termasuk sasaran infrastruktur seperti stesen jana kuasa dan jambatan sekiranya rundingan terus menemui jalan buntu. Dalam perkara itu, serangan pertahanan diri tambahan Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM ke atas beberapa sasaran di Iran dilaporkan dilaksanakan atas arahan Presiden Donald Trump. Agensi Anadolu memetik CENTCOM berkata operasi itu dibuat sebagai tindak balas terhadap apa yang disifatkan sebagai pencerobohan.

duduk terputus bekalan air susulan serangan udara Amerika yang memusnahkan infrastruktur awam. Agensi berita MEH melaporkan bekalan air minuman ke bandar Kuhestak di wilayah Hormozgan dan 10 perkampungan lain terputus sepenuhnya. Lebih 20,000 penduduk terjejas dengan keadaan menjadi semakin sukar ketika rantau itu berdepan cuaca panas melampau dan keadaan iklim yang mencabar. Perkembangan di Tebing Barat, Israel didakwa sedang melaksana pembersihan etnik yang semakin agresif terhadap rakyat Palestin. Setiausaha Agung Amnesty International, Agnes Callamard, mendedahkan komuniti berkenaan berdepan pelbagai tekanan susulan peningkatan serangan daripada penceroboh Israel. Beliau menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan lebih tegas terhadap rejim Zionis termasuk menghentikan sokongan ekonomi, diplomatik dan politik. Ketegangan antara Israel dengan Hezbollah terus memuncak. Sekurang-kurangnya 12 orang terbunuh dalam siri serangan udara Israel. Menurut sumber perubatan yang dipetik AFP, 8 mangsa maut dalam serangan di Tel Deba, manakala 4 lagi terbunuh di Darkanun Al-Nar. Agensi Berita Nasional Lubnan melaporkan lebih 30 lokasi di selatan dan timur negara itu menjadi sasaran serangan, termasuk bandar Tyre yang menerima arahan pemindahan sebelum serangan dilancarkan. Rang undang-undang baru diperkenalkan bagi melarang kanak-kanak berusia 16 tahun daripada memiliki akaun media sosial serta mengehadkan perkhidmatan chatbox AI daripada menghasilkan kandungan yang memudaratkan. Menteri Kebudayaan Kanada, Mark Miller, berkata Akta Keselamatan Digital menjadikan sebahagian negara itu memperketat kawalan terhadap media sosial susulan kebimbangan mengenai kesan buruk kepada kanak-kanak. Persekitaran perniagaan yang kondusif serta penguatkuasaan undang-undang yang berkesan terus menjadi keutamaan bagi menarik pelaburan asing. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menolak dakwaan pentadbirannya tidak mesra pelabur asing. Sebaliknya menegaskan ramai pelabur antarabangsa masih berminat untuk melabur di negara itu. Beralih ke Piala Dunia 2026, FIFA mengeluarkan akreditasi kejohanan kepada wartawan sukan Perancis Christophe Glaise yang ditahan di Algeria sejak setahun lalu. Reporters Without Borders, RSF, menyifatkan langkah itu sebagai tanda sokongan terhadap Glaise yang dipenjarakan 7 tahun sejak 2024 atas kesalahan mengagungkan keganasan. Menurut RSF, tempat sebenar wartawan berkenaan adalah di stadium, bukannya di penjara. Harga tiket Piala Dunia disifatkan sebagai berpatutan walaupun terdapat kategori yang mencecah lebih $30,000. Presiden FIFA Gianni Infantino berkata tiket serendah $60 turut ditawarkan sekaligus antara yang paling rendah berbanding acara sukan lain di Amerika Syarikat pada peringkat playoff. Purata harga tiket bawah $500 dengan pelbagai kategori ditawarkan sebagai pilihan kepada peminat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Sviraman FM
1: 89.5 MHz.
2: Tebak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Tadi apa dia dengar kau, Yeji?
3: Hai, ni ada lain. Di Sriaman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tok Ji? Coba kau madah lho, Ji.
3: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tok Ji? Coba ulang gila.
3: Mestilah Sriaman FM. 89.5 MHz.

Kembali lagi kita bersiaran untuk jam yang kedua ini 10.14 minit pagi. Dan Izana kongsikan untuk anda, mungkin baru saja selesai minum pagi tadi kan, dah pun sarapan, dah pun kata orang rehat sekejap kan, sambil nak sambung balik kerja tu. Izana kongsikan sikit, yang mana gula merujuk kepada bahan yang memberi rasa manis pada makanan ataupun minuman. Pengambilan gula yang berlebihan boleh meningkatkan risiko obesiti, seterusnya meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan penyakit jantung, serta mendorong kepada pembentukan karies gigi. Dan kita disarankan untuk menghadkan pengambilan makanan tinggi gula agar kekal sihat dengan menggantikan dengan hidangan yang lebih sihat seperti buah-buahan. Kadang-kadang kan lepas kita nak makan nasi kan, makan nasi ke makan kebiasaannya makan nasi kan, kita nak cari benda-benda yang manis kan. Kita gantikan dengan buah-buahan yang segar, yang lebih berkhasiat ya. Dan 7 langkah bijak mengurangkan gula, yang mana minum air kosong bagi menggantikan minuman manis seperti air berkarbonat 3-1 ataupun air cordial ya. Dan hadkan pengambilan kuih ataupun kek yang manis ataupun bersalut gula. Baca label dan elakkan produk yang menyenaraikan gula di bahagian awal senarai ramuan. Elakkan snack tinggi gula antara waktu makan utama dan sebelum tidur ya. Dan makan buah-buah sebagai pencuci mulut bagi menggantikan makanan bergula seperti kuih, kek dan bubur. Dan pilih produk berlabel rendah gula dan bebas gula. Dan sediakan ataupun masak makanan dan minuman sendiri di rumah agar dapat mengawal penggunaan gula. Okay? Kadang-kadang kita ni bila masak, kita akan dalam masakan kita letak garam, kita letak gula sebagai bahan perasa ya. Kalau boleh kita hadkan, kita kurangkan sedikit. Mungkin pada mulanya ianya agak sukar ataupun susah untuk kita nak mengawal pengambilan gula ni. Kita nak kurangkan pengambilan gula ni memang agak susah, tapi sekiranya anda ingin kesihatan yang lebih baik, mulalah daripada sekarang ya. Kerana bila kita dah di usia 30-an, 40-an dan 50-an, kita punya kesihatan tu akan mula terjejal lah ya kan. Oleh itu, bermula dari sekarang kita jaga pemakanan kita. Boleh makan, boleh pengambilan gula tu, tapi biarlah berpada-pada, jangan terlebih ya. Siapa kata tak boleh makan kek? Boleh je, tapi berpada-pada. Jangan pula hari ni makan kek, esok makan kek, lusa pun makan kek, makan aiskrim dan sebagainya. Biarlah berpada-pada supaya kesihatan kita lebih terjamin. Okay, kita boleh mengawal sendiri pengambilan gula dan garam. Kan? Oh gitu. Okay. Apa-apa pun, terima kasih untuk anda yang memilih Seraman FM sebagai hiburan pagi anda. Dan mungkin ada yang nak ke pasar tamu pagi tu, nak beli sayur, nak beli ikan kah, nak beli mungkin ada menu nak dimasak tengah hari tu. Diharapkan apa je yang kita orang rancang hari tu, nak molah pada tengah hari tu, menu yang tadi, jangan lancar lah, nemu bahan-bahan yang tadi di pasar, okay? Dan kita nak teruskan lagi program kita pagi ini, 10.18 minit pagi. Dan bagi yang belum lagi hantarkan komen di Facebook Seraman FM, hantarkan segera komen anda dan Izzah akan bacakan seketika nanti. Dengarkan Tiara untuk anda pagi ini, 9.12 Petra untuk anda.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Itu dia tadi Harry dengan lagunya Bila Hati Dah Sayang. Bila hati ini dah sayangkan seseorang kan, memang agak suka untuk kita nak hilangkan rasa sayang itu kan. Macam-macam lah kita akan buat bila hati ini dah sayangkan, berbunga rasa hati itu. Okey, apapun, terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemankan Iza untuk waktu ini. Dan Iza nak kongsikan juga, nak bacakan juga di antara komen telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini, dari Dublin K. Baca, selamat pagi dan selamat bertugas di Jisraman FM, curia selalu katanya. Terima kasih. Kita juga ada Roy Kuang, selamat pagi hari kami DJ, selamat bertugas, curia selalu buat pendengar Jisraman FM, wani harimu kerja sambil dengar Spectra 9.12 DJ. Terima kasih, sama-sama kasih Roy Kuang. Kita juga ada Asfian Mayus dari Mempawah, Kalimantan Barat. Assalamualaikum DJ. Salam pagi curia DJ, selamat pagi bahagia buat sahabat di Seram FM di mana juga berada. Terima kasih Asfian Mahyus. Okey, kita juga ada siapa lagi? Okey, kita ada Robert pagi ini. Salam sejahtera dan selamat pagi DJ, selamat bertugas pagi kami sini, semoga curia selalu. Dan salam kepada semua rakan-rakan dan peminat setia Seram FM, semoga sihat selalu. Hujan di sepau pagi tu. Okey, terima kasih Robert. Okey, itu di antara komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita. Dan untuk anda yang belum lagi hantarkan komen, hantarkan segera ya. Dan apa-apa pun, teruskan kesten anda bersama dengan kami hanya di Spectra 912. Dan dengarkan untuk anda, break untuk anda, Misha Omar, Spectra 912.

0: Sekarang Anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Hai, selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz. Inspirasi ber

0: Hai, selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk Anda semua di Siraman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Baby, yomoni, yomoni, yomoni, yomoni.
1: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau ya, Ji?
2: Hai, ni ada lain. Di Siaman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Siaman FM. 89.5 MHz.

11 minit pagi dan Hari Pendema Darah Sedunia 2026 peringkat bagi Suriama akan diadakan pada 14 Jun 2026 bermula jam 8 pagi hingga 3 petang bertempat di Dewan Suara Suriama yang mana bertemakan Setitik Darah Sejuta Harapan untuk Komuniti Suriama dan akan dihadiri oleh Yang Berhormat Puan Dayang Nuraza Haji Awang Soho, Ahli Dewan Undangan Negeri N28 28 Lingga ya. Dan pelbagai aktiviti menarik akan diadakan sepanjang program tersebut nanti. Dan seketika nanti Izzah akan kongsikan untuk anda info slot fardu bagi anda yang berada di zon 6.

0: yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedy.
1: Hai, selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz Inspirasi Mereka.

Baiklah, sekarang yang saya kongsikan untuk anda info selat Fardu bagi anda yang berada di zona 6 untuk hari ini, maksudnya selat Fardu Zohor 12.37 minit tengah hari, Asar 42 minit petang, Maghrib 6.42 minit petang dan Isyak 7.57 minit malam. Dan demikianlah tadi jadual info selat Fardu bagi anda yang berada di zona 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Baiklah, nampaknya setakat di sini dahulu pertemuan Nisa bersama dengan anda untuk hari ini, dan insyaAllah esok anda akan bertemakan rakan saya Azimah untuk edisi hari Jumaat. Dan dengan ini, Nisa mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lagu-lagu menarik,

Selamat tengah hari dia tu kami nak borak berita tengah hari hari WiFi Ban RTM Kuching tengah hari hari 4/11/6/2026. Perintah dekat berbenar lagi ngangkat ke pengelikun pengawak cara online, ngangkat ke pengelandia digital serta nyungkat penau pemintar tiru AI kena nentu ke pengelantang menua tu semampai dijaga. Sapit Menteri Communication Teo Ni Ching madah ke perkara tu kena dikemujur ke? Dekat dikemujur ke hari pengawak tinegap ke tabir urus digital accountability platform ngau pengelikun pengawak online. Lebuh tengah hari ke Menteri Communication Dato' Fahmi Fazil ba'au menterabangsa Public Communication Kuala Lumpur ke-8 yang madah ke pemujur atur digital benua Malaysia ke Jemahila patut berpelasar ke pengarap hati orang ngagai perkara pemadah platform ngau teknologi. Pemansang teknologi pintar tiru atau ke AI dekat berguna ke tabir urus di tegap atur pengurus ngau garis lalau dikena nyaga bala pengguna kel bagi bala nembiak ngau orang mayuah. Inisiatif kelas pengiring ngena sawup ari bala paindai orang mayuah ngau company luar PIBKS udah mujur benar ngangkat ke pemanah pemutus persapum 5 tau ke SPM tahun 2025 di Dalat. Menteri Pemansang Induk Nembiak Mid ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke pemujurnya mega ngayan ke penegap kawal kerjasama keditanggam antara sekolah apa indai ngau orang periman ngau komuniti luar tulik nyangkat ke pemujur pelajar bala nembia. Ia mansut ke jakutu bak pengerami apresiasi kelas pengiring PIBKS supis pelajar pelilih menua Dalat kediatur bak kompleks pengintu pengelantang pendiau Dalat. Programnya dipasuk 115 ikut nembiak, 38 ikut pengajar ngau bala tutor bak 12 bengkak palan pelajar. Berpun harinya 108 ikut nembiak udah boleh stipikit serta merimpas di mana negara ikut nembiak ke boleh stipikit bak pelilih menua Dalat ke bisi 98.43%. Kaban Kursi Negeri Sita Lingga Dayang Norazah Awang Sohor sudah dipadu kenyadi kaban induk ke baru dalam Lembaga Amanah Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak, Tegas. Chairman Tegas, Dato' Len Talif Saleh, madah ke perkara

yang madah kedaya nurazah oleh nulung tegas ngeluar ke mayu hagi orang ke landia serta oleh besmeke setipa ngotinjau pemansang menua. Pengawal tim madu kedaya nurazah udah dipadah ke baum ke-14 Lembaga Amanah Tegas. Semua kabar Lembaga Amanah ke Bukai Mega sama udah dipadu ke nampung Hok Sida ke tempoh tahun 2026 ngagai tahun 2029. Mayu macam program ti tahu narit hati dekat diatur nyerombak pengerami Mal Hijrah 2026 tika diatur bak Balai Serbaguna Taman Sukma di Kuching belabuh hari pagi lah nyentuk ke 21 hari bulan tu. Ketua bagian pengurusan masjid Upis Pengintu Pengelantang Masjid Menua Sarawak Abang Biku Sari Kadir madah ke pengawak tika diatur mayanya ialah mungkur pengawak Jalai Pengarap Lumba Ngomayen serta pengerami berjual. Tunyeng kaum, Malam Cinta Rasul, berjalan nyena bersikal, pelanda nyaga pengerai, e-sport, bansal untuk berjual nyaga program berjual rahmah. Yang madah ke pengerami itulah ditagak kedekat dipasuk Raban Demi Amit dan biak Balai Indu, Orang Bersetuai serta Institution Masjid Ngau Surau di Bandarai Kuching. Berbangunnya macam prais, ke program nyabut tiket bertuah dekat disedia ke yang kaum package umrah ngau dua buah motosikal. Yang maksud ke jakutu bak program randau begulai ngau Sarawak FM RTM Kuching pagi tadi. Ya, dekat berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Sharifah Ajawiyah, Wan Abdul Rahman, lalu disalin Jonathan Giri, hari beli berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: jalai.
1: Terus kau ngelat ngari bukulai ngau YFM Miri.
2: Ari radio analog ngaga digital dunia penyiaran deto nyau maja canggih. Aku Vanessa Srawa kuma miring okuman Srawa 2026 mai kita ninga ke geng 2B ba YFM Miri ba RTM Click TikTok FB Miri FM YFM segala sejarah.

0: Ya, selamat tengah hari. Gagai balap linga kelbagai Sarito kena 11 hari bulan 6 2006. Jadi selamat ngalai hari sekali dah agi. Jadi sitik lagu hari Anderson ngalai gagai berumpan-umpan. Jadi terima kasih balap linga udah mengulai kami berawak ngelah tengah hari. Jadi Sarito bakal selama dekat pengula begulai ngau kami pengelola program hari WiFi Miri. Jadi Sarito semina sikup B aja alaban sikup B nya tadi DJ Pana kita bisik penanggul hanya di nak uliah mukulai ngau kita sari itu berawak ngelat hari hari YFM Miri tangga sebenarnya asai ku mayuh bala peninga kita bisik dinga berita Miri itu bisik penanggul nadai airnya berengkah hari lemai kemari ketegal paip besar bisik pecah basekedak nur hanya di pengawak ngemanah ke paip tu di sadang tembok pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi sama-sama kita bersamping ambil ke semua bala kontraktor ke benung gawak dia tu diberi pengerian dengan pengelingkuan ngambil ke pengawak ngemanah ke pipenya lancar serta jambat tembok. Nyo capuah kita di Miri kemarin ni aku pun dengan orang nama tu tadi nyo dengan orang cacuah ke berbeli ke air mineral tu tadi. Jadi harap ke sama bersabar me kita nanti air pulai bakal selama ya. Jadi lekat ke dulu randau kita nya tadi balap ringa udah tu lagi kami dekat pengungsi ke report gaya hari kita di Peliliah Menua Sarawak atau ke di Miri.
1: Report gaya hari Pak YFM Miri.
0: Jadi pagi ngali hari itu lagi balap ringa hari di pedak padas ngau bisik panas hangat hari ulih manggai 31 sentimeter ngagai 32 sentimeter tang maya aku ke konti tu tadi balap ringa Miri bisik mambam bakal ke tengah hari itu hanya di lemai ngagai malam hari bisik pelabak ke hujan ngenyit bersekedak nur di Miri. Jadi pengguna jalai alun dilalau berjaga-jaga laban jalai atau licin kelebih lagi di Miri tu tibenung ngamanah ke pipe di sekedak nua ke bisik diatur atau ke di mana kaki bala-bala kontraktor kita. Jadi sekali lagi meri besar terima kasih ngagai bala-bala kontraktor hati bertungkus lumus ngemana ke pipe di Miri laban namunyi ko sekedar bala peringa di pedakku di mendia ramau tu tadi ne bala peringa pedih lagi nada air hari pedih nada nuan ko ya. Okey jadi lekak do ranau kita serito jadi bakal selama kita pukul 12 tengah tu lagi kita akan baca pesan ke bisik dikirim di ngagai YFM Miri tengah hari tu udahnya ditangkan ke program temuai minggu tu lagi. Okey jadi sebenarnya kita berperindang dulu siti lagu wari Betty Bau yang diberi nama Bergetil. Jadi mulai kami di YFM Miri.
2: Gue pindah ke Bukai, dito aja mi kita bugulai ngogeng dobi, dini age, bawa YFM Miri mewai.

0: alon. Penuh uras bati sigalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bas barang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak rudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.
5: Jadi terus ke pesan berat ke bisik di kirum ngagai kami di YFM Miri bakal ke ngalih itu. Jadi pesan ke terubah tu ianya pesan ngetas ulit ngau ngupas entah balu ngelak jalai semiang. Jadi pesan tu dituju ngagai semua ke membelayan ianya ngelala niang Richard Gindang tok ke ngindang anak manca. Jadi pemotor dekat diatur hari 5, 19 hari bulan 6 ianya nguan ulit lalu ngetas ulit ngau ngupas entah balu. Kena 20 hari bulan 6, ianya hari 6, pukul 8 pagi. Jadi penguatu dekat diatur di rumah Gindang anak manca di Bekenu, Sibuti. Jadi penerang ti siliak kita tahu terus bertanya ber Caroline anak Gindang berkusung 14-883-2045 atau ke ber Denny anak Gindang di 010-706-8383. Jadi nyak pesan ke cubah ke bisik cimak kami di YFM Miri bakal ke ngalih hari tu. Jadi pesan kedua tu pesan ngetas ulit megak. Datai hari tuai rumah Francis jua anak giri hari kaung sekarang madah ke pesan ngetas ulit ni yang kedu anak embuyang tau ke Apairos dekat intu pagi hari 6. Kena 13 hari bulan 6, 2026 lalu pengawak nyuak ke Entebalu megah hari tik sama pukul 8 pagi. Nengah jalai semiang di rumah Francis jua kaung sekarang. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan ke ngelala. Ianya di berangan dua buah rumah, nangas kerang dua buah rumah, teluk sebuyau, langkung tiga buah rumah, tisak dua buah rumah, rembai lidung empat buah rumah, di tekalung dua buah rumah, pemegak di lipat tiga buah, kejemun, tembung dua buah rumah, tabut dua buah rumah, kubal enam buah rumah, sepemanjai jalai lidung, buyung tiga buah rumah, tanjung sekerang, skim sekerang, isu bangat. Pemegak di Tebarung, Bintulu, Sungai Segan, skim B Meradung, Bukit Sangau, Rirang, Seri Aman, Putat, Kucing, Sibu, Kerawit, Miri, Ngau di Johor, serta akan melayan kebukai kengelalani yang kedu anak embuyang. Dipinta datai ngagai rumah Francis jua kaung sekerang. Lalu nguan ulit malam hari 5 hari bulan 12, 12 hari bulan 6, 2006. Lalu diulit pagi 13 hari bulan 6. Lalu pengawak nyua antebalu. Jadi penerang ti silia tau terus bertelepon ngagai Ros anak kedu berkusung 19-877-5201. Jadinya pesan kedua bala peninga. Jadi ke pesan ketiga tu jakup pesan rabat datai Ari Catherine Pura anak Ani madah ke Indaya Rebecca ingkit anak Lasu tau ke Indai Siman udah nadai kena 9 hari bulan 6 tu tadi. Jadi niang dekat itu berumah anak ya berumah not 6 Lot 630 Taman Tungku Miri. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan di Sungai Sekabang dua buah rumah, Melasoi dua buah rumah, Melikat dua buah rumah, Sungai Babi dua buah rumah, Setapang lima buah rumah, Puyut dua buah rumah, Pemegat di Brit dua buah rumah, Buam dua buah rumah, Ridan dua buah rumah, Sungai Pasir dua buah rumah, Sungai Selejau tiga buah rumah, Ulu Linai dua buah rumah, Sungai Bain dua buah rumah, Rumah Panjai Gudang dua buah rumah, Rumah Panjai Dabai, Rumah Ibi Nang Aridan, ngau kabel mayan di Miri, Neraja Brunei, Seria Brunei, Bintulu, Macan ngau di Kuching ke Ngelala, Niang Rebecca, Ikin Anak Lasu, tau ke Indai Siman, dekat Anjung kena 11, hari bulan 6, 2006, berpenam Roman Catholic, Lambil, Miri. Jadi penang ti sili, kita tahu telefon ngagai Catherine Pura di 019-489-9434. Jadi sebenarnya kami nampak baru pesan ke Bukai, kita berperinang lagu ke sekali itu.
6: Hai, aku Phoebe Chloe, kelipah radio, payuh cara kena 23 ke YFM. My TV 710, live Facebook, TikTok, podcast, RTF Flix, serta payuh Aki. 24 jam sehari, YFM

Jadi nampung baru pesan ke bisik terima kami di YFM Miri. Jadi pesan tu, pesan ngetas ulit lalu ngambil entah balu dari Puan Ida anak Jais dari rumah Rawing Nanga Kelanggas, Sungai Merurun Jolau. Jadi pesan tu, dipinta semua kemelayan dari jauh tak kesemak, dipinta ratai kena malam 12 hari bulan 6 nguan ulit, lalu kena hari 5 pagi hari 6 kena 13 hari bulan 6 madah ke pengawak ngetas ulit. Megi anak latoi, Megi anak latoi tok ke laki Puan Ida anak Jais, tok ke laki Puan Ida anak Jais. Jadi tembok pesan tu, tembok ngetas ulit lalu disambung ngau pengawak ngambil entah balu. Jadi penerang ti sili kita tahu terus bagi ke Puan Ida anak Jais di rumah Rawing Nanga Gelanggas, Sungai Merurun di Julau. Jadi pesan ke Siti tu, pesan ngintu 100 hari dituju ngagai kemembayan, ngagai ngintu 100 hari niang labani anak janting. Ianya niang labani anak janting kena 13 hari bulan 6 2026 hari 6 berumah Endawi Nangga Jelah Lubu Antu. Jadi pesan tu dituju ngagai kemembayan di rumah Birai Nangga Mengiling, rumah Brown Nangga Setapang, rumah Sambau Nangga Mengka, rumah Simun Tutung Ulu, rumah Guyu Nangga Ukum, rumah Joni Nangga Setapang, rumah Ngidang Rantau Kemayau Manis, rumah Tinggal Lubuk Pantu, rumah Bada Nangga Talung, rumah Kayu Keranji, rumah Nyambar Kajung Serubah Ulu Ngau Ili, Bila Antu Lemana Nangga Menyebat, rumah Ulin Sekunyit, rumah Jawa Nangga Kapu Ulu, rumah Kandang Kampu Ili, rumah Lingga Lepung Mawang, skim penambatan semula Batang Air Fas 1, Fas 2 ngau semua kemelayan kena alah dirintai itu. Pemega dituju di Limbang inya simai anak Sunu ngau Lambia Miri Rukiah anak Lampun. Jadi penerang ti sili kita tau terus bagiga tau ke betelipun ngagai durian anak Cemari ianya berkosong 13 410 7914 inya bekawa ngau pengawak ngintu 100 hari niang lebani anak janting. Jadi pesan ke sekali tu, pesan tu datai Ari Robert anak Small madah ke pemati Kathleen Desi tau ke Ichi anak Small udah nadai kena 8 hari bulan 6 tu, lalu niang tu dekat di Sengai Babala Mayu kena ke malam hari 3 10 hari bulan 6 ianya, lalu dekat di kubur kena ke pagi hari 4 11 hari bulan 6 berpenam Christian Sungai Tandua. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemelayan ke Ngelala Kathleen and Daisy tau ke Ichi anak Small tu kelebihan gi bersekayuk batu linda untuk datai ngesah penusah rabat tu di rumah Sidak Yampu ke di pegai tuai rumah Bala Buntuk Kampung Sungai Tanduk Ulu Batu Lintang ngau undup di Sri Aman. Jadi pesan ke Siti tu, pesan datai hari Atin anak Embuyang madah ke Entuaya binya anak Ijoy tau ke Indai Liang udah nadai kena 7 hari bulan 6 tu tadi lemai hari Minggu berumah Muluk keluar Krian Seratuk, lalu dekat di Intu tak ke di Sengai Bermalamayu kena 9 hari bulan 6. Jadi lalu niang dekat Anjung pagi hari 3 tu tadi berpenam Christian keluar. Pesan tu dituju ngagai YB Friday anak beli pemegat senator pilih Peter Tinggum, lalu dituju ngagai rumah panjai di Sepemakai ianya rumah panjai Bruis Sungai Antu, rumah panjai Spencer Mulian Temudu, rumah panjai Ipo Kerangu, rumah panjai Majid Keluar Baru, rumah panjai yang tinggi Kerangan, rumah panjai Simun Tabau, rumah panjai Tama Nangga Melupa,
Rumah Panjai Daniel Kawit Bunsi, Rumah Panjai Minggu Geranggu Baru, Pemegat Tujuh Ngagai Kampung Empayung Kabung 2 buah rumah, Pelasu Rabun Ulu Sebetan 4 buah rumah, Meratung 2 buah rumah, Supot 3 buah rumah, Sungai Nabau, Lubuk Nibung Kabung 4 buah rumah, Mutun 2 buah rumah, Sungai Adan Semetan, Peligung 2 buah rumah, Engkudu 2 buah rumah, Kerubuk, Serudit, Emplai 2 buah rumah, Bajau, Kambing Bengang, Rumah Tayai, Tintin Kelampai, Rumah Mergang Pusal, Lubuk Lernit 5 rumah rumah, Kawang Rumah Tabur, Rumah Anthony Melak, Rumah Spencer Gon Mapar, Mabang 4 buah rumah, Rumah Dumang Sungai Kara, Rumah Abing Krikap, Pantuk 8 Pusa, Ngau di Rumah Jimmy Umbo Lubo Lindu. Jadi penerang tik silia, kita tak terus bergigak ke atin anak empuyang, berkawal ngau pesan ke di kirum, atau tadi inya niang indai liang, tau ke binya anak ijoi udah nadai kena tujuh hari bulan 6 2026 tu tadi. Jadi sebedau kami adi YFM miri nampung baru pesan ke BCD Kirum hari YFM, kita berinang lagu ke sekali tau.

0: Jadi terus nampung pesan ke bisik dia cuma kami bakal ke ngalir itu. Jadi pesan Rabah tu datai hari lemah anak dana. Madah ke lemah anak dana. Udah nadai kena 11 hari bulan 6 jam 8 pagi tu tadi. Lalu ni yang lemah anak dana tu dekat di sengai berlot 2697 di Country Height pergila. Ianya hari 5 ngau hari 6 12 ngagai 13 hari bulan 6. Lalu dikubur kena hari Minggu 14 hari bulan 6 di Methodist Memorial Park Kapit. Jadi minta semua kepembelian ke ngelalan yang datai ngesah penusah tu. Kelebih lagi dituju ngagai Sungai Majau, Sungai Mujung, Sungai Pakuk, Rantau Enseriban, Nanga Baki, Pulau Pisang, Nanga Tawau, Sungai Mujung, Sungai Balih, Ngau Pasar Kapit. Jadi penerang tik silih tau bertanya ngagai Sylvester anak kana di 013-841-0893 tau ke di Wilhelmina anak kana 012-823-1773. Jadi pesan ke sekali tau, pesan rabat megak. Madah ke umban anak jagai, ianya umban anak jagai udah nadai kena 7 hari bulan 6 tu, ianya hari Minggu jam 8.45 lemai. Jadi pengawak palang dekat diatur di Rumah Satu Malaysia Kapit. Lalu dintu kena 11 hari bulan 6 2006, ianya sarito nyentuk ke 12 hari bulan 6 ianya pergilah. Lalu dikubur kena 13 hari bulan 6 ianya pagi. Lalu penam di SNDU Kapit. Jadi pesan tu dituju ngagai kepembelian di Aik Puro, Aik Gaat, Aik Setapang, Aik Balih, Aik Bangkit, Ngau Pasar Kapit. Jadi penerang ti silia kita tau terus bergigak ke tau ke ngelawak ngagai Rumah Satu Malaysia Kapit berkawal ngau pengawak niang umban anak jagai. Jadi pesan ke penudi tu balap ringan yang nak pesan ngetas ulit dituju ngagai kepembelian di Diau Rumah ID Pengansah, Rumah Grayen Sang Mukur, Rumah Meludo Kampung Ibol, Bermung di Merio, Rumah Tinggau Lubuk Pantu Engkari, Rumah Badananga Talung Ulu Engkari, ngau kepembelian di Ensurai Abau, Basi Geligau Engkelili serta semua rumah panjai sepemakai ngau kepembelian tik ngelala niang Mia anak unggi tau ke umak. Jadi pesan ngetas ulit niang Mia anak unggi tau ke umak tau ke bini matu anak uban dekat diatur kena pagi 13 hari bulan 6 2006 ianya hari 6 tu pukul 10 pagi ngena jalai semiang. Jadi semua kepembelian tik dipesan tu tadi dipinta datai ngagai tuai rumah ring anak labang di Sungai Keroh Engkelili ngau sama ngulu pengawak tu tadi. Yang dipesan tu tau ke penerang tik silia kita tau terus bergigak ke matu anak ubam di rumah ring anak labang di Sungai Keroh Engkelili. Jadi pesan ke Siti tu bala peninga kira nyak pesan ke penudi ke bisik di kirom kami hari YFM Miri. Jadi udah tu lagi kita dekat bergulai ngau siko temuai kita balap ringa berawak program temuai minggu tu yang nyak Puan Sherla Sungau anak ajan ya udah di luar kontinen laban tu lagi dekat berkongsi ke Siti topik yang nyak berkawal ngau kempen derma kempen derma darah tu lagi seminat di YFM Miri.
1: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ng

300 Kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu Mirau Kati, 30.7% nembia. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penuh.

0: Engkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, boleh ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup diri pun, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: YFM Miri, berengkehar jam 12, nyentuh ke ngagai pukul 3 ngali hari. Tusun program bakas lama, berita gaya hari, jago pemesai.
2: Punya megak jalai ari Miri keperudi.
1: Jakob pesan program temuai minggu tu. Laban ia boleh merusak serta merik penanggung motivasi.

0: Ya, jadi mulai baru berawak ngelah tengah hari sarito balap ringah. Ha, munyi kaku berpun program tadi kita bisik temuai minggu tu berawai family. Ha, nyanya kita bisik ngemai temuai puan Sheila Shelly nah. Ha, Shelly Sungai ya, Sungau Ajan. Ha, nyanya cikgu penyelia jururawat U7 aneh. Ha, okey, minta nuan hello hello dulu.
1: Hello.
0: Umpai, oh salah ruai tu tadi neh. Okey, tak nguji baru.
1: Hello.
0: Oh, salah ruai baru. Angguji hello. Baru.
1: Hello.
0: Okay, ya. Nama berita puan Sarito.
1: Gerai, pakai ke Sarito.
0: Gerai ne. Yeah. Oh, anak kesal lah puan. Oh, puan kita.
1: Saya
0: angguji. Angguji ne. Yeah. Okay, terima kasih puan. Laban studi nata kediri berkonti WFM Sarito. Jadi hari ni setuai datai tadi hari opis.
1: Kami dua tu datang dari UPS Pengerai, nya Hospital Miri.
0: Oh, Hospital Miri ni. Ya. Jadi bekeni gawak sari tu apuan tentu yang mai orang di Hospital Miri sedun ne.
1: Jadi ba tabung darah dia ya laban bisi namanya orang kemerik darah ya ke selalu kedatainya aja lah.
0: Selalu kedatainya. Ya. Okey. Okey, jadi puan kita ngai manso jam ne laban kita seminat bisi bapa setengah jam aja kena kita randau ke program atau ke info kat ikungsi puan Sarito. Okey, jadi ulih puan nerang ke nama utai dikumai pengawak merik darah Sarito tu tadi.
1: Okey, sebenarnya aku merik selamat ngalih hari ngai guys semua. Tabik basa ngagai DJ radio ngau terima kasih ngagai DJ radio RTM laban udah ngangau ke kami ari tabon darah hospital miri merik sama-sama ngau ngemujo ke program baka ke lemai baka ke Sarito lah. Ya, jadi aku tahu baka ke depada DJ tadi Shelly Sungai Wajan aku gawak bawa hospital miri Sarito aku ka berkunci ngau kitai pasar hari pemerik darah sedunia. Sarito aku bisa mai staff aku, kawan aku Josephine Chua sama-sama gawak ba unit transfusi darah ba Hospital Miri Mega.
0: Jadi atuk tadi berkawal ngau dikumai pengawak merik darah tadi. Ulih nun nerang ke nama utai program-program tu tadi atau ke ulih kunci ngai balap ninga kita yang nerang ke nama pengawak ke kad diatur seduai tu apuan.
1: Okey, pengawak merik darah tu ianya secara sukarela. Maksudnya ianya mesti atai dari hati dirempo, nak dipaksa. Jadi, pengawak merik darah tu kena nulung orang keberguna ke darah masa sidaya perlu. Jadi, pengawak merik darah tu bisa dipejalai ke ba hospital miri dia, ba tabung darah ngau nengah kimpin-kimpin ke udah ditetap ke hospital miri. Ianya kadang-kadang dia bisik ngagak ba Boulevard ba Bintang Mall ngau sekedak nua bukai. Jadi sebedau kita mendek darah kita, kita mesti ga kesatu kita mesti ngeregister diri jadi pemerik darah. Kedua, kita mesti merasa penyampau darah dalam tubuh kita sama ada kita layak kena kita merik darah. Ketiga, kita mesti ngeciak peningik darah kita. Laban nanti ya kelalu tinggi, kita nak boleh merik. Nanti ya kelalu, ya. Nanti kelalu baruh pun kita nak boleh merik darah. Laban nanti kelalu tinggi, ngau kelalu baruh, ya boleh merik penanggul ngagai orang kemerik darahnya. So, jadi yang keempat, nanti semua tok mujur darah yang mana, nama sitik ke peningik darah yang mana, jadi kita akan nangkan ke namanya akan ditangkan ke ngau pengawak ngambil darah tu lah. Darah ke udah diambil tu perlu disaring, diuji, disimpan ngau likun akan dikena oleh orang keberguna ke darah hilang.
0: Oh, jadi itu tadi misinya. Jadi bagi bakal ni penemu mensia mayuh di negeri Sarawak senentang pengawak merik darah tu misi.

0: sidak ya orang kenerima darahnya, ulah nerima darah. Nadai cara bukai deh.
1: Ya betul.
0: Jadi dito aku kak berkongsi dengan kita data-data bak Spital Miri bak tahun 2025. Jadi penyampau pemeriksa darah ianya 9557 iko. Hari penyampau nya tadi 1605 nya hari orang ke baru lah. Jadi orang ketetapnya, orang ke regular, ke selalu datanya kita bisa 6711 iko. Bah tahun 2026 tu hari bulan 1 sampai bulan 5 kita bisa 3879 iko udah nerima darah.
1: Mayon eh.
0: Iya.
1: Kira ke murah tu orang merek darah tu teh.
0: Iya. Danya 616 iko nya orang baru. Jadi 2771 nya orang lama lah.
1: Oh, orang lama. Jadi itu darah tu tadi bisik kategori kini darah A ke B ke paling mayo ni bagi yang tadi misi.
0: Kita bisik kategori darah kita. Kita darah kita dibahagi kepada empat kategori ya. Ya bisik empat kategori, ya bisik A. Bisik empat bangsa kumpulan darah, ianya kumpulan darah A, kumpulan darah B, O ngau AB.
1: O ngau AB.
0: Ya, kita bisik empat kumpulan darah lah.
1: Bet ya. Penemu aku tadi di misi ni, darah O tertentu ya oleh semua orang boleh nerima ni. Betul?
0: Ya.
1: Darah O tu aja
0: ya.
1: Ni.
0: Ya. Sidak ya ke O tu penderma yang ikhlas korang.
1: Ikhlas.
0: Ya.
1: Oh.
0: Sidak ya boleh menderma ngagai A, B, AB.
1: Okay. Kira ke mana sidak ke bisi darah kategori O pun eh?
0: Ya.
1: Aw jadi tu jadi misi tanya ke tiga tu. Jadi anak kan ketuk kita dekat berkongsi ke pasal hari pemeriksa darah sedunia. Jadi nama Rambai Jakob kau tahu ke tema tahun 2006 serta aktiviti ke dekat diperjalai ke oleh tabung darah Spital Miri itu tadi misi.
0: Okey, hari pemeriksa darah sedunia sudah dikebenar ke sida gerempong pengerai sedunia ianya WHO. Kenyau hari tahun 2005. Lalu sudah ditetap ke 14 hari bulan 6 nintiang tahun. Kita akan nyambut hari derma darah sedunia. Tahun tu hari derma darah sedunia diberi Ramai Jakob tau ke tema ianya One Drop Humanity Give Blood Save Life. Ia ke dikumai sitik titik darah laban pengasih mensia, merik darah nyelamat ke mensia, nyamat ke nyawa. So tujuh pengerami tu digagak kita laban kita kat merik basa ngagai sidak ya ke merik darah tau ngau sidak ya ke ngatur kimpian darah tau. So darah ke deberik tau ukai semina ulah nyelamat nyawa sidak ya aja, tapi ulah ningkatkan kualiti hidup orang ke contohlah orang ke bisik sakit kanser, orang ke bisik talasemia, orang ke mayuh pansut darah maya berputung, ngau orang ke beranak. Sidak ya ulah nerima darah orang tau lah. Jadi berserimai ngau hari pemeriksa darah sedunia tu kena 14 hari bulan Jun tu nyalai minggu hari Minggu. Hari Minggu tu 14 hari bulan 6 kami bisa ngatur pengerami tu bak tingkat 3 Boulevard Shopping Mall Miri hari pukul 9 pagi ngagai 1 lemai. Jadi kami minta bala-bala ya ke kalak merik darah, ya ke bedau kalak merik darah, kak nguji merik darah, tau datai mayanya. Kami sikit ngalu penatai kita penatai lah.
1: Ya. Jadi ngarap ke pesan ke info hari induk misi tu ya ke terlebak merik darah tu tadi kita tahu menatai di Bollywood Shopping Mall ni. Awalnya di tu keempat so tanya keempat tu misi uliah misi nerang ke nama kriteria tau ke syarat dikena nentu ke siko-sikonya uliah tau ke layak merik darah tu.
0: Jadi syarat tu memang sudah ditetapkan, sikit sudah ditetapkan eh. Syarat tu digagak ngambil ke darah ke diterimanya selamat diguna oleh penerima darah ngau orang ke nerima orang ke merik darahnya pun selamat
1: ya,
0: bila
1: betul.
0: Yang merik darah. Jadi antara syarat merik darah ianya okey kita merik dari segi satu dari segi pengerai. Bila kita ikat merik darah kita mesti gerai, kita ente uliah kita nak tahu tabian mayanya, nak tahu batuk, nak tahu rengak, semua utailah oh, yang kesakitnya.

0: kedua, berat badan kita, berat tubuh kita mesti lebih daripada 45 kilo.
1: Oh, mesti lebih ni.
0: Ya, antik baru renyak kita nak layak nak untuk merek darah bagi orang. Jadi umur yang umur kita layak merek darah 18 tahun ke atas sampai 60 tahun. Nanti umur yang kurang daripada 17 tahun ia boleh merek dengan syarat ia mesti bisik pemenar hari, betulis hari apa yang ngoi nai ngau penjaga sidak ya. So, ia ke dari segi ubatnya, so pemerik darah mesti lurus hati ngagai lutur maya ke meresanya entik bisik penyakit ka tau ke makai ubat kena tau maya kita kak merik darah. Laban sekedar ubatnya kita maya kita merik darah, kita nak tau makai ubatnya. Jadi site dage pemerik darah mega nak tau bisik kawal ngau gaya penghidup ta bisik resiko tinggi bakal kawal sek sesama penempak. Tau ke set rambang, tau ke ngenak dada. So, enti besik kita dipinta anang merek darah lah. So, orang tu memang sikit nak tau merek darah lah. So, maya hemoglobin sidak ya pun mesti hemoglobin maksudnya darah sidak ya mesti cukup masa sidak ya kak merek darah ngagai orang. Ianya untuk laki 13.5, untuk induk 12.5.
1: Okey, hanya dinyak meh kriteria atau syarat kena nentu kesiko-sikonya layak kena merik darah ne misi. Nak tahu sengapa ngnya tadi? Ngai ke ngejuang diri pu orang bukai ke sakit entah ne. Oh, jadi ke lima tu misi. Jadi pemerik darah hendang diberi pengerja atau ke keistimewaan baka boleh nerima rawatan nak berbayar untuk orang sakit luar. Jadi serta rawatan pengerai kelas ke cubah. Jadi boleh misi nerang ke tok ke bisik kebaikan ke bukai maya merik darah tok.
0: Kebaikan ya kita jadi penderma darah tok. Kesatu kita boleh nak berbayar bila kita ngagai poliklinik ne. Kita nak berbayar and then kita boleh nanti kita masuk hospital, kita boleh masuk first class atau second class. Berpangai berapa kali udah nuan merik darah. Ya bisik kriteria yang pun eh. Jadi kedua pemanah ya pemerik darah tu, pemerik darah tu boleh nemu nama grouping ya, nama grup darah yang pun maya ya kak merik darahnya. Pertama kali ya derma darah, jadi ya boleh nemu mayanya bila kita ngeciknya. Dan ya sidak ya penemu berapa peningit darah sidak ya maya sidak ya datang ngecik darahnya. So dari segi pengerai pemerik darahnya, so bila kita sudah merik darah ngagai orang, jadi tubuh kita akan bisa sel-sel hidup baru. So bila sel-sel hidup baru tu ia makin aktif deh. Jadi ia cukup oksigen bagi tubuh kita. Nya alai bila orang ke merik darah tu sidak ya akan ngasai bisa ya akan ngasai lempuang asai nak berat lagi tubuh deh sepengudah sidak yang merik darah.
1: Merik darah nah,
0: ya.
1: Oh, jadi sebenarnya kita nampu baru untuk misi laban tu tadi baru mendengar aku bisa nanya Puan Shelly tu tadi nama lagu Kak Nuan aku nak nemu je lah baik kesal. Oh, jadi yang minta lagu Dayang Bintang aku ya nama aku wah misi minat lagu tu ne
0: alaman ya berkonsepkan ketika kita nyebutnya
1: Kita Iban. Ya. Ah, ya. Okey, jadi kira ke tiap hari misi dengan lagu tu ne?
0: Ya.
1: Tiap hari.
0: Ya.
1: Misi ngajak kini maya gawai dengan lagu tu bola nak ne?
0: Bola nak. Ngendit ke kaki.
1: Ngendit kaki ya. Ne. Ah, okey, jadi kita beri nanti lagu hari Mawat diberi nama Dayang Bintang. Boleh kami di WiFi Miri.

0: Ya, nampung baru Ranau cerita kita baru dah meminang lagu ke diminta Puan Shelly tu tadi ni, BC Shelly tadi minta lagu Daya Bintang Ari Mawak tu tadi. Oh, jadi nampung baru tu BC jadi bekau ngau kempen merik darah tu tadi. Jadi kita nemu bangsa darah kesuah di dinga, baka kita tua tu tadi ni bersebut ke kategori darah tu tadi BC A B O ngau AB. Jadi bangsa darah ni ke pemandu diguna tu tadi misi.
1: Okey, jadi baka ke kita nemu tadi aku bisi madah kita bisi empat bangsa kumpulan darah ianya bisi A B O ngau AB. So mayuah kita ngemuan darah O ditangkan ngau A denya B denya AB. Makanya agak orang kesakit, orang ke mayuh masuk hospital ianya orang ke darah O. Jadi nya alai pemayuh darah ke diguna tu adalah belak, belak sama.
0: Belak sama ni.
1: Ya, orang ke merik darah O mayuh, jadi orang ke masuk ba hospital perlu ke darah O mayuh ka. Jadi nya alai ketegalnya kita berguna ke bekal darah fleksibel sama magang deh.
0: Sama magang.
1: Ya.
0: Oh, jadi tu tadi misi ni pengalaman darah ulih disimpan tu tadi.
1: Jadi darah tu ya sitek bag bila ya udah dalam satu bagnya ya ulih dikomponenkan kita digagak ke sida orang kerja bermakmalnya tiga komponen.
0: Tiga komponen.
1: Ya, satu ya ulih jadi sel darah merah. Okey. Kedua ia boleh jadi plasma, ketiga ia boleh jadi platelet. Sitik biak darahnya kita boleh agak ia jadi tiga. Jadi darah merah tu ia boleh disimpan dalam 35 hari. Ya dalam peti air siampu lah bermakmal dia. Jadi plasma tu ia disejuk bekukan, ia boleh disimpan dalam masa 2 tahun.
0: 2 tahun ya.
1: Udahnya platelet tu adalah ya ke tinyak lah, ya ke pemaduk pandak lah penghidup ya. Ya cuma boleh hidup dalam masa 5 hari aja. Tapi ya tu memang seroran diguna belama lah.
0: Ya. Oh, jadi ya tu tadi nyemak mendak ngagai peminta darah ke dia tu. Ni penyuah sikut-sikut mensia boleh tampil meri darah tu tadi.
1: Orang ke boleh merik darah tu sida ya ke regular donor ya ke selalu derma darah tu sida ya boleh merik darah 3 bulan sekali,
0: 3 bulan sekali
1: ya tau ke 8 minggu sekali. Jadi darah tu dibagi kepada dua, satu ianya darah penuh maksud ya whole blood darah penuh. Jadi kedua tu ianya apheresis. So jadi ya kedua tu tadi tu kita ngambil darah sidak ya ngena mesin. Tu semina uleh digagak ba hospital aja ngena mesin. So mesin tu akan ngambil darah sidak ya keluar. Magi ke darahnya ngagai plasma ngau platelet. Jadi plasma ngau plateletnya diguna kita darah merah dipulai ngagai tubuh sidak ya baru. Jadi proses tu sidak itu ulih merik darah ngau suah age lah daripada ya ke darah merah tadi.
0: Oh. Jadi tu bekeni cara pihak luar tak kurapan bangsa gerumpung perintah atau ke company private tu tadi dekat bekerjasama ngau tabung darah hospital miri ngau dini alai mensia mayuh boleh merik darah tu tadi misi.
1: Okey, kelebih lagi kami cukup terima hati serta ngelalu ke kerjasama dari pihak bukai dikena nulung ngulih ke darah tu. Sida ya ulihnya di pengatur kempen merik darah bak palan tau ke community di Rempo. Ngagai sidak ke dekat ngatur aktiviti merik darah tu, sidak ya tau bertelepon bak nomor 085-460-600 sambung ngagai 532 tau ke 536 bergigak ke pegawai perhubungan kami yang nyak Cik Noliza tau bertanya ngagai ya lah berkeni sidak ya ke deal ngau sidak ya ke bak transfusi darahnya. So bagi siapa kekak dekat merik darah sidak ya tahu ngagai hospital miri bak tabung darah hospital miri. Jadi kami dia bisa buka hari 1 sampai hari 4, jam buka pukul 8 pagi sampai 12 tengah hari. Lemai hari jam 2 ngagai 4:15. Hari 5 pun kami bisa buka hari pada jam 8 pagi ngagai 11:15 pagi. So lemai ya pukul 2:15 ngagai pukul 4:15 lemai. Hari besar tau ke public holiday, tabung darah nadai dibuka. Oh. Tapi kadang-kadang sidak ya tau bisa ngagak kempen bak luar. Kita hari 6 hari Minggu, nitiah ke jadual ke udah ditetapkan lah baka kepada aku tadi. Kita boleh medak bala, ataupun follow laman rasmi FB yang tabung darah hospital Miri. Dia kita boleh medak kini-kini pejalai kami lah. Nama-nama aktiviti kami bak laman FB-nya.
0: Bak Facebook-nya pun.
1: Ya. Jadi sidak ya ke dia bak luar Miri. Peranak bermiri tu, tapi dia berluar miri. Sidak ya penulis, contohnya sidak ya berkucing ka, bersibuk ka, sidak ya sudah cukup tempoh untuk derma darah, sidak ya tahu ngagai spital perintah. Uliah madah ke dirempo penderma bermiri, tapi nak pulai ken kak menderma dia, sidak ya kak diterima uliah. Orang uliah. Jadi ngagai sidak kena uliah merik darah tu, pen sidak ya uliah menyebarkan madah. Pemesai guna darah tu ngagai orang ke amat-amat memerlukan darah tu lah. Awak ke semua kita yang nemu, awak ke semua kita yang mantuk orang ke berguna ke darah tu. So nah. Jadi aku minta lah kita buka laman FB, ianya laman FB Tabung Darah Hospital Miri. Awak ke kita nemu dini no alai kami maya kami ngagak kempen merek darah.
0: Jadi ke penudi ya tu misi nama utai ke diharap ke tak ke pesan doktor ungkup mensia mayu di luar din kelebih lagi ngagai sidak ke dekatnya di pemerik darah ke Terubahaya.
1: Okey, sekali lagi aku dekat merik besar, terima kasih ngagai semua pemerik darah serta pengatur kempen merik darah ketegal komitmen serta sokong ke diberi sidak ya. Kami minta mensia mayu kelebih lagi sidak ke bebiak ngamik ke sidak ya uliah ngagai palan kami ngagak kempen tau ke hospital merik darah secara sukarela. Ukai sekali aja tang secara berterusan lah 3 bulan sekali. Nanti sidak ya layak. Nanti sidak ya pas ne. So ngagai pemerik darah ke dekat merik darah ke Terubahaya anang irau, anang takut nguji. Pasti ke nitih ke kriteria pemerik darah kami nang sigit nganti kita. Yang penting kita uliah nitih kriteria yang kedebrek tadinya.
0: Oh, jadi terima kasih Missy Shelly ngau pepega Missy Josephine cua laban udah kena tagi diri kira ke cukup mana program tu beri darah tu jujur aku marah ngenuan ini Missy aku sampai kalah tu
1: tahun tu
0: ya nanti nene penanggung ke tahun tu kak nguji ke derma darah ni laban aku tu darah O ga
1: ya mana
0: nanya. Oh, jadi nanti nene penanggung boleh meninggal angai janji dulu tang nanti tahun tu bisi bisi manis-manis ya. Okey, tak nguji ni ada mandaran ni misi. Yeah. Okey, jadi misi Josephine bisi jakut lalau kini ngagai bala peringa kita kelebih lagi sidak ya meri darah tu. Jakut okay. Lalau.
2: Okey, yang penting
0: Uli.
2: Yang penting hari 6 ngah hari Minggu tu kami bisi kempen demam darah ba Boulevard third floor ba stage area. So kami akan bermula pukul 9 sampai pukul 1. So tu boleh datanglah beramai-ramai. Sokong kami kempen. And then yang yang penting ingat mesti makai. Makai mesti. And then cukup tinuak, cukup rehat.
0: Nyak pentena lah kita menunjuk cuaknya nyu luput nih nyu begau ke kita. Okey, terima kasih sekali lagi guys tuai. Ngarap ke penguat kita kita hari Minggu temuju nih. Jadi kelebih lagi orang biri sama-sama datai ke diri derma meh darah kelebih lagi kita ke darah O A B ngau AB yang tadi. Jadi laban munyiko misi tu tadi sidak ya agi meluk ke darah laban kita oleh pedak hospital Miri tu tentu mayuh bala nganjun diri pun ke hospital. Okey, jadi ngujuk ke program. Terima kasih guys tuai. Jadi kita udah tu lagi kita dekat bulan kami di YFM ini. Tang sebenarnya kita dekat perinang lagu Ari Wat Rock diberi nama Kaban Sampai Mati.
3: Aku Tobas Lobo, dia kutub menerusi Persatuan Terbaik Manual seluruh Malaysia di Kamarese.

0: Ha, selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, nguan menua, ari aku, DJ Faz, Miri FM.
1: Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, ngagai semua peninga YFM, ari aku, Arina.
2: Hai, aku Wilma, aku kamerai selamat intu hari gawai, ngagai semua peninga YFM Miri, gayu guru gerai nyamai. Oh, ha.
3: Apu!

0: kena 11 hari bulan 6 2006. Sigi, apakah selama dekat bergulai dengan pengeluar program hari WiFi Miri Sarito Balap Ringa, cuma kasih sekali lagi udah bergulai kami WiFi Miri pukul 12 nyentuh ke dia tu. Jadi jam dia tu 33 minit udah limpas satu kali hari ya Balap Ringa. Ngau kelebih lagi Balap Ringa di titi ngau Facebook rasmi kami di Miri FM. Laban udah tinggal ke pesan, bisik udah tinggal ke pesan kat nebah lagu tu DJ. Okey, jadi nyat lagi kita dekat nebah lagu peminta tu lagi jam 2. Kira ke 2:30 atau ketemu lagi Alaban Sarito Balap Ringa kita di WiFi Miri nadai bisik program atau ketemuai ruai kita Sarito. Alaban temuai agi begawai ne, agi berami sini di rumah panjai. Kelebih lagi Balap Ringa ti benung pulai ke sarang jam ke dia tu tentu ya bisnis kedak tu tadi panjai cuti sidak ya laban peluang tu dekat berami ngau bala-bala diri diri sebilian eh tu peluangnya kita mulai ngau bala kaban bala pangan semua maya rigawai hanya di inti kita pulai tu tadi berjimat di rantau jalai anang kelalu laju pejalai kita dituju kita sarito tu lagi ya. Jadi lekat ke dorong topik yang tadi Malam Ninga aku dah berfungsi ke program ke dekat diatur di Miri ianya program festival WAK Miri tau ke Wak 2006 ngericah ke Bandar Raya Miri berengkah hari 19 hingga 21 hari bulan 6 di Palan Asia Pengelandik Jari Miri ngau sekedak nua kelingi mengering mengeri tu ada kenyari fokus mayu macam aktiviti bakal seni budaya muzik gaya penghidup dengan kreativiti komuniti antara batang pengerami ti tau mata penatai temuaiannya festival gendang Sarawak pemegak pemerindang hari artis asal Miri ianya Naki pemegak bisik festival budaya Tatu Ingzon pemegak pasar seni dengan pengumpul vintage pemegak bisik pickleball challenge dengan pengawak pemandang seni dengan fotografi berambai jaku hari komuniti ungkup komuniti pengerami itu ngeruk ngempuruk ke artis ngau seni kreatif Ari Sarawak Malaysia ngau rantau Borneo berkongsi ke penau penemu ngau inspiration. Jadi anak main peluang ngasai ke pengericah pesta WAK atau ke pesta Wak Miri 2006 hari 19 hingga 21 hari bulan 6 tu ila seni budaya ngau komuniti semuanya bisi berpengerami festival Wak 2026. Kelebih lagi kita di Miri sama-sama ngericah ke pengerami festival tu ya tentu yang mayu macam utai atau ke budaya ngau seni dekat di pantai ke program tu ya. Jadi itu udah tu lagi kita dekat ninga ke motivasi hari Tuan Henry Bomba berkawan penglikun rumah panjang itu lagi. Jadi terus boleh kami di YFM Miri.
1: Bahasa yang gaya semua bala peninga lebih lagi yang gaya bala kediau rumah panjai musim kemarau tu apinya usuah ke nadai miliar sapa bak statistik dalam tahun 2025
2: Sarawak udah ngerikut ke lebih 12 itik
1: kes berusaha hangus bak rumah panjai ti mai pengerugi berjuta-juta ringgit lalu lenyau rumah alain dua diau. Anda ngelihat ke reta tegira ngau sejarah kita yang

Pesan ngaya kita ke deriba, ana main telepon, bincang maya deriba. Ingat pesan aku awal, pesan penyiruk tu ariaku Marilyn Dina, anak Lesius. Pesan up Miss Petit Continental Malaysia 2024. Nga YFN

0: Ya, nyak ya Siti. Lagu Ari Heli tadi diberi nama pelakon lagu peminta kita di Titi tu tadi ni. Jadi udah tu lagi balap ringan sebenarnya kita dekat meniang ke Jakob Pembesar atau ke Sarawak Mansang tu lagi dekat nebah ke Siti promo berkawal ngau main World Cup dekat ianya berengkah hari sari tu lagi tentu ya orang benung capuh ha ianya FIFA World Cup berengkah hari sari tu. Jadi sama-sama kita yang meniang ke promo tu.
1: Tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarterfinals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: aku Puan Pauline anak jagan. Aku salah satu Voice of Impact Ambassador hari Miss Taylor Queen International. Cakap lalau aku sama-sama meh kita bergempung serta bersatu hati ngemaju serta bertolong pangan diri anang ira bangsa agama atau ke penatai diri. Sama-sama meh kita mendeng ke YFM Miri.
1: Nyingkang jauh ngermai mansang Sarawak dia tu bak tikas dunia. Ari mengeri nyentuk ke menua pesisir kita sejalan. Nyapai expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi dinga ke Sarawak mansang seminat bak YFM Miri.
2: Bulan baru Ebonyo start terubah. Walaupun makin popular dulu, bulan 7 we will start jet operation. Sila ni cari kedai ni pakaian kru ya. Kita nak melawan Asia juga. Tapi sih macam berdedah-dedah lah. Kita dah culture kita pun. Bulan 7 kita yang guna jet operation. Hari mari saya sempat juga Melaka dengan Perdana Menteri Singapura. Sedaknya kata, is it true that you are going to have new airline? Dari Saudi? Yes, starting next month. Menteri Lok ada siya, Menteri Transport. And then they have agreed for us to have jet operation and we want to fly to Singapore. Jawab Perdana Menterinya, yes, we want you to come to Singapore. Tapi kita asyik pergi Singapura aja, kita mau pergi Korea juga yuk. Especially, apa nama pulau ya? Jeju Island. Jeju Island is a geopark. And kita akan menjadi UNESCO geopark. Connect kan geopark dengan geopark. Kalau Korea geopark datang situ, terusnya parking situ. Main golf, Disney, dama. Mudah-mudahan ia menjadi realiti.
1: Nyingkang jauh ngermai mansang, Sarawak dia tu bak tikas dunia. Ari mengeri nyentuk ke menua pesisir, kita sejalan. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi, dinga ke Sarawak mansang, seminat bak YFM Miri.
3: Aku Jolin Ing, winner Miss Petit Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebueh kita patut ninga ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tik maneh. Yang kedua, muntang didinga bak RTM Klik. Yang ketiga, berita lokal tik pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan.

0: Siti lagu hari Jina featuring Frenny Menia. Anda kini ngai ke Pune ne munyiko leka lagu yang tadi nanti orang dah ngai kira ke Pune aja malam ringa. Okey, jadi terus ke berkongsi ke program tu malam ringa sebadau kami di YPM dekat baca pesan rindu hati atau ke AGBC orang tinggal ke pesan dari gawai ne Titi atau ke Facebook rasmi kami di Miri FM. Jadi tu Siti program bekau ngau program Rioh Oha 2006 hanya dipengalami kreatif pemerbesai di menua tu dekat diatur kena 24 hari bulan ngagai 26 hari bulan 7 di koridor musical di Eastwood Valley Golf Country Club di Miri. Hanya dipengalami tu dipelabak dekat mata penatai lebih 30,000 ikut temuai dari serta Malaysia ngau Brunei Darussalam. Hanya di mana macam aktiviti tikerinduk kati ngantik bala temuai nyengkau lebih 20 pengawak pemerinang berpengau. Pemegap bisi 60 ikut vendor menua tu 20 bengkel kreatif pemenang seni ngau penelebak kulinari ngau konsert artis menua tu ngau semenanjung Malaysia. Yang dikelimpah hari ngangkat ke bakat ngau industri kreatif Rioh Oha megade karap ke uliah nyuka sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tu. Nyalai anak muai peluang tu tanda hari bulan 24 ngagi 26 hari bulan 7 lalu ngau kami angin tu Rioh Oha 2026 dekat atur di Miri. Jadi nak berasai kita udah bulan 6 tu bala peringa gawai ke udah jadi nak berasai kita nyu bakal ke baru begawai kita ni jadi nyu nak berasai dah seminggu lebih kita dah begawai jadi sari tu nyu udah 11 hari bulan 6 kira ke dah 10 hari kita udah limpas pengerami gawai daya bertahun 2026. Jadi terus mulai kami berawak ngelatari di wife and Miri. Jadi sekali lagi gagai pala peninga di Miri ngarap ke aik kami di Miri tu jambat manah ne ngalaban tentunya lebih lagi sidak ke buka nama tu berdagang tu tadi nadai bisi air jadi aku tu tadi bisi ngelimpas sekedak nua di pasar tu tadi bisi sekedak nua sekedak kedai tu nama tu paksa tutup laban empai bisi air laban di bidi tu bisi penanggul nadai air tang nang acau harap ke sarito aja laban berengkah hari kemari nyentuk ke 12 tengah malam tu lagi Miri pelabak ke nadai BCI ye. Oh jadi lekak dulu berita atau ke topik tu tadi bala peringa. Jadi pukul 2 kira ke 2 udah tu lagi aku dekat baca pesan rindu hati ke BC di kirum di Facebook rasmi Miri FM ngau di Titi aku empu tu lagi ya. Jadi kita terus berinang lagu lama tu. Kena ke lagu lama natang lagu di kerindu hati yang bala peringa kira ke lagu 2000-an lah, okay, 20-an lah, 2000-an dianya ditangkan ke ngau promo tu lagi. Jadi boleh kami di YFM Miri.
1: Kemaya Rito, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida ningtiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Ana ngasuh balane kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli ane urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke balanek kitai. Pesan penyirut tu, Ari YFM Miri.

Titi lagu Wari Nur, hidup berambun air mata. Ade, macam ketuknya sinok leka lagu sidane. Okey, jadi tu Siti berita berkau ngau miri nama tu tadi. Bisik penanggung dan air ni. Jadi kau lekap mesti ke mimit info-info ke bisik diterima dari Sarawak Water tu ya. Jadi kerja Miki Pipe Besai batu tujuh jalan miri ke Bintulu dekat Belabuh kena kemari berengkah hari pukul 5 lemai dikena mutar ke penanggul air pantis Pipe Besai enggi Sarawak Water. Jadi Menteri Perengkah Guna ngau Telecommunication Sarawak Datuk Sri Julaihi Narawi madah ke kerja Miki Pipe-nya di pelabak berguna ke tempoh 24 jam lalu ditambah ngau 12 jam lagi dikena mulai ke penguat air ngau cara berengat-rengat. Hanya dia ngelalau ke Mensia Mayu anang teguran laban pengawak tu udah di Brambu tumu lalu cara mutar megak udah di pejalai ke. Hanya dia sepenyampau 18 buah lori tangki air dekat Danjung lalu penyampaunya boleh ditambahnya makna cukup. Jadi anang irau malam peringa laban udah disedia ke tangki air diperhati ke media ramah tu tadi sekedak nua udah disedia bakal di Permai Jaya bisi nyedia ke 4 itik tangki air semak ngau Shell McDonald tu tadi. Jadi sekedak balan nua hanya

Bung air megah udah ditakak ke nyengkawam bak loji bersi air lambil ngau andua bukai. Hanya di penerang tisili bakau ngau palan ke terjanggal ngau andua nyadung air tau dipedak ber Facebook rasmi www.sarawakwater.com. Di Facebook ngau Instagram Sarawak Water. Kelimba harinya kita tahu megak telefon ngagai hotline 085-429-222. Jadi mensia mayu diperansang ke Nimbun tak ke ngalau air cukup serta anang ruak ngena air. Tentu ya laban kita itu bunyi kaku bapun tadi pedih hagi nada air, pedih hagi pedih hagi nada air hari nada nuan. Okey, jadi terus dekat baca pesan ke bisik di kirum hari balap peringat kita bakal keserito. Jadi aku baca pesan di Facebook rasmi kecubah tu hari Ellie Spencer koya selamat ngari DJ Brenda koya selamat berjalan ke pengawal harap keseruran gerai hujan bapakut sebawah itu DJ minta tebah ke lagu hari Betty Bergetil hanya udah ditebah tadi ne Ellie Spencer dikena merindang semua kebisik ni ngah ke lebih lagi nuju kami serumah berumah Edmund Sujang gera bai pakut sebawah harap kata perindang rindu-rindu meh selalu koya jadi tu hari Ellie Spencer terima kasih Ellie Spencer. Jadi tu hari Juni band selamat ngari DJ selamat berjalan ke pengawak mamba mari kami di desa Pujuk itu minta DJ masang lagu hari Ita Medin saya semaya balang kedah merinang dirimpu ngau semua bala peringat Mi FM kaban Facebook bakal sosial manda Zilhani Banggi Manduh Doria Glonia biar mereka jantung jina ngau kaban belayan ke ngelala nuju nuan ke DJ. Okey, terima kasih Juni band. Jadi ke sekali tu hari Hillary Jones kuya selamat ngelari hari pelata minyak di Labuan tu kuya panas hari kami di tu minta nebah lagu Rick Anderson Bungai Pinang atik bisik lagi kuya kena melindang dirimpu dituju kami serumah di Jaka Sarikai Arab sidap sini ngah kuya jadi tu pesan dari Hillary Jones ya kuya minta lagu hari tu lagu baru Rick Anderson tu Bungai Pinang ne tang minta ampun Hillary laban lagunya empai bisik tang dengar cau nanti nyemak bisik lagu Ricky kebukai lagi ku tebah tuju ngagai bala anuan di Sarikai ne. Okey, jadi tu di titi hari Margaret Sani lagu kuya minta pasang lagu ngarap kenuan gerai mujub lama amin kuya terima kasih Margaret Margaret Seni to Ari Jeng kuya selamat ngelari DJ lalu menit selamat hari gawai ke berapa hari ke udah minta mutar ke lagu utai urang hari Edi ne oh jadi pemegang kita bisi peningat tu Boniface selamat ngelari DJ to Ari Robert G selamat ngelari selamat ngelari kuya selamat berjalan ke mengawak ngelari hari tu kuya. Okey, jadi kita terus sebenarnya nampung baru pesan ke Bukai kita dekat berpinang Siti Lagu hari ini diberi nama Utai Urang. Okey, jadi terus pula kami di YPM Miri.

0: di utai orang dituju ngge sapa nak siko peninga kita di titi ne. Ya, intinya utai orangnya tadi bala peninga anang kita nyu nama tu tadi nyuka nguleh-nguleh ku tai orang Malay bekenyau. Oh, okey semina betunik bagagai ber radio aja bala peninga. Okey, jadi ku terus baca pesan di Facebook rasmi Mir FM tu. Ari Uka Batch ku ya selamat. Ngintu ari gawai ku ya minta lagu. Minta lagu nama tu. Ini minta lagu makai ari Kasmi ku ya. Kena merindang semua kami serumah. Nak pula ngintu gawai. Auk ku ya. Selamat hari habis gawai. Lalu suah kami serumah rumah Unja Besh. Malangan lalu pada suah Felixen Megun. Ngau Luis ngalai ku ya. Pesan harap ke seduai belajar ngau mana. Selamat. Dah habis gawai. Auk tu hari Uka Besh. Tu ke situ tu hari Alex Datamina hari rumah join yang selaja pentik barung ke Lili. Selamat ngelari DJ celap lindap udah berpuput ribut nadai hujan nadai panas minta tebah ke lagu udah kalak sangkai bati hari sandai kena merindang ini mid di selula betung bulan pengrindu di batunia ripin nyadang ngau Alexis David Biju ngau kebukai ke bisik diri intai itu. Lalu pesan ke penudi ya, pesan salam rindu, salam sayau selalu serta salam Malaysia Madani. Jadinya pesan dari Alex Delta Bina. Tu hari Boniface EP ya, hari Selipin bakal tengah hari itu minta mutar ke lagu gawai hari Achan. Ngau swelin sakit gawai ya. Sikit udah sedia ke kami lagu tadi Boniface EP ya. Hanya di sebelah pun baru pesan kita terus berinang lagu hari Achan ngau swelin diberi nama sakit gawai.
1: Peninga YFM, bisik berita mana? Diatuk, nuan boleh mending ke radio ngau muda TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Diatuk, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke-34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik megak bisiknya dia ke channel TV RTM bakal TV1, TV2, TV OK, sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke dipedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

Siti Langguari Achan Ngoswelin diberi nama sakit gawai. Ya tentu ya kita ada pulai gawai. Nanti diperhati kemudian ramah tu mayu orang badah sakit kewang. Pedih kewang ni bagang ni. Tentu ya pengrami gawai kira ke mayu mai kenangan-kenangan ti cukup mana cukup manis sebaik pulai ke sarang tu tadi. Tentu ya harap ke gawai tahun tu tadi uliah ngemai mayu kenangan manis korang tu tadi ni kelebih lagi kita ke dah pulai gawai tentu ya pengraminya tentu ya nama tu tadi dekat ingat ke seumur hidup. Okey, jadi sebentar aku baca pesan hari bisik dikirim tu balap linga dekat baca ke sitik berita pengrami ngiliang tikai tu nya gerumpung induk rumah kujat lepung ajai dekat ngatur pengrami ngiliang tikai kena 13 hari bulan 6 tu pukul 6 lemai bak sebengkah hotel terbilang di Bandaraya Miri. Hanya di pemesai ke di Kangau Datai berjadi pengraminya ianya yang berhormat Dato Dr. Penguang Anak Manggil Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayu pengawal berumah ngau perintah lokal kelalunya di aduan N76 di Marudik. Hanya di malamnya megap kita bisi artis ke di Kangau ianya Angela Lata Jua. Jadi garap ke bala di Miri nak ngira di Miri tau ke di Bintulu di Sibu sama-sama ngelicah ke pengrami ngiliang tikai ya. Ya ke diatur tau ke di diatur hari gerumpung induk rumah kujat lepung ajai. Jadi penerang tisili kita tau terus gigak begigak ke api berkosong 19-673-3063 tau ke Florence berkosong 13-805-7374. Jadi kedua tu mega program ngiling tikai mega balap ringa ianya di dekat tu PIPGSK Lepung Ajai dekat tu pengrami ngiling tikai kena 27 hari bulan 6 2006 pukul 6 lemai bersebengkah hotel terbilang di Bandaraya Miri. Pengraminya mega dekat di penjadi yang berhormat Datuk Sri John Siki Anak Tayai ianya menteri di Jabatan Premier kelalunya di Adun N60 Kakus. Jadi artis jemputan malamnya ianya kita bisik penyanyi Sima Tawil lah tentu yang mayuh bala peminat ni kerindu ningal lagu Sima Tawil jadi sama-sama bala ngeratai ke pengawal ngiling tikai anjuran hari PPGSK Lepung Ajai 2026. Jadi penerang tik sili ngiling pitikai tu kita tahu terus bertelepon ngagai Puan Lydia berkosong 19-802-9408 tau ke Puan Nanti berkosong 14-687-2029. Oh, jadi terus baca nampung baru pesan tu hari Mary Nanta selamat ngalai hari DJ selamat berjalan ke pengawal hari kapit tu panas ke hari kami minta DJ nebah ke lagu hari Linda kemain pengrindu kena merindang semua orang ke ngala kaban Facebook WhatsApp sebarang alain dua dia ngau di kesayau. Oh, jadi tu pesan dari Mary Nanta. Jadi tu hari Lina Bugis selamat hari selamat tengah hari kau ya. Selamat berjalan ke pengawal Nuan di Konti minta Nuan nebah ke lagu Riusan Maca Nuan lesap bakal mimpi kena aku melindang kami serumah di Nanga Ulin A Ulin B Ulin C di Sungai Poi Kenawit ngau kaban Facebook WhatsApp ngau ke ngelala aku kau ya. Zila Hani Mary Ubu Martin Dawa Tenggulin Sinon Edi menantu ngocok aku di Sibu Jaya kami sebilik di Johor agak hanya aja Arab ke semua kita sama gerai. Terima kasih DJ sama-sama Lina Bugis. Pesan tu hari Jeffrey Jeff hari Batu Kawal hari Camp PGA Kuching selamat hari DJ minta DJ nebah ke lagu aku tetap sayang hari Duna dituju agai semua kaman Facebook kenglala dengan semua kemeningan radio MFM kengali hari itu. Okey, terima kasih Jeffrey Jeff. Oh. Jadi to hari Mary Jalo selamat ngelah hari
Selamat berkonti. Gaya kami di Song Datuk Panas minta nombor main ke lagu Bujang Kalimantan Ani Marina Jara dituju ngagi semua bala peringa bakal sida Adam Holyfield, Riva Davia Grace, Arlene Aras di UPSI Pera, Josephine Jambu, Mary Ubun, Indai Lin, Indai Lia Isan ngau ke Bukai. Selamat ngiliang bidai. Okey, jadi itu pesan dari Mary Ajalo tu tadi. Oh. Jadi seraya nganti lagu ke adik pinta bala peningan kita, minta ampun antinya mak nak sempat adik baca tu lagi out bala peningan laban nak ulih di tebah magang lagu peminta tu tadi petang nak ngacau tetap laban YFM dekat peningan kita 24 jam jadi anang irau sekali terus boleh kami di YFM Miri.

0: Ya, kita baru dah merenang dua etik lagu tu tadi ni. Lagu kepenudi tu tadi dari Josie Menti, Berlaki Tumu. Nadek ku ngau ni bala peringa. Nanti hati udah keran berlaki tumu mi kita. Laban munyi kurang. Kita dah keran, kita dah sehati, segulai, sejalai. Nanti alu berlaki tumu ni. Oh, jadi jaku tu ni bergagai aja ni. Okey, jadi terus pesan, baca pesan ke bisik dikirim kami di Wife Emery. Jadi ku terus ngagai di titi tu balap ringa. Pesan uju kami serumah berumah jirum nanga. Ko yang merit sangan tak tahu ngarap ke gerai belama tu Ari Andrew Ibi. Udah tu Ari Frankie G. Selamat lemai DJ. Minta DJ mutar ke lagu Patah Tiang Sukung. Tuju ngai siapa nya Frankie? Jadi tu Ari Madam Scarlet. Selamat ngelih hari, selamat ngelebus hari gawat DJ Baji. Apo pama midi puji orang tengah hari tu. Assalam hari sibu. Nama berita orang sibu. Baru dah ngenatai ngemulai diri hari sibu gak aku tu tadi ne. Okey, jadi tu Ari Tyrant. Selamat lemai. Udahnya tu hari Queen's Helen boleh minta no masang ke lagu Bujang Kundasang. Pelabak aku hari Phoebe Chloe lagu Tempai Bisik. Tang nak ngacau lagi ku nebah ke setiap lagu hari Phoebe Chloe tu lagi ne. Okey, jadi tu hari Jelani, selamat tengah hari DJ. Baru pulai tembuk ngajar, minta DJ masang sebarang lagu. Biar mangga kita bisik hari Janang. Tu Ari Lukas, selamat ngalih hari DJ, minta tebah lagu Paul Erika Buyak Berpangan Ajak. Udahnya tu Ari Misha, selamat ngalih hari DJ, minta tebah ke lagu Maligai Pengrindu kena merindang kaban titi engau kaban FB. Jadi ke Siti tu, ke Siti tu Ari Semakau Semun. Minta nuan masang lagu ngena nuan ngenang nuan berai Ari Nai. Udahnya tu Ari kebisinya par itu Josek Janting, biar enggak bisi Elta Victor. Koyak hello DJ, hello mengganggu nuan Elta Victor. Kita bisi DJ Shen. Udah meri gift tadi. Terima kasih DJ Shen. Jadi ku nguyeng ber Facebook MFM. Ari Mary Jalo Ujo, selamat ngari DJ, selamat berjalan ke pengawal. Ari Song di Top Panas Koya, minta nuan bermain ke lagu Bujang Kalimantan. Ari Marina Jara dituju ngai semua balap ringa. Tu udah dibaca tadi ne. Minta ampun Mary Jalo. Tu Ari Roy Kwan, selamat ngari DJ serta semua peninggal YFM Iban Miri, selamat berjalan ke pengawal Mayuah Muari. Kami buat Seri Aman jam ke dia tu. Jadi tu hari Elin Empanit, selamat tengah hari DJ, selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih Elin Empanit. Tu hari Bulan Pegari, selamat tengah hari serta selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih Bulan Pegari. Tu hari Nur Igat, selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak. Bakal ke tengah hari tu minta DJ mutar ke lagu Aku di Tempayang Ari Richard Lee. Dikena merindang semua peninggal wife and miri. Bakal ke tengah hari tu harap ke semua terperindang serta tucum-tucum yang selalu Ari SK Ulu Durian akibat sibu. Jadi terus berperindang lagu peminta tu tadi ni. Jadi top sitik lagu Ari Linda. Siti lagu Ari Linda ngau ditangkan ke ngau lagu Siku finalis SJSJ semifinal ianya Winnie Albert dekat merindang ngau lagu ya Aku Ukai Lolong. Jadi terus follow kami di YFM Miri.
1: Apo si kara mainuman ambo.
2: Aku Melissa Francis, dengar kembang YFM, Bak Frequency 95.7 FM, Segula.

Ya, silang kuari winner about siko semi finalist kena SCJ tahun tu ilan eh ianya lagu aku ukai lulung. Angau ke anda perasai jam kita ini dah setekat tu balap ninga. Jadi ku baca siti pesan ke penudi tu hari Bungai Cempaka. Selamat ngelari ko ya. Selamat berjalan ke pengawat nuju nuan di konti. Tengah hari tu salam mari sepital limbang di Tuk Benung medak DJ like berhappy YFM Miri minta nuan DJ mutar ke lagu hari Maxwell Franklin Asan celak jari tua kena merindang kami benung gawak di Tuk DJ nak ku tinggal madikku Edwin Win ber negeri Sembilan Din kelebih lagi ngagai makku Ngau Jang ber Sabah Din Stanley Anthony ber Thailand Marina ber Sepital Kedah nak ku tinggal mega Peter ber Skuau lalu ngagai bala nak madik ya di Miri pemega tuai rumah Clarence Miran ber pakan ibu ayah ber wal bat lawas nama berita kita ko ya ngau jaku pesan ngarap ke kita gerai belama serta ngarap ke terperindang semua ke ngali hari tu nuju nuan DJ terima kasih Bungai Cempaka jadi udah tu lagi kita dekat perindang sitik lagu ke minta lagu peminta di Bungai Cempaka ainya lagu celak jari tua. Jadi ke penudi tu dah tu lagi kita ada mulai ke mulai ngau kaban kita di YFM Iban di Kuching ngau mulai ngau DJ Eni Bugan jenya DJ hari pengelola program bangsa Kenyah tu lagi okey. Jadi terima kasih malam peringat lama udah mulai kami di YFM Miri jam 12 nyentuk ke jam ke dia tu. Jadi nanti nyema pesan kita nak sempat dibaca nak tau ke lagu nak sempat ditebah harap ke bultang dulu meh alaban udah tu lagi DJ kita ke bukai dekat merina kita ngau lagu ke pinta kita tu lagi jadi terus mulai kami mulai baru bawa minggu baru hari aku DJ B Brenda yo mulai kami baru bawa minggu baru bye bye mumpu aku.

0: tayang dari penerbangan kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari, bahas barang luar
1: negeri 3000 kaki di langit biru.
0: Menu kita ke sehari itu pagi, program ini ngelah tengah hari, tentang ngelah hari sada lemai, ngelah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bergolengok kami, Bapak FM 101.3 FM.
2: Bisa ngenah mana kita ujau.
3: Dek, kita banyak mana sepinta, dek. Nak, kita kerenah orang. Nak, mutem pakai tayo. Nak, ini biluan, nak, tau ya, nak.

Iga ngale hari, selama ngale hari ngagai bala peninga. Terima kasih ya ngagai DJ B hari Miri FM. Udah mulai ngok kita 3 jam bawa ngelah tengah hari. Ini dah tai bawa aku sekali lagi mulai ngok kita. Saya sekali tu bak rentak ngale hari. Ya, aku dekat berkongsi sekedar info. Nemunya info pemansang tau kata pengawak lagi ya. Kelimpah harinya program-program kebukai ke udah disedia ke pengelola program kami. Yang agak malah peningah ke agak mendiang ke YFM. Ya, terima kasih ya. Lalu pihak megak ngagak kita ke benua dirantu jalan. Yang kanya dekat Mindah Sari tau. Mana benar kelebih lagi di Bandar Raya Kuching. Ya, gaya hari kami udah mana ya. Tadi bisik hujan. Muak ke pagi. Lalu nyangkung benar muak kelemai tu. Ya, terduh ya. Lalu pihak menggak-ngagai malam peningan kita di Strata Menua. Ke benua nengik-ningak ke radio baiknya kita. Benua gawak jam ke Datuk. Kita bahas sebelah tamu-tamu di menua Sarawak. Break cucum ke mana sengagai orang ke berbeli ke sayur kita atau ke barang kita ya. Ya, selama ngalih hari ngagai ini Sofiaren. Abad tamu permai Jaya Sibu ya. Lebih mengga ngagai bala peningah kebukai. Ya, kisah dulu berperinang sebenarnya aku berengkah ngau berita-berita dan info. Kedekat dikongsi lagi.

Ya, berita ke Terubah Tau, Atua Pengawak. Kalau semengka pengawak berselimai ngau pengerami makai lemai Apostolet Iban 2006 atau ungkup Roman Katolik ya di Bandar Raya Kuching di mana-mana kita ambil pen ngau kertas ya kena kita nulis nombor telefon. Jadi pengerami tu dekat di Atul kena 15 hari bulan 8 2006 sejak pan tumo di padah kaku tang tau kena nyedia ke kita ya lebih lagi kita ke dekat meli meja lebih lagi jamnya pukul 6:30 lemai lalu pengawak tu dekat dia tu bak sebuah dul makai ke terbilang di Kuching. Jadi ngagai bala peningah. Ngagai kita ke dekat ngau. Pengawak tau ya, tau ke makai lemai Apostolat Iban 2026. Kita semua dekat Meli Mija. Kita tau bertanya ngagai Lydia ya. Jadi tau lumua telefon Lydia, tulis ke dia. 017-743-6602 017-743-6602 Kau ke ngagai Viviana ngenak lumur 012-808-5192 012-808-5192 Kau ke kepedulian ngagai Eric 014-783-0928 014-783-0928 Nyat tadi sebengkah pengalami ke dekat Datua bulan 8 sidak hari Roman Katolik lebih lagi di perancang kenang ya di bisik di kangau pengrami tu ya.

0: Pamakai ti nyamai ngau asai pamakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilia.

Ya, kita baru dengar ke lagu hari Linda, lagu ke Brenda Sentimental. Bakal ke ngalih hari tau ya.

Jadi tu pemansang. Pelama tu ke udah peringat mayu lah. Pertama pai ngau program Sarawak ku sayang bagi menua bintu lau. Dia premier Sarawak bisik nemuai sambil gawak ngakai dua bengkah projek pemansang strategik ianya projek ngagak jalai bergemal hari jematan tum taip kai pada bilun bintulu ke berungkus 69.9 juta ringgit. Jadi jalan luang tip panjang 4.1 kilometer tempoh pejalai dekat Pandai Agik yang terlimpah hari ngurang ke penyekut bak kandang pasar Bintulu. Nakak bulan 4 tu tadi, dia projeknya udah manggai 15.34%. Serta di adang temau kena bulan 10 tahun 2027 ayolah. Datuk Pertinggi Tan Sri Abang Johari Megak bisik nemuai ngabah projek skim pengentap pendiau khas jelutuang di Jepak ke mungkul pengawak ngagak 111 buah rumah di ulih ada beli ya. Projek gari baru opis pemansa Bintulu BDA-nya udah tembuk digagak serta udah disikap ngau perengkak guna mensiam mayu. Ya, 29 minit lepas pukul 3 ngalih hari kita yang agik berperinah dengan lagu-lagu kau udah disediakan aku buat playlist.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia ti dikesayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegak pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

เดี๋ยวดูตัวเราเราอารีมันตรีประจำวันที่ลีนาอิซิเดKalau ada ke Ufim Menteri Pelajar, ada ke menentukan tu lima belanja perintah. Kami kena ngurutkan pengawal berjalan ke co-curriculum baru tahun baru. Mengatur teknik mak nembiak tahun satu. Jadi tu kebenaran berini hari perintah di mana ke Pramu Bajet 2027. Ngau berjimat agi ketegal pedanggu ekonomi dunia. Ngau geopolitik ati nak tentu menuku ya. Lalu tok yang kaum jakut tangkan akan dikeluarkan Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ati mana kata lima belanjanya adakah sama nyerangkum upis Menteri Pelajar ngau upis Menteri Pelajar Tinggi.

Ya, Siti, lagu joget kena menindang peningat kita ya. Kagik menindang ke YFM bakal ke Longali hari itu.

0: ngagai kapir ya. Kalai projek ngaga jalai sumin kebungko RM200,000. Pak rumah wen nanga sempurau mujung kapir. Dekat ngangkat ke pemanah jalai serta akses layak ngagai dual bukai ya. Tapi aku sapit Menteri Digital Datuk Wilson Ugak Kumbung pada ke projeknya. Mana ke komitmen perintah Sarawak bak pengawak nyedia ke perengkah guna ke mana hagi ngagai rakyat di menua pesisir ngau menua ulu. Lalu perintah dekat majak berjalan ke projek pemansang dikena nentu ke infrastruktur ngau perengkah guna oleh dasai ke semua rakyat. Yang pernah minat lepas pukul 3 ngali hari kita ke baru muka radio jam ke dia tu. Terima kasih yang milih YFM station ke merinang kita. Baiknya kita mendiaga kami ngena radio tau ke RTM Klik. Lalu pihak menggak ngai kita ke benar ngirup kini ya. Ngirup kopi, ngirup teh. Benar ngulam kini balai induk kita. Sambil mendiang ke YFM ya. Kita ningat ke lagu tau.
1: Tume 24 itu lagu yang dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.
2: Radio YFM 101.3.

jam kita 3 minit lepas pukul 4 lemak. Jangan kita ke beruang belalak jam ke dia tu. Selamat belalak. Tentu ke bala peningat kita. Terbisik awak ke berketuk. Kelebih lagi kita ke bisik temu janji dengan bala lutua ya. Bersama mekat kita ya. Kalau kita sudah ngelebus hari ya. Nak ingat kemaya kita ambil darah ya. Tahu ke bertemu dengan lutul. Ke lebih lagi ya, kita ke bertemu dengan lutul. 3 atau 4 bulan ya. Udahnya kita nak ingat berapa ribu bulan lagi temu janji kita dengan lutul. Tentu ke bala peningat kita perasan dulu kad kita wai. Ni kita bala ucu-ucu anak-anak perasan kapai naik kita bala ini kita ya. Sampai 4 ubat. Jaga pengerai kita ya. Bana dia tu mayo mak orang batu wak usah gawai tau. Tau ke sakit. Mana benar lah bala peningat kita jaga pengerai. Ya kita lagi berperenang maka ke ngalih hari tu. Sebelum kita ingat ke berita pukul 5 lemah itu lagi.

0: Jap, tu tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawang dek? Nama dek kau pindah. Pe ambil megang tedang kuat itu.
0: Ih, nak benda aku yang kual teh itu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lala orang beredio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang dok kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri nyangkul, kadek. Uji tebak ke aku. Jom minggu berkata tu. Cindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyintu akari. Namanya gawak jaja. Nanti berkari dia di rumah.
0: Alamu nyinya, nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi yang munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Ya, setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita labanya. Napa tuat nyamuk ngemit nyamuk ngebedah kita.
2: Nindiang Tawa, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balan dan genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balan dan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamuk Edis, tau dikelala kita dengar curak celum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemai hari. Cara kita tahu nyeliah kiri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepa.

asu tau kedua kita nganang ainya di tebat. Tanam tau kebuaitin serta butul tinggak diguna ngambil kena alai nyamuk betelu. Jaga pembersih alai gentulung peniau nur kita diau. Nada edis, nada medenggi. Pesan tu Ali YFM.

berita kedungkup ngagai Bala Pinai. Kalai Bala Pinai kita diperansang ambil ke berjalan ke pertanggung pengawak nanti ke pematut berindi hari pengawak nerit kata tagang umur berkena ke media rama di Malaysia berengkah bulan tu tadi ya. Tapi aku Presiden Mimbal Pemufakatan Pinai Malaysia MAP MAPIM MAPIM Sarawak Datuk Rosali Edi Wahab ada ke enti nadai suku ngau kemata Pinai undang-undang ngau tagangnya nadai meri empas ya. Jadi lebuah di ranau KM Palamak tu kuda mada ke internet tu bisa guna ke tujuh pelajar serta berguna ngagai bala nembiak kemayari tu tangan nadai peminta ngau guna nguliah ke penerang serta penemu hari pengawak kunci ke berita tau ke cerita bak media ramah. Perindik ngenyak perintah undang-undang Dato' Shankel PS Asnani Amadaka tangga umur jena ngena media ramah berguna benar dikena jaga runding lembih hari elemen tidak nak patut diguna maya umur KGB Malaysia dekat letak ke umur pengguna baru hari 16 tahun register ngau muka akau baru media ramah hari baru atas penglikun online. Nyak tadi berita kepatut diperhati ke balau apa inai ke benua mendiang ke wifi bakal kelemah itu.

Jadi aku yang berhormat YB Urusan Negak Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Nom Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tu dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngenak social media. Okay, kita

Peramu ang remai ke rentayan kereta api ngagai Kuching berpanggai batua jalan nasional kagik benua di Pansia ya. Premier Datuk apa tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng bisa madahkan barang pemutus atau nak berhati ke peramu rentayan kereta api bak rengat nasional. Ia bisa madahkan tanrang ke perambu jalai kereta api Bintulu sama laju di perjalai ke Tegal guna logistik ke macam nama antara palan penyangkai kapal Bintulu dengan palan penyangkai kapal sama laju kelimpah hari nyukung pemansang kluster industri kurang karbon bak kanang menuanya. Jadi kenapa pasal pengawak ngena teknologi hidrogen dalam sistem kereta api jemaah elok? Ia mesti ngerangka randau berkawa ngaunya agik berenggat tumu ya. Sejak pihak kuyal, pemansang kerja tu mandang ke ungkus ngasih ke hidrogen majak kompetitif. Nanti dimandang ke ngau minyak fosil.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahun nyadi bak sebarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta, tali kereta termegak uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Jadi tu jaku gerah peringat mayuah ya. Lebih lagi kita dari Roman Katolik. Kita ke dekat masuk bertetap kini. Semuanya kita dekat nitiah laki tau ke bini kita masuk ke telik. Ingat mana-mana gerah tau ambil pin ngau ketak. Biar megak kita ke bisati dekat Batisa. Ini kelas RCIA dekat dibuka. Jadi ngaga kita ke dekat register masuk. Kita tahu ngambil form tahu ya, tahu ke bertanya sili lagi. Kita dekat belajar semayang Iban dalam ngelak jakut Iban. Kita tahu bertanya ngagai anti Catherine ya, tahu ke ngelak lumur 013-355-0437. Kali lagi aku Nando 013-355-0437. Ya, siapa siapa kita ke nasai ngelamak tu nak nemu kena cara ini kaku tarik tau tanya Catherine ya. Kali lagi aku nanuk nombor boleh ya 013-355-0437. Ini gagai kita bangsa bukai ke dekat belajar dalam jakuk Melayu ya, ke bahasa Malaysia. Kakak kita dekat bertetap kau tau ke Batisa ya. Baik bala mayuah bala ke adik sewili ya, tau ke bala bakiah kita. Kita tau ngiga cikgu Selimun ya. Pak St. Joseph. Jadi kelas tau dekat dibuka suang minggu aja. Karena irau kan tiap hari ya. Ambil peluang tau bala peningah. Ke kita sewili oleh segulai sejalai. Ya, 43 minit lepas pukul 4 lemai kita lagi berperinan dengan lagu-lagu.

2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 bulan 6 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ya, lagu ke di baik Richard Lee. Tinggal 7 minit lagi nyokap pukul 5 alai pukul 5 tu lagi kita dekat mendiang ke berita ke ditambah terus hari bilik berita Kuala Lumpur ya. Lalu nangkan nyenyak lagi peningan dekat pengelang aku baru. Lalu pukul 5.25 kita dekat ni ke Plaza Jurai. Dekat udah disediakan penyiribot ya.

Raka hujan. Sebab selula hujan. Aku Inai Peng. Terima kasih infonya Inai Peng. Yang mereka di Julau. Mereka hujan banget. Aku Peter Hong ya. Aku lebih lagi jalan-jalan ke Skuad. Harap ke Besarabang. Siti atur jalan lun ya. Hari hujan tu lebih agak jalan kita nak tentu mana licau. Ya, sudah kita ingat ke berita kita laku ke di break nama Bujang Kenawin. Ya, Malaysia malamai ngagai Bujang Kenawin. Ya, mega kita kediau di Kenawin.

0: nyata membuka ruang kerjasama baru yang lebih luas ke arah kemakmuran bersama kedua-dua negara. Mamat Khalid, Tokyo, RTM.
1: Kebimbangan yang dibangkitkan masyarakat berhubung isu penempatan haram etnik Rohingya sentiasa diberi perhatian dan perkara itu telah dibawa ke pengetahuan pihak berkuasa serta kementerian berkaitan untuk diambil tindakan. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, jabatan itu sebagai saluran komunikasi kerajaan bertanggungjawab meneliti setiap isu yang menjadi perhatian rakyat termasuk yang tular di media sosial bagi memastikan kebimbangan masyarakat dapat disalurkan kepada pihak yang berwajib.
2: Jabatan Komunikasi Komuniti kena lebih proaktif lah. Semua isu yang viral di media sosial kami kena ambil maklum. Sebab apa? Rakyat resah. Bila rakyat resah, komuniti resah. Bila komuniti resah, kami Jabatan Komunikasi Komuniti kena ambil benda ni, bawa ke atas.
1: Muhammad Hishamuddin Ghazali. Sementara itu, isu pelarian Rohingya di negara ini memerlukan menyeluruh serta kerjasama daripada pelbagai pihak dan agensi negara berkaitan dan bukan penguatkuasaan polis semata-mata. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayubhan Maidin Piche berkata, dari aspek keselamatan dan jenayah, polis akan mengambil tindakan terhadap mana-mana individu yang melakukan kesalahan. Namun, isu pelarian melibatkan cabaran yang lebih kompleks termasuk proses penghantaran pulang ke negara asal.
3: Orang tiba ni pasti kita akan tangkap walaupun dengan pemegang kad Malaysia kita kan, tapi isunya bila kita tangkap dia jatuh hukum, lepas tu kita hantar ke mana kan? Nah, itu isu yang saya kata tak boleh melibatkan polis ataupun PMM ataupun nationnya, dia melibatkan keseluruhan Malaysia dan juga lain-lain negara yang berkaitan lah.
1: Sehingga April lalu, seramai 219,472 pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Malaysia dengan 197,591 daripadanya warga Myanmar. Daripada jumlah itu, 128,200 adalah daripada etnik Rohingya. 80 aduan berjaya diselesaikan Tribunal bagi Anti Gangguan Seksual (TAGS) dalam tempoh 60 hari dari hari pertama pendengaran aduan terbabit. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri memberitahu 19 lagi aduan masih dalam proses pengurusan.
4: Kerajaan melalui kementerian kami, iaitu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, menegaskan bahawa gangguan seksual merupakan isu hak, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dan ia bukan sekadar gurau.

0: Bombong Resort. Hari setinya, Menteri Besar bekerjang ke Sibu sedang mulai ke diri ke Kuala Lumpur. Di Sibu, ia menjadi sebuah kilang papan lapis serta ngulut pengami ngintu rimbunan hijau kecukup 20 tahun sudah ditumbuh ke. Penemuan itu ngayan ke penyuruh perintah bak pemansang menua Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ya, kita lagi berperinang lagu-lagu. Ya, mereka selamat lemai dengan balang peningah kita. Ke bisa nyapa.

Ya, peningat mayu lah. 46 minit lepas pukul 5 lemai. Saya spek ku nak tu aja aku bergelai ngau kita bawa rentak ngalih hari.

Terima kasih semua laman ke udah bergulai dengan kami. Kelebihan kita ke bergulai kami kenyal tumuh pagi tadi nyentuk ke dia tau. Harap ke sekedar info atau ke berita ke dikunci kami hari YFM mulai ke penemu rama kita ya. Tau megak lampu ngagai tidak kebukai. Ya, kami hari YFM 24 jam gulai sejalai ngau bala peninga kita. Ayana lejuk terus bergulai kami nyentuh ngai pukul 12:30 malam terlegi. Jadi dari pukul 12:30 malam nyentuh ngai pukul 6 pagi pergilah. Anai rau. Ya, aku dah nyedia ke mayu macam lagu kena merinang bala peninga kita. Kita ke baru mulai ke direk ke rumah. Biagi kita ke benuang, tengah ke jalai ke sekut. Arah ke bersabar ya.

kita dekat bergulai dengan pengelola program kami dari Lima. Dekat bergulai dengan kita 3 jam megah ya. Lagu ke penudi. Lagu ke baik Bon Jovi Kunci Hati. Kacip dipindah sikut peningat kita ya.

0: orang ke ngelingit kita mayuh merek influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tok kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkar lepas tu. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panjuk.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu, bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku bau utai tapi satu ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tangti kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik berbakih. Tik mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ia pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta mana bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Ternama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jako aku dituk, bakiah kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ya, selamat lemai. Selama kita bergulai baru di Sadari Limbang YFM Limbang hari itu hari 4.11 hari bulan 6 2026. Bergulai baru ngaku di Sadari Limbang berlaburi dia tunjuk untuk pukul 9 malam. Ya, ingat kejanji kita semampai bergulai ngaku nanti hari 4 pukul 6 lemai untuk pukul 9 malam. Lalu gaya hari kita di Limbang hari itu hujan ya, di lemai bisa hujan, dia tu pun benar hujan. Jadi ngarap ke kita benar di rantau jalai berjimat ya. Dan milih dininya kita laban pelabak aku di kawasan-kawasan kita di Sarawak tu tentu ya hujan maka di Limbang ya. Ngarap ke kita semampai berjimat lalu semampai Sabah kelebih lagi kita ke benar berdat berjalai alun. Ya. Okay, selamat aku datai baru ke kaunti kami di YFM Limbang dekat Merindang kita ngarap lagu-lagu ke udah ditusun aku ke lemai itu lalu pihak pegang lansas sekedar berita ke bisinya di Limbang kelebih lagi ngarap sekedar pesan barat ke bisik dia nyu kita di YFM. Jadi terus ke bulan kami di Sadari Limbang.

Sme lagu ke te ruba lagu ari beti bawing. Ha, lagu begetil ya nang kita begetil-getil maya tu. Ha. Tajapkan sepiak kita nya tadi benung geram kini benung bisi api tuai kita benung driba nang begetil-getil ngai salah getil lagi nah. Ha. Jadi tusun program kita bagi selama peninggal hanya pukul 6.15 lagi kita bisa lawai bintulu begulai ngau DJ Yon atau ke DJ Seron udahnya bakal selama kita terus berperindang lagu-lagu ke dah tutusan aku unik aku tadi lalu PM Mega lansar sekedar berita ke bisinya di Limbang lebih lagi lalu pukul 7 lemai kita bisa program Jaku Sempama lalu 7.30 lemai kita bisa dengan ke berita lemai ke dia terus hari YFM di Kuching jadi berkenyak ketusun program kita di sadari Limbang ke lemai itu.

Ya, lagu Hari Data Dara Tampun Puji. Munyi ke kuari pun program tu tadi kita terus ninga ke Hello Y Bintulu ya ke munyi tu.

0: Ya, Merik, selamat lemai dengan semua peningah ke penuh menggulai ngukitai ke Saritok 11 hari bulan 6 tahun 2026 hari 4 andang ya gintir kami hari Bintulu berkongsi ke berita ba awak hello wai. Jadi berita keterubah ke dipengkongsi kaku ianya berkawul ngau program jualan Rahmah Madani mindahkin kita kedekat diatur ba rumah layang anak kesiau kilometer 24 Sungai Mas Jalan Bintulu Kuala Tatau kediatur kena 13 hari bulan 6 ianya hari 6 tu jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai awaknya palan keterubah duar ngatur program jualan Rahmah Madani mindahkin kita jadi bahari ke sebakan megak ba kampung Kuala Nyalau Bintulu berengkari pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 3 lemai jadi hari siti dia dekat diatur ba tuai rumah sating kilometer 67 Jalan Bintulu Miri ianya 14 hari bulan 6 ianya hari Minggu tu jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai awaknya tiga itik palan dua program jualan Rahmah Madani mindahkin kita ianya 13 hari bulan ianya hari 6 ba rumah layang anak kesiau kilometer 24 Sungai Mas Jalan Bintulu Kuala Tatau ngau ba kampung Kuala Nyalau Bintulu udahnya kena hari Minggu 14 hari bulan 6 dekat diatur ba tuai rumah sating kilometer 67 Jalan Bintulu Miri. Jadi berita kedua ngau berita kepenudi ke dipengkongsi kaku ba awak ke sekali tu ianya KWSP atau ke kumpulan wang simpanan pekerja dekat ngatur program outreach di Vale Bintulu kena hari 2 minggu baru 16 hari bulan 6 tahun 2026 jam pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari udahnya muak kelemai pukul 2 sampai pukul 5 lemai jadi maya macam perkhidmatan ke dekat diatur bakal ai saraan ai suri ai simpan ai top up ai lindung ai sayang KWSP ai account mesti megak diatur penamaan ngau simpanan syariah jadi nanti kita datang kita tentu ke mic card pengelala kita atau ke tinggi ngau baik megak handphone atau ke telefon bincang kita au nyak berkawal ngau program outreach kedekat diatur kena 16 hari bulan 6 ianya hari 2 minggu baru ba Vale Bintulu jam pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari ditangkan ke muak kelmai hanya 2 lemai ngagai pukul 5 lemai okey dua menyak tadi dua berita ke dipukusi kaku bawa hello wai ke sekali tu jadi merik selamat berjalan ke pengawak genuan serta ngagai peningan megah selamat mendiang ke kami okey hak mumpuk dulu aku dua.
1: Ya, terima kasih Seron di YFM Bintulu. Ti udah ngelansas kita berita di Bintulu kelebih lagi dalam Hello Y Bintulu. Dia tahu kita mulai ngau kami baru di Sada Hari Limbang. Jadi kita terus berperindah-perindah semua ngau Siti lagu ke BC di Tusun Aku ke Lemai itu lagu dari Isali.

0: Nama kebuah, kita mesti ningah ke YFM Limbang.
1: Kami bisa program jakok sempama.
0: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
1: Bisik mega program rendah pengerai enggau sahup hari upis pengerai lima. Ping tengah hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9.

Jadi PMG berita mana ngagai peningan semua kelebih lagi ngagai kita ke dia di Bedami atau ke di Limbang. Ianya pengrami ke di anti-anti kita sudah kita berami hari gawai pesta berbulang minggu tu kemarin jadi minggu ni lah. Ianya pengawal atau ke pesta Bendamit dekat diatur ya jadi ngagai kita ke dekat berjual ianya cabut undi gerai jualan berserimbai ke pesta Bendamit ke dekat di aduh ke cabut pengawal cabut undi itu 17 hari bulan 6 2026 hari 3 minggu baru pukul 2:30 lemai ba dewan terbuka nangga Bendamit ya, jadi kita tahu telefon ngagai penerang kesila kita tahu telefon ngagai Encik Anthony Runggah 014-701-5457. Jadi ngarap ke kitanya tadi siapa ke dulu nyame di layan dulu oh. Jadi ngarap ke kitanya tadi nda muai masan. Kita tahu terus telefon ngagai Anthony Runggah balu murka disebut aku tadi maya pagi tau ke pagi main tu leh ya, lemai aku tengah ya bisa pengap bukai. Okey jadi ambil peluang tu nambah ke penatai pembisik kita ke lebih lagi dekat berami pesta Bendamit tahun tu.

0: Ya, lagu hari True False Band Mbak Antara ngujung ke jam kita pukul 6:38 minit lemai. Jadi pemega berkawal engkau program atau ke programi ke dekat diatur bunyi kaku tadi peringah. Ianya berkawal engkau pesta bernamit ke dekat diatur 19 hari bulan 6 nyentuh 21 bulan 6 2026 ba pesta ba tapak pesta bernamit Nanggam Nami Limbang. Jadi pemega pengawal ke dekat diatur hanya pekit ke bisi diatur hanya pekit bot laju pekit
1: dame unger
0: unger pekit Kuma Limbang 2026 karaoke lagu-lagu Iban. Jadi pihak baga karaoke lagu-lagu Iban tu kita tahu bertemu dengan kota ke kita daftar dengan aku bisi 10 ikut peserta ke dipilih ngau pekit karaoke lagu-lagu Iban kita tahu daftar gagai nama gagai aku ya. Jadi pihak baga kelimpah harinya bisi diatur pekit bertabuh pekit futsal pekit batata tali pekit kraft tangan ngau pemakai asal malam berperindang di atas sepanggau tak ke mandang ke main asal tanah asal lalu malam 19 hari bulan 6 2026 hari 5 dekat di perindang ngau penyanyi Adren Awit lalu malam 20 hari bulan 6 2026 hari 6 dekat di perindang ngau LCM hanya tadi pengurami ke dekat diatur minggu baru berselimbang dengan pesta bernamit 2026 berlabuh hari 19 untuk 21 hari bulan 6 2026. Jadi ingat ke temu janji kita ke? Kita ke rindu ke pengawal pesta bernamit tau sampal datai ke lebih gig ke? Kita ke dia di Limbang tau ke di dinding luar ke oleh datai maya tu ilang.

Ya, lagu baru dah didengar kitanya tadi, peningat semua lagu dari Zack Kevin, tinggal pengingat. Gemai kita jam pukul 6.47 minit lemai. Jadi aku dekat macam kita pesan berat ke BC dan juga kita ke lemai untuk peningat semua. Jadi pesan pemati datari lembah anak dana atau ke Indai Mina. Madak lemah anak dana menjadi ia udah nadai ba hospital Kapit kena 11/6/2026 pukul 8 pagi tu tadi. Lalu niang lemah anak dana tu dekat di Sungai ba lot 2697 country head pergilah hari 5 enggau hari 6 12/6/2026 kau 13/6/2026 lalu dekat Danjung kena hari Minggu 14/6/2026 di Methodist Memorial Park Kepit. Jadi minta kabar belayan ke ngelala niang datai merik basa ke penudi ngagai niang ba dini nur diau ke bisi disebut atau kena boleh disebut itu ba Sungai Majau, Sungai Mujung, Sungai Paku, Rantau, Seriban, Nanga Baki, Pulau Pisang, Nanga Tawau, Sungai Mujun, Sungai Balih, Pasar Kapit. Jadi penerang kesiliat kita tahu bertanya dengan sebesar nak kena balu muka 0138410893. Hanya tadi pesan ke terubah dibaca aku ke sekali itu. Jadi pesan ke Siti itu hanya pesan ngetah sulit ngau ngupas entah balu. Ngena jalan semayang pesan dituju ngegai kabar melayan suku juru hari Jawa atau kesemak tinglala niang apai sedaya datai bab pengawak sida ya kena hari 5/19/6/2026 nguan ulit lalu 20/6/2026 hari nap pukul 8 pagi ngetas ulit lalu ngupas entah balu jadi penembok pengawak ngetas ulit jadi pengawak tu dekat diatur baru magindan anak manca berkena sibuti penerang kesiliat kita tak bertanya balumur 0148832045 kerolain anak gindan hanya tadi pesan kedua kesempati baca aku ke sekali itu kita terus berperindang peningat semua ngau lagu ke udah di tusun aku ke malam tu.

Ya, lagu hari Igu Anthony, Meligai Pengrindu. Udah tu lagi. Aku dekat nebak ke Siti Lagu sebelum kita ingat ke program Jaku Sepama. Lalu bisik peninggal tu tadi ngelara aku nama kebuah sedok-sedok. Nulis tanya, nulis dia tegang sedok tadi. Benar agak tu dah ngiru air. Lalu berdau nama tu, lalu berdau berhenti. Lalu berdau ngetau ke sedok tu. Bapa hari tu dan jadi ingatkan kita ke bisik petua. Menyikap kita, petua ke ngasal baduk sedok tau. Kunci-kunci aku. Lepas dia tu aku bisi live Facebook Limbang FM. Lalu pian mega kita ke bisi live TikTok. Kita tahu benda live aku buat TikTok. Tak berkongsi ke nama petuang asal baduk sedau. Lepas aku tu berapa hari tu dah sedau. Lalu berdau ngetuk sedauknya. Dia tu pun sedau. Lepas aku tu nulis di tegang. Mereka kujakunya kak pun sedau. Nah. Jadi pukul 7 lemah itu lagi kita dekat ningat ke program Jaku Sempama. Lalu sebenarnya aku dekat merinang kita dengan Siti Lagu ke bisik di pintak sikup peningat live titu aku. Simpak nak bertampung hari Veronica Natasha.

0: Nya tadi peningan semua Siti lagu Simpak Nak Bertampung Veronica Natasha. Duiti lagu ku dah ditebahku kebenar peningan semua. Sebetulnya tadi aku bisi nebah lagu Temegah Hari Unan Morjun ditangkan ke Datuk tadi Simpak Nak Bertampung Veronica Natasha nya Siti duiti lagu ke di Tengkebang Frankie Man inya orang ke berasal dari Limbang ya. Jadi merik tabik puji dengan Frankie Man tu dah. Tengkebang lagu ke cukup manah ya. Lalu Simpak Nak Bertampung Tunggau Siti gi lagu ke di sadak ke Wat Rock inya Kaban Sampai Mati sudah bujur masuk anugerah carta siapa juara. Ha. Jadi bisi begak kaban aku tadi aku nanya nama ke buah kini ke petua ngasa sedauk bisi tidak ada nyirut ke kini nyirut pelestiak maka nginsap gam amat kena kini lagi kita nguji nah labannya tadi terima kasih ngagai ke udah berkongsi ke petua laban berguna benar pelabak kongka ukai aku aja udah tahu ilang kau bisik kitanya tadi sedauk nak badok-badok nama kebuah aku pun nemu jadi minta petua hari bala peninga engkanya bisi buat pengerai kini engkanya bisi orang ke landi apa pasal sain ke apa nama tak berkongsi ke nama kebuah sedauk tu nama badok nama kini petua ngasa sedauk tu tak badok ok jadi kita terus ninga ke program Jaku Sempama
1: ni ke Jaku Sempama tu ne ni ni mana ke tu pelabak ko mana Jaku Sempama tu nak murid rakau reti nak murid rakau dikenok madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kena upai
2: nama pengawak nuan dom
1: nuan ke flo ada benung maca bob Sempama Jaku Iban
2: kiruah nuan maca bobnya ni matai agi nuan ninggal program Jaku Sempama
1: bisik programnya pihak
2: bisik. Ingat, dengar meh program Jaku Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, betapa baru kita ke lemah itu peningan semua program Jaku Sempama Ungkup kita ke minggu tu 11/6/2026 hari 4. Jadi Jaku Sempama kita ke terubah peningan. Ianya ngerabu jelu di pucuk kayu ngerami ikan dalam air. Ngerabu jelu di pucuk kayu ngerami ikan di dalam air. Erti sempama tu baka kita ke harap kutai tiapin temu bisik ngau nadai lebu maya ke ngasu berburu atau ke ngintik dalam sungai atau ke bergiga ke kerja di sebelah menua orang. Jadi jalai ngenak atau ke contoh ayat dikenak kita ngenak jaku tu ianya nanti kita ke ngau aku ngabas ngapak ngipak bandur aku kemari nadanya salah laban aku tu nyau nak nemu ngerabu jelur di pucuk kayu nak nemu ngerami ikan dalam air nanti semua nasib mana harap ke utainya bisik laban api lama ke udah tak bisik benar bekau jelur dia. Jadi ke sekali tu nya ngau bakal pemidia kita sebuat ke baru begulai ngiga jelur babas. Sebenarnya tadi jaku sempama kita ke terubah

0: que ya ko sempamo to ne ni ni menangki to la pak ko mana ya ko sempamo to nak murid rako reti nak murid rako dikeno mada kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenu pai
1: nama pengawak nuan dom
0: eh nuan ke flo andai menung maca bob sempamo jaku iban
1: kiruah nuan maca bobnya ni mata age nuan ninga program jaku sempamo
0: bisik programnya pia
1: ah bisik. Ingat, dinga meh program Jakok Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai seminar di YFM Limbang.

0: Ya, lagi bergulai engkau aku ke Lemai Toba Jaku Sempama Tusun ti kedua peningah. Jadi Tusun kedua Jaku Sempama kita ke sekali tu ianya bakal ubung nitih ke Jarum. Reti Sempama tu nanti kita ke berjahit kena Jarum dan amat benar ubung sigi nitih ke Jarum bakanya megak ngegai orang ke engai ngelanggar penemu engau ada sida ketuai mana lagi ga nitih ke penemu sida yang ambil ke utai jampak terputar kelebih lagi bak pengawak kita ke ngaduk ke pemansang bak menua diri. Jadi cara ngena tau ke jalan ngena Jaku Sempama tu ianya bekenya ga aku tu nadai tentu mayo Jaku kak pendak baka Jarum itu aku buang pemain kita ketuai mana lagi nak ningkah ke penemu kita ketuai laban kita nya dulu nemu tai segi kenyau rimit sebab nak kalah mantah penemu orang ketuai nya tadi Jaku Sempama kita kedua jadi nak tu dulu kita bergulai ba Jaku Sempama jadi bertemu baru minggu baru engau Jaku Sempama Pama ia ke bukai di perkunci kaku baka ke lemai tu.
1: Ni ke Jaku Sempama tu ne. Ni mana lagi tu pula pakku. Mana Jaku Sempama tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
2: Nama pengawak Nuan Dom?
1: Nuan ke Flo? Andai, menung macam buat Sempama Jaku Iban.
2: Kiruah nuan macam bobnya. Nyimetek agak nuan ingat program Jaku Sempama.
1: Bisik programnya pia.
2: Awak bisik. Ingat, dengar meh program Jaku Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Seminar di YFM Limbang.

Hanya tadi peningkat semua lagu hari Gwen Sanggup Aku ngujung ke jam kita pukul 7.18 minit lemai. Jadi lagi lansak sekedar pengerami atau ke pekit ke bisa diatur berselimbah hingga pesta berdamit ke dekat diatur 19/2/20 hari bulan 6/2026 tu inya pekit batak tali ke dekat diatur inya 20/6/2026 hari 6 pukul 8 pagi ba dewan terbuka dengan berdamit gau yuran penyertaan RM50 sitik tim. Jadi syarat ya, tau katur nur pekit tu nya ninting tim tau ke sitik pasukan diguluk 3 ikut lelaki ngau 3 ikut induk berat penyampa berat sida itu sitik tim nya 540 kg penyampau lalu ninting pasukan tau ke ninting tim dipinta ngena kasa sukan ti engkeman ba atas simen ya. Jadi ninting pasukan tau ke ninting tim oleh ngena nama rumah panjai. Jadi penerang kesilia kita tau bertanya ngagai Fabian 0148820610, Cikgu Robert 0107973818 nya tadi ngagai kita. Kelebih lagi rumah-rumah panjai ke bisik engau ke engau pekit batak tali bersering bayi engau pesta beramit ke dekat dia tu 20 hari bulan 6/2026 tu ilak. Jadi pukul 7.30 lemai tu lagi bakal selama kita dengar ke berita lemai ke di tabu terus dari YFM di Kuching.

Selamat lemai dia tu kami nabur ke berita lemai hari WiFi Miban RTM Kuching lemai hari 4/11/2026. Jadi terobatu batang berita. Sarawak nyadi menua keterubah nur numbuh ke Transitioning Industrial Cluster TIC hari baru inisiatif Global Forum Ekonomi Dunia. Sarawak dekat berjalan ke 4 projek pemungkal hari baru Transitioning Industrial Cluster kena nyungka ubah industri hinggau ekonomi hijau. Opis Kastam Sarawak sudah muntan ke penyalah mai barang belalai serta ngerampas barang dibungkus lebih 7.3 juta ringgit di Bintulu. Jadi itu isi berita. Sarawak dekatnya di menua keterubah nur numbuh ke Transitioning Industrial Cluster TIC hari baru inisiatif Global Forum Ekonomi Dunia WEF. Menteri Digital Gobind Singh Dio madah ke kluster di Bintulunya dekatnya di ke pelasar nur nyungka transformation industry ubah kuasa ngau pengawak tingan siang ke teknologi pemintar tiru AI. Inisiatifnya mega dekat sama nyukung agenda menua AI 2030 kelimpah hari ti muka peluang baru ngagai pengawak meranak ke pukuk muka peluang gawak ngga pemansang ekonomi dalam tempoh ke panjai. Yang madah ke pemujurnya mega ngujung ke Sarawak dia tu dalam raban 39 kluster industri dunia kesama ngangulu keubah industri ngga ubah kuasa. TIC Bintulu ditumbuh kena kerjasama antara Perintah Sarawak, Opis Menteri Digital, Opis Menteri Meranak ke Pukuk, Penguat Dagang Ngau Industri, Palan Ubah Industri keempat Malaysia hari baru My Digital Corporation, Forum Ekonomi Dunia Ngau Pemekuah Industri Kebekawal. Dulu agi arinya lebuh ke berjaku bab ngawan dur ngelancar ke Transitioning Industrial Cluster TIC Sarawak Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jari Tonoping madai ke Sarawak dalam tahun tu dekat berjalan ke 4 projek pemungkal hari baru inisiatif Bintulu TIC kena ngerumban pengawal muai karbon industri serta negap ke daya semekiah ekonomi menua tu. Projeknya dekat nyerangkum operasi ngeluar ke barang ngena atur pintar hub karbon ngau hidrogen Sarawak simbiosis industri ngau pemansang pengelandia TIC Bintulu. Ungkup pengawal TIC itu ianya ngempuruk ke pemekuah industri, agensi perintah ngau kaban teknologi ngambil kebisi nyungka ubah industri dalam koridor Bintulu semelaju. Yang madah ke inisiatif tu cukup guna dikena ngetan ke penuduh Sarawak tinya di menua tindak balat mansut ke karbon kelimpah hari temuka peluang merana ke pukuk ngau pemansang ekonomi baru. Berbangunnya Premier madah ke Sarawak megak sama dekat ngemeran ke pemansang infrastruktur dikena nyukung ubah industrinya. Sarawak dekat ngemeran ke jalai rail Bintulu semelaju nyadi kerenggat keterubah dalam program ngemansang ke rail di menua tu terdekat bersambung ke penyangkai kapal Bintulu genturung industri kidurung ngau genturung industri semelaju dalam siti koridor industri ngau penyangkut ngau pengangkut ti bersepadu. Pemansang industri ke Jemaila nyaunda agi berpanggai bak perengkah guna ti sama ngati ke diri tang berguna ke ekosistem tulih ngempung ke tenaga, industri, teknologi, infrastruktur ngau penau. Ya bisi bendar pengharapka pemansang ti bersepadunya ulih nyau pengangkat ke Bintulu nyari sebengkah ripalan pengerandang industri baru di Malaysia ngau bak genturung ASEAN. Pemayung orang di Malaysia kena ada batang pengawal di kerja bisi nambah hari 2.9% dalam bulan 3 ngagai 3% dalam bulan 4 timungkur 511,800 si kurang. Penderang Reupis Statistik Malaysia madai ke penyampau ti nambah 1%nya megak udah mulai ke baru pemayung orang kena ada batang pengawal di kerja maya bulan 10 tahun siti tu kemari. C
Chief Statistician Malaysia, Dato' Sri Dr. Muhammad Uzir Mahidin tajapia madah ke pemayu rakyat ke BC Batang Pengawal dikerja udah nambah ngagai 16.82 juta iku enti dibanding ke ngau bulan sebedaunya. Yang madah ke market pekerja pengawal di Malaysia meruan ngerikut ke pemansang batika sekejelan serta senipak ngau pemansang ekonomi di entap. Kita dia tu benar-benar yang ke berita dari YFM Iban RTM Kuching. OPS Kerja Raya JKR Sarawak dia tu benung ngererak Jematan Sungai Musah ngambil kejematan ti runtuh dalam bulan 9 tahun 2023 subah oleh digagah baru ngau jampah lagi. Sekedar langkar jematannya udah diturun ke, lalu pengawak ti mecah ke langkar jematan tu begak dekat di pejalai ke, sebedar pengawak ti ngangkat ngau meresi kanang sungainya di pejalai ke. Dalam Facebook rasmi SIDA, JKR Sarawak madah ke pengawal meresi sungainya di Sadang oleh tembok dalam tempoh 2 minggu berpanggai bagai hari ngautai kenyadi bak tabak projek tu. Dikena, nyaga pengelikun orang tip tengah ke sungainya dia arung jalai sementara bisi disedia ke bak sepemanjai pengawal ngererak ngau ngagak baru jematannya di pejalai ke. Projek ngagak baru jematan Sungai Musah di Sadang dekat tembok dalam bulan 4 tahun 2027 nyen ila. OPS Custom di Raja Malaysia JKDM Sarawak dan muntan ke pengawal orang tenguji dekat My Insap ngau ai bisa ngena cara belalai bak 4 operasi meresang ngenyit ke diatur di Bintulu. Berjaku ngagai pengarang berita di Bintulu, Direktur OPS Custom Sarawak, Dato' Norizan Yahya, madah ke bawah operasi ngenyetuk ke diatur SIDA antara 17 ngagai 19 serbulan 5 tu tadi, SIDA udah ngerampas lebih dari 7.2 juta batang insap ngau 8,109 liter air bisa. Barang ke pemadu mayu dirampas sehingga barang bas mengkai gudang tipuang ngimbai jalai Bintulu Miri kalai ungkus barang kau cukai nya dipelabak ke boleh 5.44 juta ringgit. Semua ungkus barang ke dirampas bak 4 operasi itu dipelabak ke boleh 7.26 juta ringgit tinyengkau ungkus duti ngau cukai. Berbangunnya OPS Custom di Raja Malaysia JKDM Sarawak Mega udah muntan ke pengawal orang kenguji mai ganja ngena cara belalai dengan kurier ke Bintulu. Dato' Norizan Yahya madai ke bak 4 operasi ke berbeda antara bulan 4 hingga bulan 5 tu kemari, SIDA udah gerampas 4.32 kilogram ganja dibungkus kira RM129,660. Dua ikut lelaki raya menutumpu megau dah ditan ke pengudas duaya di pelabak ke datai ngambil barangnya. Sindiketnya di pelabak ke ngunas servis kurier serta madah ke barangnya barang dagang kelimpah di tengguna penerang penerima kebula dikena belalai rupis di berkuasa. Kes itu dipansir ngena akta dadah berbahaya 1952. Gerampuang badminton Sarawak SBA sudah madu ke jurulatih tim nasional ngau Republik Czech ke dulu subak James Chua nyadi ke ketua jurulatih badminton Sarawak berengkih hari 1/6 tu tadi. Presiden SBA Dato' Sri Dr. Wan Lizosman Wan Omar madah ke perkara tu oleh nyawab ngelatih ke pelan pemansang timpo panjai Smash 20-30 kenguji nampak Sarawak jadi menua di Malaysia ti nyulut bak main badminton. Yang madah ke penelabak ngau pengelandia ke dikemisi James Chua disadang oleh negap kagi struktur jurulatih ngau prestasi bala pemain badminton Sarawak. James Chua sebelum tu kala gawak ngau gerempuang badminton Malaysia sertanya diketuai tim menua Republik Czech. Laban ti jadi ketua jurulatih dia ia dekat ngemata ke pemansang atlet ngiga orang baru ke BC pengelandia serta merambu pemujur main badminton di Sarawak. Sebelum hujung ke berita kelima itu, tu batang berita baru. Sarawak jadi menua tiga terubah nur numbuh ke Transitioning Industrial Cluster TIC hari baru inisiatif Global Forum Ekonomi Dunia.
Sarawak dekat berjalan ke 4 projek pemungkal hari baru Transitioning Industrial Cluster kerenyungka ubah industri ngau ekonomi jauh. UPS Kastam Sarawak ada muntan ke penyalah maik barang belalai serta ngerampas barang dibungkus lebih 7.3 juta ringgit di Bintulu. Yang dekat berita kita kelemah itu, beritanya tadi ditusun Sharifah Ajauyah, Wan Abdul Rahman, lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Dia tu kita pula baru dengar ke YFM Limbang, bergulai ngau Dominic terus ke YFM Limbang.
2: Okay, terima kasih Rajis di YFM di Kuching. Tidak macam berita lemai ke ditemui terus dari YFM. Jadi dia tu kita mulai ngaku baru di Sada Ari Limbang.
3: Dina meh Sada Ari Limbang nintang hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.
4: Dame un grr.
5: Un ke?
4: Un grr.
5: Un ke? Un ke?
4: Un grr.
3: Nama kebuah, kita mesti ningak ke YFM Limbang.
6: Kami bisa program jakok sempama.
3: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
6: Bisa mega program rendah pengarai ingau sahup hari upis pengarai lima. Minting hari 4, pukul 6.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Ya, lagu dari Jonas McCann, Terlebak Kediri. Ya, megah. Ngegai kita ke Munyik aku tadi di Rantau Jalai Laban dia tahu bisik sekedar benua kelebih lagi berbintulu benung bisiknya ampu bah bisik bala peningat tu tadi madah ke dini-dini indoor bersibu bermiri pun bisik hujan ya harap ke kita semampai berjimat ya Laban dia tahu musim hujan ya. Laban nanti pagi ya panas nya tengah hari muak ke tengah hari nya muak ke ngali hari ya nya berbalik nya hujan. Jadi ngarap ke kita ya, tadi nanti boleh ya bekal kita ke berambil kanak sekolah pagi lah tadi anak ngemaik motosikal baik main kereta. Laban aku selalu nanti selalu ngena motosikal tengah hari nya hujan nya basah ke laban hujan lah. Ngarap ke kita semampai nyaga penglikun kita nak milih nama penguat ke di kerja kita sepemanjai hari ya.

Lalu Maca sekedar pesan berat ke bisik di anjung kita ke lemah itu peningat semua. Jadi pesan ke sekali itu datang dari putera rumah Perancis Juana Gira, anak Ari Kawong sekarang, mana ke pesan atas sulit yang kedua anak Buyang atau Kapairos dekat di Aduka pagi hari 6, 13, 2026. Lalu pengawal nyuak ke Tabalo megak hari ti sama pukul 8 pagi jalan ngena jalan semayang baru rumah Perancis jua kawong sekarang. Jadi pesan tu nuju kabar belayan ke ngelala berangan dua barumah nangan sekarang dua barumah teluk Sebuyau langkong tiga barumah tisak dua barumah Rembai lidung empat barumah Tekalung dua barumah lipat tiga barumah Kejemut tembung dua barumah Tabut dua barumah Kubal enam barumah rumah sepanjang jalan Lidong, Buyong tiga buah rumah, Tanjung sekarang skem sekarang isu bangat, Tebarong api begak Bintulu, Sungai Segan skem B Meradung, Bukit Sangau Rirang Seriaman Putar Kucing Sibu Kenawit, Miring Gaudi Johor serta Kabang Belayan ke Bukai ke Ngelalan yang kedua enam Buyang tu dipinta datang ke rumah Perancis Jua kawong sekarang. Jadi nguan ulit malam hari 5-12-6-2026 lalu ulit di kertas pagi 13-6-2026 lalu pengawak nyuak ke Tabalo. Jadi bala ke dekat bertanya ngau siliak kita tahu telefon ke Gairos anak kedua 019-877-5201. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan rabat datang dari Catherine Pura anak aniak mada ke Indai Rebecca Ingkiat anak Lasso atau ke Indai Siman udah nadai 19-6-2026 jadi niang dekat di Sengai berumah anak ya berumah nombor 6 lot 630 Taman Tungku Miri. Jadi pesan nunjuk gaban belayan di Sungai Sengkabang dua berumah Belasuk dua berumah Melika dua berumah Sungai Babi dua berumah Setapang lima berumah Puyut dua buah rumah, Sebatang dua buah rumah, Bred dua buah rumah, Muam dua buah rumah, Ridan dua buah rumah, Muam dua buah rumah, Sungai Pasir dua buah rumah, Sungai Selejau dua tiga buah rumah, Ngau Kebang Belayan ke Bukai. Jadi niang Rebecca Ingkit anak Lasso atau ke Indai Siman dekat di Anjuang 11-96-2026. Bak pendam udah di anjung sehari itu tadinya tadi pesan ke bisik di bacaku bakal ke sekali itu.

0: lama dengan nginjet ke dari aku, Cok.
1: Eh, kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya, Cok.
1: Nama aja selalu ningga radio. Tengah ki tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

0: Nama ngingat ke dari aku, Cok?
1: Eh, kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya, Cok?
1: Nama aja selalu ningar radio. Tengah kik tu, nak nemu tai. Programnya nebeh lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

Banyak tadi pendengar semua, sekedar lagu lama ke ditebah aku buat program nadai ke lama, nadai ke baru. Ngujung ke jam tadi pukul 8.37 minit malam. Jadi Agi ngelansa paket ke BC Dia Tour berserimba hingga pesta bernamit tahun tu kena ke kena 20 bulan 6 2026, bahawa Dewan Terbuka Nangga bernamit pukul 7.30 malam di atur paket Kumang Limbang 2026. Jadi ingat kita ke Indodara, kita tahu dengan nama buat paket tu, kita tahu daftar buat penerang silap, kita tahu telefon dengan Encik Joel, buat Puan Ani Dindang dengan Puan Agnes Undip, ya. Jadi hadiah ke pemadu mana bagi kita ke menang bab Kumang tu, ianya hadiah Kumang RM3,000, tiara trofi selampai sertifikat bungai jari ngau hadiah ke pukai, lalu luluang RM2,500, tiara trofi selampai sertifikat bungai jari ngau hadiah ke pukai, lalu selinggar matahari RM1,500, trofi selampai sertifikat bunga jari engkau hadiah kebukai, lalu Saguati tempat keempat ke 10 RM500 engkau certificate. Jadi kagai kita ke darah-darah di Limbang ni tau, ada salah nganyo nama ba Nur ke disebut aku tadi. Jadi syarat atau katur kita ke dekat engkau pergi Kumang gawai Kumang gawai Limbang 2026 dibuka ke semua Indodara pilih menua Limbang bedau kala belaki ke berumur 18 tahun nyentuk 30 tahun bangsa Iban apai tau ke inai bangsa Iban. Paket tu terbuka dengan 10 pemikir aja. Udah nombor ke pelajar batika sekolah sijil pelajaran Malaysia SPM. Mayan berpaket semua pemikir dipintang ngenak ngepan bangsa Raban bangsa Iban aja. Landik berjaku Iban serta bisik penemu senentang main asal Iban. Peninggi pemekit 150 cm ke atas. Bayar masuk pekit RM50 sikok. Lalu duit tak dipulai kentin tak datang ke berpekit. Lalu ke 9 induk darah ti udah boleh gelar Kumang gawai nak tahu ngau masuk pekit tu. Renggai keterubah dekat dia tu Badewan Terbuka Nangam Damit kena 19 6 2026 pukul 8.30 pagi. Dikena ngigak Kumang Kuala Nejari, barenggak keterubah semua pemukit dibinta kena baju t-shirt celum, panjut panjai jeans ngau kasut tumbit tinggi kena lebih hari 3 inci, nak lebih hari 3 inci nah. Jadi komiti pekit Kumang gawai sempena tauke serimbang ke Bersama Namit 2026 bisik kuasa ngubah tauke nukar sebarang atur tauke hari bulan palan luar ngatur pekit bakal disebut ke di atas tadi ketegak perkara tauke penanggul kena disadang bisik. Jadi komiti pekit Kumang nak nanggung belanja dikena masuk pekit tu buat ungkus sendiri ke ngepan pemakai alain dua dia ngau tambang main pekit. Jadi semua utai di tipe kawal ngau pekit tu nang sigi tanggung sidak pemekit mbo. Jadi pemutus hakim nak tetap lalu sebarang bantah nak diterima. Jadi pengawal ngerjista diri masa paket tu dekat ditutup kena 14 dengar 14 hari bulan 6 2026 pukul 6 lemah. Jadi komiti nak terima pemekit di dekat ngerjista diri hari SMS tau ke WhatsApp. Yang tadi berkawal dengan paket Kumang berserimbang dengan pesta mendamit 2026 ke bisik dia tu nak lama lagi hari dia tu.

Lalu Pian Megah atau Siti Megah paket ke dekat diatur berserimai dengan pesta bernamit yang kejohanan futsal kena diadu ke kena 26 Megah 2006 bergelanggang futsal bernamit hari pukul 8 pagi nyentuh ngegai pukul 5 lemainya dengan kita ke bisik tim main futsal kita tahu nganjung nama lalu kita tahu telefon ngegai cundi 010-2689-341 agitari 013-8376-449 jadi hadiah ke mana nanti kita ini Johan RM1,000 dengan trofi naib Johan RM700 dengan trofi ketiga bersama RM300 dengan trofi dengan yuran pencetan RM120 sebuah pasukan jadi Pian Megah ngegai kita ke bisik tim bertabuah kita tanganyo nama tim kita berselimai dengan pesta menamit ke dekat diatur 19/6/2026 hari 5 3 datai pukul 2:30 lemai bah dewan terbuka dengan menamit jadi penyertaan adalah percuma jadi kita ke dekat nguji ke pengelandik diri bertabuah bisik tim tabuah kita tengahnya nama lah bantu nadai berbayar jadi kita tim menang mainnya ialah dekat menerima mata duit 600 trofi dengan CJ penyertaan kedua 500 trofi dengan CJ penyertaan ketiga 400 trofi dengan CJ penyertaan lagu sagu hati tempat keempat dengan ketujuh 300 dengan CJ penyertaan jadi penerangka sila kita telefon dengan Cikgu Jenny Bugis 019-483-8334 yang tadi mayo pergi ke BC diatur nyerumbak pengurami hari atau ke Pesta Bernamit 2026 jadi ambil berbagi bagi kita ke rindu berami lebih lagi bagi kita ungkup kita di Bernamit 3 datai Minggu Baru.

Lagu kedua penudi kita kelemah itu disadari Limbang Kaban sampai mati. Terima kasih Mayong, kita ke Bisi Bukulai Ngaku berlari pukul 6 lemai nyentuh ke penghujung program. Baka selama pukul 9 malam kita bergulai ningat ke berita ke Dita Betul Sari Angkasa Puri di Kuala Lumpur dengan program pemerintah malam di YFM Kucian. Dia tu kuningat ke kita ngau siti lagu dikena ujung ke program kita di Sada Hari Limbang.

0: Damai sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, dalam tahun 1995, Menteri Usai Mahathir Mohamad ngau binia Siti Hasmah Mohamad Ali datai di Kuching laban kedemai berjalai ke pengawal perintah. Penatai seduaya diambat Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud bergulai ngau orang tipsai pangkat di Benua Tu Bapadang Bilun Kuching. Danya sidak lalu mulu pengerami nikah anak lelaki Sulaiman Daud ke diatur bak Dewan Santapan. Muak kelemayari, dia Menteri Besai bising letak ke Batu Pemun alai ngagak kompleks membeli barang Mega Mall Wawasan di Petra Jaya. Kelimpah harinya, tuak ke malam hari, dia Menteri Besai ngau binia dijamu bak semengkah pengerami makan lemai ke diatur bak Damai Santubong Resort. Hari sitinya, Menteri Besai bekerjang ke Sibu sedang mulai kedirik ke Kuala Lumpur. Di Sibu, ia menjadi sebuah kilang papan lapis serta nguluk pengerami ngintu rimbunan hijau kecukup 20 tahun udah ditumbuh ke. Penemuan itu ngayan ke penyuruh perintah bak pemansang menua Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Di Union Wave, Solo Bulan ke Semayah, YFM, Segudang Senjalai. Selain itu, segmen ke penerdi kita yang kup selain itu, ianya segmen pemerintah malam. 11.6.2026, pukulan dengan aku, Daniel Stephen. Yang itu dengan pukul 12 tengah malam tu lagi. Pukul 10 malam, kita mendengar ke berita. Lalu pukul 11 tu lagi, Romantika Y. Okey, kita dengar ke Timothy sekali itu. Keripik kacang loyang. Terus mengelengar kami, YFM, pemerintah malam.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terbayarnya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Sabin Kaloningkan eh. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas eh. Ianya jadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak juga eh. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelima Rentak Betong eh. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 mengenai kepada bak tempat Masjid Jamek Betong eh. Ia ke 6 tu tadi majlis jamu

Retransmission lagu kedai beri nama Melah Penang. Di Sri Kai, bisa penuh saya siden pagi tadi. Kalai bawa penuh saya siden tu sampai ko bakal. Kalai penuh saya siden yang nyadi bawa 5 buah kereta. 5 buah kereta yang tadi. Kalai dia ke pansi atau muari upis tim kuasa. Sedaya madah ke siku orang ke deriba kereta tu tadi. Siku lelaki 24 tahun. Hari Spital Sri Kai. Hari Spital Sri Kai. Tunggak ke Spital Sri Kai. Nuju ngagai pasar Sri Kai. Iaitu mereka ngelantai 4 lagi buah perengka pengangkut kebukai. Tau ke 4 lagi kereta kebukai. Dia benung nganti traffic light ia ke red light ni tadi. Tau ke traffic light bercurah mansau. Jadi ya datai je laju. Hari Spital Sri Kai. Nuju ngagai pasar Sri Kai. Tengah lantai sedanya. Beriak. Penanggung beriak kini dan mumeh nama teka nanggul yang ujung kianya tadi tengah lantai 4 buah keritanya tadi. Okey, 10 pagi kita pula dengar ke 10 pagi 10 malam kita dengar ke berita Revive FM.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuah.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Johor, pagi rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihat dadanya berdarat. Kurang kau ni.
2: Awak sekian mana tuan? Jadi tuan mayuh macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita lagi. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ikan urun ne tuan?
1: Oh, lepas nak punya kecanggihan modern lagi. Nya kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu nak Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ganyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: semalam dia tu kami nabur ke berita hari Y FM. Perintah dekat mengangkat ke pelajar penyerakup hari cara terlebih praktikal serta meri empas ke tinggi. Tun Yung Kawum ngempung nilai rukun negara belajar hari penlebak ngau program interaksi silang budaya ba palan pelajar. Menteri Penyerakup Bangsa Dato' Sri Aaron Agodageng hari siti penerang ba Facebook madah ke pengawaknya antara di diranau ba awam Kaunsel Penyanding Penemu Penyerakup Bangsa tahun 2026. Ba dirandau nya, ba randau nya mayuh macam langgur di pejurai kengau strategi. Dikena negap ke penyerakup bangsa. Atau berguna benar, dikena napi pemar pelajar ke dia tu nyeng kaum isu polarisasi sosial, literasi civic, ngau empas transformasi digital, ngagai rakyat. Nyalai perintah megak dekat berarti kebaru langgur ku subjek pelajar am, ba palan pelajar tinggi. Berbangunnya pemansang pelajar ngau raba nembiak ba sitak layar majak disungkai hari agih belanja RM245,000. Hari projek MIT menua pesisir MRP. Hari penyampaunya RM235,000. Dibagi ngagai 11 buah sekolah primary ngau 5 buah sekolah secondary. Lalu RM10,000 agi udah diungkup ke ngagai kelab tenis betung. Dikena nyawup gerempongnya ngatur berjalai ke aktiviti kelab sida. Kaban Konsel Negeri Sitak Layar, Datuk Jero Rentap Jabu madah ke pemeriknya mandang ke pengeransiang yang negap kagi sektor pelajar ba sitak layar. Yang madah ke Sarawak dia tu berguna ke orang gawak di dinamik dikena nangkup peminta industri moden jemah ilak. Nyalai yang minta sekolah tebal lagi kepala pengajar. Mari penerayan tumu ngagai nembiak senantang kuen tujuh kelebagi peluang gawak ke bisik di Sarawak. Pengawak ting mana ke paip besai batu tujuh jalai Miri Bintulu agi benung di pejalai ke. Dia ke penerang ba Facebook Sarawak Water. Madah ke Ketegal gaya hari ti bangat pagi tadi. Ngujung ke pengawaknya terjanggal ke ditapi sidak ngadu ke paip besainya. Lalu pengawak ngepam ngeluar ke air arindur paip ke pantis nyamega. Benung di pejalai ke lemai tadi. Berbangunnya Kaban Kuasa Negeri Sitak Senadin, Dato' Sri Lee Kim Shin, Saritok tadi, bisa datang ngabar serta merasa, dikena tentu ke semua pengawak ngemanah ke payapnya, berjalan ngam mujur. Yang ada ke payap besarnya berguna benar, dimekal ke air bersih ngagai kira 70% rakyat, ke diau, dibagi menua miri. Kaban Parlimen Miri, Chiu Chun Man, megak meri pengagak hati, ngagai semua raban kodah berbenar gawak, dimulai ke baru pemanah payip di udah pantis. Yang megang ngarap ke kerja ngemanah ke payip besarnya berjalan ngau lancar serta uleh tembok ngau jampan. Siku lelaki berbadi nyawa lalu siku agi balat bakal ba penusah berbadi ba jalan besar Pen Bonio semak sekarang di Sri Aman Saritok tadi. Bila operasi UPS Bomba Sarawak madah ke sidak nerima berkawa ngau kangau ngenyet tu pukul 1.46 minit tengah hari sebelah raban hari UPS Bomba Betung dianjung ngagendur penusah Kenyadi. Berpenusahnya Kenyadi dipelabak ke keretanya terpawah sebedau ting lantak empang jalai ba kandang donya. Lebuh raban bomba datai sidak tertemu ke sedua itu terpekul ba dalam penuduk deriba. Mansa ke maik keretanya ditetap ke nadai bandur penusah kenyadi. Lalu siku agi ke depan keretanya balat bakal. Lalu tubuh mansa ke nadainya sudah diserah dengan raban polis. Ngambil kartu nangkan kenya uliah di pejalai ke. Tunduka kami nabur ke berita RUI FM. Berita tu di Tusun Rosita Ampung. Hari bila berita RTM Kuching. Lalu di Salian Desmond Ganai.

0: Segulai sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, dalam tahun 1995, Menteri Usai Mahathir Mohamad ngau binia Siti Hasmah Mohamad Ali datai di Kuching laban kedemai jalai ke pengawal perintah. Penatai seduaya diambat Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud begulai ngau orang tipsai pangkat di Menuatu Bak Padang Bilun Kuching. Denya sidak lalu mulu pengerami nikah anak lelaki Sulaiman Daud ke diatur Bak Dewan Santapan. Muak kelemayari, dia Menteri Besai bising letak ke Batu Pemun alai ngagak kompleks membeli barang Mega Mall Wawasan di Petra Jaya. Kelimpah harinya, tuak ke malam hari, dia Menteri Besai ngau bininya dijamu bak semengkah pengerami makan lemai ke diatur Bak Damai Santubong Resort. Hari sitinya, Menteri Besai bekejang ke Sibu sebelum mulai ke diri ke Kuala Lumpur. Di Sibu, ia menjadi sebuah kilang papan lapis serta nguluk pengerami ngintu rimbunan hijau kecukup 20 tahun udah ditumbuh ke. Penemuan itu ngayan ke penyuruh perintah bak pemansang menua Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Nai lalu abiah pia
1: agika aku.
2: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap pangga pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai Komisi Rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi Ika yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi hingga Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 Sarbulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ramai ke Agrofest Pakan.
3: World Cup 20

0: 24 iti lagu yang dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

Unuah, tang uliah di seliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Selamat malam, kita ke baru ni ke kami YFM segmen Pemerintah Malam 11 hari bulan 6 2026. Okey, kita sudah hendak ke nemu di Kuching itu Bisa City Museum baru. Ianya Museum Brook atau ke Museum ke Dikumbai Brook Dockyard. Jadi Brook Dockyard Museum tu dah dipenjadi kena 20 hari bulan 4 2026 tu tadi. Lalu dah ke dibuka 20 hari bulan 4, nyentuk ngagai 31 hari bulan 5 2026. Orang ke BC Datai Nemuai atau ke BC Datai Meda atau ke dipandang ke Brook Dockyard tu atau ke Museum Brook Dockyard tu, lebih 37,000 ikut orang dalam tempoh lebih kurang 10 hari aja. Jadi kita akan berdau datang dengan Brook Dockyard Museum tu. Dau datang, berdau nama utai ke pandang dia. Kelebih lagi, bisi utai ke lama-lama meh. Ia ke bisi berkawal dengan orang kegawak ba Brook Dockyardnya hari subak lama dah. Lebih 100 tahun udahnya. Kita boleh berdau ba pasal lama di Kuching di Tok Nuria. Kelebih lagi, kita ke luar hari Kuching. Tau datang ngagai Brook Dockyard Museum. Okay, masterpiece Bola Atiku.

0: Pasar Bulan 6 tahun 2026, Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi, serta bisu mega panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak di diatur upis bertanam bertupi, dur nyungka penatai Komisi Rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai, serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di penyadi ke yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 Sari Bulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
1: World Cup 2026 boleh daripada kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta stream buat RTM Klik hari 5 12 hari bulan 6 2026 Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Pemberindang Malam.
3: Malam.
2: Malam.
3: YFM.

0: rame-rame nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengamai tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati acara terbayarnya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kitai.
0: Raja Kitai.
1: Ya. Ha. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ianya dadu ke 12 bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi menyebabkan kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelima Rentang Betong ya. Ia ke guna-gunanya Majlis Kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tu tadi Majlis Jamuan Teh

0: program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah yang konsert layan ke dekat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri, ngau beranak ke Pukul Sarawak.
2: Romantika.

Okey, jangan lagu ke terubah kita ba Romantika Y Samangatan Pengerindu Ari Lulus CM Gal ID Legasi. Okey, kita ba Romantika Y dekat dengar ke lagu-lagu romantik, lagu Iban, lagu Rambutih, lagu Melayu ke dekat dengar kita dalam tempoh sejam tu. Okey, lagu ke dekat dengar kita sudah tu lagi lagu dari Whitney Houston, I Will Always Love You. Okey, nyebut berkawan dengan Whitney Houston tu. Jadi Whitney Houston tu Maya ya ke agi kahwin suba ya tu bisi kalau lulus tau ke okay, lulus pasnya ya lulus gugur dah gugur anak kebagi Maya ya ke benar syuting filem ke dikumbai di Bodyguard. Dan yang tadi sekali lagi ia lulus buat tahun 1994 bulan 7 ngau sekali lagi buat bulan 12 tahun 1996 bisi tiga kali tenitih ke buat berita tu. Okey, ni memang mimit berkawan ngau penghidup Whitney Houston Maya ya ke agi hidup suba. Kita ingat ke lagu ya tu.

0: Memang Kerabat Awas. Rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Okay, lagu lelengau Reveals of Versa. Lagi dengar ke Romantika Wife. Dan lagi kita dengar ke Belayan Jiwa Hari Innuendo. Okay, jadi harapan innuendo tu ditumbuh ke bawah tahun 1992. Kalau innuendo tu mesti udah mai tune tau ke udah mai lagu ti dibaik dengan cara acapella. Terbilang baru mayanya subak. Mai orang nak nemu acapella tu tadi boleh dibaik dan sidak ya mai. Mai baru acapella tu tadi ngambil ke di sada ke ba lagu ngena nyada ke lagu ngena cara acapella. Jadi ba tahun 2002 dia siku hari raban sidak ya ianya ke bernama Sam nyurut ke diri hari raban innuendo tu. Lalu tiga ikut raban member innuendo tu tadi terus ke pejalai singkang sidaya bak dunia pemerindang dan yang sidaya ngeluar ke album di bernama Brandnuendo. Lalu sidaya megak udah bisi merindang peningan mayuh tau ke mensa mayuh ke bisi datang ngagai anugerah industri music bak tahun 2002 subak. Okay, aram kita ningga ke Belayan Jiwa Innuendo.

Romantikawan. Seleksi lagu-lagu untuk teman top ke pengrindu.

0: 2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026. Meksiko bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pemberindang
2: Malam
1: YFM.

Ernesto Kalum, Nuan Aja. Okey, udah tu lagi kita akan ingat ke Marry You hari Bruno Mars. Kalai lagu Marry You tu ianya lagu bar album debut Bruno Mars, lagu hari album The Wops and Hooligans. Ianya nama album ke Trubahaya ba tahun 2010 subah. Jadi lagu tu nadai boleh nama-nama awards dan lagu tu mega siti ari lagu ti ngangkat ke Bruno Mars ba dunia pemerintah nyentuk kia terbilang di serata dunia. Okey, haram kita tinggal ke Marry You ari penyanyi Bruno Mars.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Okey, nak kata romantika wai kita ke malam tu 11/6/2026. Ninggal ke kita ngau lagu research. Jangan diucap selamat tinggal.

0: Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me business kaban, enti ada duit ka meli, tulung share ja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida ya ga nulung. Pesan to area ku Natalia ni angga WFM.
1: Tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai. 12 tengah malam.

sekejaku perangsang kesaritu, kerja manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dari penatip misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkongsi ke misi kita ke orang di serantau. Lepas kita beri sedekah ke orang kesuntuk, anang nejuk cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat namah berlipat dalam hidup kita, baruang bilia kita. Kemana kita enggak orang bukai, pedau untuk temu dekat dipalas enggak mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anak kita kalau bertukut dengan orang. Engkau orang enggak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nulung orang. Tidak ada yang awak. Tidak ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan lalu yang ngupah orang tinubuan hati tisiru, kemana tetap dibalas ke mana, yang ada tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak, lebih kita ngerja mana bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati, anang jampat ringat, terus kajak pengawak kita. Lebuan wan ngemuan penemuti lurus, bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang reja lainnya, terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah, kita yutaiti badas. Laban berpujuang ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu, I alone cannot change the world.

Nang aku leh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak kian ngasil kerja air pada telaganya. Ketinya utai timit kerja kita ke sariku, boleh mai pangkok lebih orang di hari ini. Karena kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita. Awak kerja manahnya kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan.

0: Radio
1: YFM 101.3
2: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
3: Tangan mu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
3: Ingat, piten ukai yuten.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
5: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: kata ya. Hmm. Jadi banyak kita ke pegawai itu patut muka di giliran kita sebut kita giliran bidai itu ketika itu saja. Oh, ngambil ke nuannya tenderang kedua kenya kedua ketua ke agi disebut ke gawai kita. Nama ti giliran bidai tikai lalu berkeni ke bandi yang ya suba atau kuliato nya tadi kini ku yang tua tor cara.
1: Tak ya buah ya ke jadi barangnya leban. Maya nyak suba. Mak tu dah ya. Maya ya. Ingat sebab bisi orang ngintu pengawak ngiling bidai nyukai seminat dalam bulan 6 nyukai musim gawai sampai ke nyuk bulan 7 bulan 8 agak kak diambil sida ke bernama sida UAB tadi sebut kalau ke jakuk ngiling bidai gawai ngiling bidai ya. Jadi nak puati tahu kanan yang mati lah bala ke jawab bukti semujilah sadat-sadat tapi yang dia kum solo lah maka ke
0: nak ibuah
1: nak, nak ibuah nak madang dan saya mayu pasal karanya lah
0: au.
1: Jadi berandau bala mayu dia setuju ke bala bala sedap temuluan nasarat rumah maya ke berandau mayu ketiban itu gapai sikit semuanya bulan 6 kenyari hari ujung pun bulan hari bulan 5 nanti bulan 6 tanah mau dah ngelebus hari 30 hari bulan 6 baduk menyebut pengamak kini kumai ngiling bidai ya kan udah ngelebus memang musim gawai nanti bakal kita di rumah panjang mayanya nyau kak lupun ke dalam rumah ngur rumah ini kita
0: aman.
1: Jadi orang teka pegawai nada ya ada tagang tang anang nyebut ya bulan 7 lagi kumai ngiling bidai gawai bulan 8 lagi kan kumai ngiling bidai gawai jadi nyenda betul lah nak ngayak dia agak nanti sedak ya kan nyebutnya okey WB sobat nak sempat ngintu gawai kita baru makan ni dia tahu gawai ranak namanya rindu hati bulan ngede ngingat ke maya ketika gawai subuh
0: datang
1: kau. Ini salah. Tangan nang umai yang lebih dah belum lama-lama.
0: Lama-lama. Lepasnya tadi bulan 6 tu kena kalian kita. 30
1: bulan lah. Kita subuh. Ini tak ketemu bala tua-tua di mana sana.
0: 30 bulan 6.
1: Dah lebih 30 bulan pada membuat yang lebih dah. Ya ke asal melihat. Nuan kenanya asal-asal bidai. Maya iban ke ngindu gawai tahun kena baik kena gawai pinggan gawai batu main umumnya macam masa gawai lah ngawak ngilang bidai dah 3 hari udah habis gawai kurang lalu buti indo denya udah buti indo denya lalu ngilang tikai meh
0: tikai ngawak pengajar nyaji buntawai hari program leman budaya iban

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Yang ada menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Senyap pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami, nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik ndur tidak nanti dekat laban darah?
0: Tai di tu besi 19 buah. Pusat ya selalu ya memang ba kucing di tu lah. Hospital umum Sarawak di tu. Kadang-kadang besi hari bakar miri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Bakal kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan tiga nyawa. Banyaklah selalu tanya donor dengan kami. Nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi dengan tiga. Plasma, platelet, dengan red blood cell. Bakal red blood cell tu bakal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya bakal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi nak platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kita tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas dia selalu nak tinggi tik tiup ambil kami. Grouping adanya duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Ya, sebenarnya ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah baka yang ngumbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB system. Walaupun ia ditok tapi data dan KL kini kini ke uji derma darah bila orang kiin ya, ya memang dah bisik rekod ya dia. Memang differ ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

Unuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelur kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun, ketahunya di Bak Sumarang Maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kereta termeka uling mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta dan jepun penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Siapa genunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balat amai gata puasap nuan tu.
1: Oh, luan nye gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Yee, ngenemu ke diri genuan tu. Ni kurang main berjaku, pandai-pandai ya main berjaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyawa baka kampung jeruang ni ada dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di, buruak siku. Ngai bertebah ku, tapi pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama-nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah bertebah ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Haa, mau di?
0: Bukai pihak, ayak. Perintah udah ngeluar kata nagam orang bertunuh ku tadi senekat hati.
1: Haa?
0: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang TBC penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betul nuku tai uras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licah dia kelemahan tu. Nya tu cangkut. Aku ambil nuan, tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan, itu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan nolong aku. Eh, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayak, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun? Apu, nana apa ku tan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit jil gage nana apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gai gagak nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat ikat jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang mai-mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tok lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati. Anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu dibai YFM Iban.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Pesan anda, kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadilan penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Bukai seminar oleh ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kereta termegak oleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lepau ngebat ke tali kereta dan jepun penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Project Pemansang Dun Bukit Saban.
1: Menurut tu, punya kuku report tadi dan agak padang dan bilon sakai. Kalau padang bilon tu, Siti kena main barang keluar. Kedua, kau main temuai. Lepas itu terbaik dari kunci yang gitu kena main ke 20 minit. 30 minit kan. Jalai, kami dah tahu nasdia. Nama tak ke, tahu. Mata, malah temuai ke. Bisa tak pedak kan? Tidak ada terbedak di sini, rekod temuai. Jalai, Siti, dari produk yang kau datang, dia Bukit Satu. Lepas Bukit Satu itu, terbilang nama, terbilang litro, buat kita Murau Sarawak itu. Jalai Siti, projek replika kota rentak. Gagak-gagak buat Bukit Satu dia. Hari ini tadi, hari replikanya tadi, tanda dadu, nak lama lagi, kau di tanda. Jadi, saya buat replika itu semua cara. Saya kena cerita yang sedia banyak kota artinya berperang nyalai perka perkakas dia berasa sanggup berasa terbaik yang kau dayan ke dia menang lepas dia tu rebak baru.

0: kena otak ke kena sedang itu berdiri pakai baju pakai peti semua tanya kau dadu ke jadi ke heritage bala kita nama pakai sadu tu ada temu punya cerita nak misi pematang nilainya tahu narit temai hari yang narit kan tadi bawa betul itu kami pun mayung bawa projek ke rumah panjai kami juga ngatur misi rumah panjai nya beri sedang sedia ke pemakai asal misi sekedar tahu ngatur program mulia air sungai bangku sungai layar
1: Dato' Amar Douglas Sugambas Sapit Premier Sarawak.

0: katuk bak tabung darah yang memang cukup lah bak paras ke mana. Darah tu dia sigit nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisik kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena ke hospital aja. Labannya bisi anjung ngagai bekemiri, kadang orang mirip sih ngambi. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Tak bukai pun bisi.
1: Hospital luar
0: bebayarnya pun bisi ngambi. Inti sidak ya perlu. Bisi servisnya lah. Darah tu ya minat bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan darah expirednya ia dekat dibuai lah kira reti yes. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulan je deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kena ya. So ya memang berganti sebabnya lah kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semestinya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisik nak semestinya ambil kami dari beg darah. Ya bisik proses disebut kami apheresis. Bisik set mesin semua ya kediri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy. Hari tabung darah AJS.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutain tansi mansak belakang pulang nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus kepala. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

tu liat tau kalem biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain baluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panzik dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

jemaah kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar enti uli ya. Tusun mah pinggai gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin tu. Ngambil ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah anti kita ngemudah ke cara orang gawa laban dudia rila Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu hari aku Edmai Duat Ngau YFM.

0: Tika seumurnya nanti bakal ke baru kat derma. Ya nak tahu lebih hari 60 tahun. Nanti bakal regular donor. Ya ke memang derma tetap tiap 3 bulannya ne. Ya boleh ngagai 70 tahun. Kami bisik donor yang lebih hari 70 tahun. Syaratnya yang mesti ngagai medical check up setahun sekali.
1: SN Destri Endaya, anak Kennedy. Hari tabung darah AJS.

Hai, aku Celestine Ayi. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nyeplo tu suaranya. Nama apa ngawang dek? Nama dek kapi dah. Pe ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kual teh dito deh. Muai si datian belakang to, mantun terumput to. Nah ni ngajak aku lala orang beredio deh pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang do kita diau.
1: Eh, apa? Ngelak ke diri yang kual kade. Uji tebak aku, jom minggu baka toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyintu akari namnya gawa jaja. Nanti pengari diau di rumah.
0: Alam munyinya, nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Ya, setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit agaknya, kadang berbadi. Kita lah banyak napa tuat, nyamuk ngemit oleh ngebedah kita.
2: Ninjian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah sudah megak balat rakyat Bapnua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamuk Edis, tahu dikelala kita dengan curak celum ngau pura bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tahu keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Edis. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebadur bukai kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu keboitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gantulung keniau nur kita diau. Nada Edis, nada Medenggi. Pesan tu Ali YFM.

tiga buah kenang. Pak Muai tikal rembus ke Bandar Raya Kuching. Jembatan Darul Hana di nenggang Sungai Sarawak ukai seminak nyambung orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matar. Panjang 335 meter serta pemesan

juga disukun dari tiang kabel petinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, nomaya pajar pagi, kalai muah ke malam gak cukup rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayur curah. Bukis mina ulian dur kita nimpai tebin sungai aja, jematan darul hanam gak, ulian dur medak pasar benarai Kuching, ngaubah seberai ulian medak rampak gendurung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayu ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

dalam Siti Upis tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama pengerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: mai anuan ke ba Sedado. Laban kita nemu Sedado lama trining anuan tadi. Ya dituang ko 3 bulan trining, 6 bulan trining, trining gage ba Singapo, trining mai anu trining.
1: Rino ke Sedado. Tagi ni ya. Tam. Jadi nadai ingat kita kita tu ni. Jom ngot tu. Ama kita kadang aku ni udah tu jadi company commander. Kontrol meja tadi lawaknya cukup atur orang dalam Sedado tu disiplin bisik atur korang lu bisik kolam bisik semua posok pes bisik Sedado dalam keminta tak perintah ke diri jadi kita yang tadi nak bisik pengomong kalau bawah itu bapati hulu kili ke abang mes tadi ruang murah ya ke 6% sebetul
0: yang mai. Makai semua bisi megang dalam
1: sini ya. Kenyal nade kurang hutianya. Full of enjoyment, full of adventure. Ya,
0: malam selamat.
1: Ada sedih.
2: Major retired Edmund Abid kenyal di Sedado. Hari dia politis amis engau radio kita di Sawah itu.
0: Ya, terima kasih.
2: Okay, temu baru. Terima kasih ya.
0: Terima kasih.

kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: induk kandung. Si kita mandi natau, si kita mandi natau mandi kena. Si kita mandi ke sungai lah, semua hari itu nanti mandi ke sungai orang. Natau mandi kena batu meluncur. Aw, ngai kenti batunya lah buat kain nak semua. Jadi anak kita dalam perut nggak ada lah lemas, nggak pantun.
1: Bakal penting kita dengan nuangnya. Jadi je, ada yang lain, ada tahun enam dia, amai kena kita nana muda. Nai kejari anak kita yang berjabang, kenal.
0: Saya orang disirak batau ke masjidnya. Kami di benua itu, agak memeraskan. Tunggu ngau sebut, kata kita tahu di baik pulai ke rumah. Lebih orang mati, kita tahu kecil. Bisik kejari, udah mati, baru tahu. Kau kau udah ngetah kulit, baru tahu mengambil tubuh.
2: Begitu, Bije. Saya maya orang bisik mati. Kita yang tahu yang ambil tubuh. Tubuh itu kurang tuai kriya. Sama itu, cincin sebayan kurang.
3: Jadi benar kami gitu. Laban kami sebagai betul saya semayang sebabnya. Masa kami tubuh saya orang parah tadi. Saya kita mati. Bersuruh bukan tubuh, laban tubuh itu bersuruh dia tumbuh dan. Itu pun berkenyak nak tahu dia baik saya orang parah. Saya kita bersuruh bukan pasuk kurang.
0: Ngeku tu penting malih saya kita bumai ngeku tu ke pagak keku. Jadi aku kami dituti saya kita bumai deh. Saya ngetau tu ke saya kita tanam itu ku kami ditu. Nak tahu ngelampat mua pangan. Nggak ada tangan semua orang ada tadi tajur-tajur sekali gue nggak bisa nam kenyang nggak tahu kenyang mali taro kami di tahu ke tim yang ngetahu mali kengkeng keruwo si gemininya gue nggak ada tangan empat mau tangan deh kali mau mai buka bau mai itu manjuah sedikit mali kita bau mai itu ya makanya kita ngetahu pintu orang tuh nggak tahu sebut kita benar ha meruak.

Jadi aku kak ngelalau lah ngagai semua mensia mayu ada baru dia na. Ngambil ke semua bela kita ini bela nyaga direk lah. Contoh lah bakal nemia lebih lagi nemia Indo deh. Anang mempansut lawan kediri sampai nyo lawan lemai ada enturang lapan utanya kira merek peluang agak orang ke jai ati deh. Kena nang sige kena kau nyoba opportunis orang ika kesempatan sama ada kak ngugul ke nama masuang neh atau kakak ngerumpak kita ke okay ya kerimpah harinya siti agi angka tu tadi kira saya kaku nade disebut lah pasal nemia ke udung kena smartphone. Udung kena smartphone nama apa namanya ngelala orang kena nak ngelala orang kena smartphone aja tengujung ke sedek ya nyoba mesej beklala lu pansut sari dua beklala dalam smart, dalam telefon lalu pansut tengujung ke sedek ya nyangka pengamak kena miana okey tak kepenyak lah. Jadi kelimpah harinya maka nanti bakal kita ke besar tuai tu deh. Contoh lah bakal kita ke pasar tu. Ni buah mengenak masker nyuk lalu mayuah nyuk apa namanya nyuk besar besar. Okay, laban utanya tahu narik hati orang ke besar niat nak lah tu ngaji kita deh. Orang apa namanya bambe uliah deh nyuk ngujuang ke kita kena rompak deh kena namanya kena runtun di apa namanya mari mas tahu ke tincin kini tincin pedia ke kemuliaan nih tapi kita nak mau jarang nih kuya mengau nih anak nampak kerempu kita tu bisa utai utai berga bagainya nih ambil ke kita tu orang nadai attract orang ke nak manahnya nih kelimparnya bakal kita tu tadi anak jalan ke diri dalam lift anak ke diri baru lurung-lurung ke sunyi anak ke diri lebih lagi kita Indo deh anak ke kita anak ke orang laki apa namanya orang laki boleh kena anak ke kita Indo nih okay? Nanti semua kita berjalan rancang lah perjalanannya punya kurang anak nunjuk ke kita tu berani nak eh nada ngawa aku jalan tu apa semua aku tu nemu berkuntau apa semua nak lepas kita nak nemu maya ni kita apa namanya apa penusah boleh datang ke kita deh jadi mesti ke alert lah setiap apa namanya setiap langkah kedegak kita hanya mesti ke berpikir serta rancang hari awal lah.

penyakit rabies tu bisa ikat di kangau kena nampak bukai lah, hanya penyakit anjing gila atau ke penyakit udang gila lah. Okay, penyakit tu dibaik sebangsa ikat penyakit disebut kita Lisa virus. Lisa virus tu ia hidup dalam tubuh jelu, kelebih ikat dalam udang, mudahnya mayau, ya ke bisa ikat penyakit tu ga. Ikat penyakit tu ia hidup baik liur, baik dalam darah, baik dalam misi ngau air tubuh jelu ke bisik penyakit tu tak ada lah. Adanya igit penyakit tu tamak dalam tubuh kita hari terliah lah, sama ada terliahnya hari kena ketup ataupun kita bisik terliah adanya kena dilat bala sidak ke bisik rabies tu tak ada lah. Okey, paling jampat bisik orang bisik menunjukkan tanda-tanda tu dalam tempoh 9 hari lah, paling lamanya sampai 8 tahun. Tapi yang tak dipukul rata kita biasanya dalam tempoh 3 sampai 8 bulan lah udah bakal diketup orang yang bisik simptom. Okey, rabies tu sitik penyakit ke ngacau ke tempoh urat saraf lah. Hari urat saraf kita ya akan agak untai ya. Udahnya ikut penyakit tu tadi masuk ke dalam untai ngosaraf tulang belakang kita tadi.

0: denya yang asuh ya kembai. Oke, okay, mai kembainya nanti ya peringkat tumuh just biasalah baka kita tabin demam biasa aja sebenarnya sebenarnya mimit. Udenya makin lama makin lemit tulang. Bak tempat ke deketup ni tadi tempatnya ya jadi penat. Udenya nyuna entu berasailah utai ke area dia lah bak kawasannya. Udahlah udenya makin lama makin berubah ulah ngau perangai lah ngena ndak disadang. Contoh baka sidak ya jam 4 ki nyidak hari biasa. Tau ke remada over sensitif meh. Kayak ya udahnya lama-lama lagi ya bisik baka halusinasi ko kitai. Halusinasi tu ya lebih kepada macam medak utai ke ndak dipedak orang bukai. So baka medak ni yang kekudahan adai ke semua kenyak lah. Lebih kurang kenyak lah ya. Udahnya simptom bukai ataupun tanda-tanda bukai takut kena ribut atau takut kena angin disebut kita yang ngau nama buka ya aerophobia. Udahnya enggak ngirup air atau takut kena air atau disebut kita hydrophobia. Udahnya lama-lama ya tusah kak makai, tusah kak ngirup leban gumpa isik selalu kejang atau ke krem lah ya makin lama ngirup nak boleh makai nak boleh nyak lah. Udahnya lagi bisik sitik jenis lagi kebukainya dikangau ke kita yang kena paralytic rabies lah. Okay, paralytic rabies tu atau ke rabies ke ngasuh kita lumpuh lah atau ke tak berdaya lagi. So nanti penyakit bangsa tu ya dekat ngelanyau ke dulu pengasai tubuh kita. Udahnya lemih tulang kita, udahnya pedih isik ujung-ujungnya kita itu lumpuh atau kena berdaya lagi lah. Nanti kita kena ketup di rumah ya. Uduk atau ke jelu ke pukui bisik bila kena mandi mayau enggak. So abi kena ketupnya mesti dituci kena air bersih dulu lah, kena air pahit, kena sabun gosok mamat lah, sebersih yang boleh lah korang. Pengalaman ambil nak lama dalam 10 minit kenyak. Udah tucinya lalu baik ke klinik anda yang bertangguh-tangguh lagi. Makin jam 4 kita mai ke klinik, makin nyamai kita ngecik ya, ngecik kan nak boleh simptomnya lah. Okay, nanti bak klinik lah, biasa bak klinik udah kita amat kita udah nuci dia namanya telihnya. Biasa bak klinik kita nuci barulah. Udahnya kita ngecik kita ngau ubat kena nyeliah ke penyakit kancing rang lah atau kata tetanus kurang lah. Udahnya sidak bak klinik tu biasanya dutu ataupun derisa lah sidak ya kan telepon kau pakar beranda orang sidak edin nanya ke keperluan untuk vaksin rabies tu diberi bak spital ataupun tak lah. Nanti ia perlu diberi kita ingin juga pergi hospital lepas vaksin untuk bisik buat hospital aja. Maya kita datang buat klinik, benda pertama kita madah, kita mesti madah, kita bisik kena ketuk uduk lah. Kita perlu madah uduknya berkeni. Sama ada uduknya uduk tupik dari buka ataupun uduk liar korang ataupun tak tupik kita lah. Nanti risiko yang tinggi lagi nanti uduk yang liar kenyak tadi lah. Tapi risiko yang rendah lagi nanti uduk yang ditupik kita empu lah lepas kita empunya kaya. Tapi nanti ditupik pun kita boleh bagi ya baru bisik ke kalak di baik beji agai duta hewan. Bisik kena kalak baik langsung nak ke ndak kalak langsungnya di baik ya risiko ya tinggi gig lah. Tapi yang ya ke kalak di baik beji hanya setahun sekali kurangnya dia tahun lah orang madah risiko ya rendah gig lah. Dehnya kita tahu madah agai dutunya berkeni gaya uduknya tadi. Berkeni ya tiba-tiba mangah ke tiba-tiba menyerang kita ngenyit ke nama ke nyak adalah salah satu simptom ataupun tanda-tanda pada uduk lah. Penyakit tu boleh diselih dengan vaksin rabies lah. Tapi tidak nak semua orang akan diberi kita vaksin rabies tu. Sitik leban nema, sitik daging namanya tusah kak boleh leban dia tu vaksin tu ada yang mayuah bisa ibarat Malaysia tu. Rabies tu sebengkai penyakit yang akan ngerkai hari jelu lah kelebih hari kelebih lagi hari uduk ngomayau. Nanti nak dibaik kita bertemu dengan doktor tumu penyakit tu boleh nambah ke nyawa lah. Dan semua orang bisa tanggung pengawal lah dari empu ngambil ke boleh nyeliah ke penyakit tu yang megai uduk sebarang. Dan nak ingat nanti kena ketup tadi habis telihnya mesti dicuci dengan sabun dengan air paling nak lama dalam 10 minit.
1: Michael Pelatini anak uga Ariupis pengerai menua Sarawak.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak remai kita ba radio RTM itu nya. Orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngage opis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang laba kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam Sampai Pagi hari 5 kena 12 hari bulan 6 tahun 2026 aku pada kibin hari Meridasis ngulu ke Sampai Pagi bersemayang kita. Dalam nama Pai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Allah Ta'ala Pai, nudah ngirum kanak nuan, awak ke kami boleh berpanggai biya. Lalu lebuh kami lelak, kami boleh datang ke gaya. Laban yameh, kuleh merik kami pemerindang, kuleh merik kami pengeriam, baru lebuh kami labuh dalam penjalai pengerap kami. Terima kasih kapai kejaku, awak kejaku kata dengar kami pagi tu, uleh ngelempuang ke mak kami. Lalu lebuh mak kami lempuang, kami uleh laju gitu ke keriang gitu nitih nuan dalam penghidup kami besari-sari dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Aku mai kita ingat ke baca Injil ke diambil ku Injil Matthew bagi 11 ayat 25 ngagai 30. Matthew bagi 11 ayat 25 ngagai 30. Datai ngagai aku lalu belelak lebuah mayanya Jesus berjaku. Aku meri terima kasih hangge nuan apai Tuhan ke berkuasa di surga ngau di dunia. Laban nuan udah ngelalai kotanya ari orang ke berpenemu dalam serta pandai. Lalu udah mandang ke sidak ngagai bala anak min. Segi amat apai bakanya laban nyandang penekak nuan. Semua tai udah diberi apai ngagai aku, nada orang lala anak semina apai aja, lalu nada orang lala apai semina anak aja. Ngau orang kada pilih anak alaya mandang kapai. Datai ngagai aku semua kita kelelak ngemak utai tiberat, lalu aku dekat ngasuh kita belelak. Ambil lelusan tangkun aku, lalu belajar dari aku, laban aku nelap serta baru hati, lalu belelak ke semangat kita. Laban tangkun aku mudah, lalu mak aku lempuang. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selama pagi bala menyadi dalam Jesus Kristus, dalam Injil kedengar kita, kita tertemu Jesus, nyerah ke toka nyebut ngagai kita. Pasal, gaya asal, perintah Allah Ta'ala tu tadi lalu, berkena ikut jalai kebenar no kita boleh belelak lalu ngamat ke pemenuh penghidup kita. Kita di Katolik, kita di Kangau, awak ke ngau lebih dalam lagi merti ke gentaran tu tadi sekedak karang Injil tu tadi lalu belak mati ke tu berguna amat dalam pejalai penghidup kita. Keterubah Jesus tadi ngepun lebuh yang akan muji Allah Ta'ala pai. Ngakun ianya Allah Ta'ala meh kepun semua penemu dalam ngau pemerti. Jadi pengakun tu tadi ngingat ke kita ngau titi baru pemendar ti ditemu kita itu tadi uliah mai kita nuju ngagai Allah Ta'ala lalu kita nemu pemendar tu segi amat datai ari Allah Ta'ala. Jadi kita itu Katolik kita di Kangau wakil mansang toka datai ngagai misteri pengarap ngau baru hati lalu ngawati ti terbuka ngelala ianya penemu dalam Allah Ta'ala ngelui ari pemerti kita mensia. Jadi tu tadi uliah nyadi ke pengingat kita wakil kita berpanggai berpemeri ari Roh Kudus. Kelebih lagi pemeri penemu dalam ngau pemerti. Udahnya Jesus mai kita, kita kelelak, kita ke bumak berat tu tadi, datai ngagai awak ke kita uliah belelak. Jadi kangau tu tadi, awak ke kita datai ngagai ya. Laban Jesus nemu kita sikit lelak dalam perjalai pengarap kita. Kita dekat tu dekanya, kelebih lagi nuh kita meri awak. Nuh kita tiap hari merati tu kebala mati kutai kenyadis pemanjai arinya tadi bisik penguji bisik penusah ngau pemerat dalam penghidup kita. Jadi kita diperansang awak keratai ngagai Jesus awak ke penyelamat kita itu ke penebus kita itu semampai kasih ke kita itu tadi
kita boleh tertemu ke pengelantang pemahir dalam hati kita dan dalam roh kita dan. Lebih kita ke berarti ke India tu tadi, kita diingat ke berguna amat kita ngeboru hati, andal baka namit ke andal, lalu boleh tertemu ke pengelola dalam Tuhan Yesus. Jadi kita katolik di kangau waktu kita boleh menerima penemu perintah Allah Ta'ala tu tadi. Lalu nyerah ke pemerat mak kita itu duduk ngagai Tuhan Yesus. Awak ke lebih kita nyerah ke nyak, kita nemu kita hendak berjalai ke diri. Laban Yesus, kudah mai tangkun kita lalu mak kita boleh nyadi lempuh nyadi. Ada lima sari tu mega, gereja katolik ngerami, hati Yesus ti pemadu kudus. Nama reti pengerami itu. Jadi penaluk bersemayang pasal hati Yesus pemadu kudus tu ukai utai ke magic tu ke utai ke tekalanya nyadi ke tikit tu ke nyadi ke jalai kita yang tidak. Tentu jalai ti kudus. Lu kita ulih bertemu dalam pemenuh Injil tu tadi banyak berita mana pasal penyelamat pengerinduk Allah Ta'ala ti diri ngagi kita dalam Yesus Kristus. Jadi penduduk bersemayang tu tadi ulih ngempung rundiang kita. Hati kita lalu pendekat kita dalam siti penguat ti besai kenyerah diri ngagi Allah Ta'ala inya pemberi ti diri mpu ti penuh ukai kusung tan pemberi ti bambi-ambis ngagai ya ti keturubah ya nyerah ke penghidup ya ngau penuh lalu nyelamat ke kita semuanya Tuhan Yesus mpu. Jadi bersemayang kita bersemayang ngau ti kudus Tuhan Yesus tu kita naladan ati Yesus ti sino ti kasih ti nemu meri kita belelak dalam penghidup kita bersari-sari. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat hari semua Indo. Lalu berkat aman anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus indahlah talo. Bersemayang ke kami ti berdosa. Dia tahu ngau maya kami parai lo. Amin. Awak kala talo. Ti pemadu berkuasa berkat kita. Apai. Gawana, gaw Roh Kudus. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu baru nyamai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
4: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
5: Aku dekat balagu dinga kita daya nampung singalang burung kuntung menawal arimba tu gak bulan satu kena kita gawa nyong gak pawung burung tamuda balik rimba entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka, megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata meda, tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Bas ke anang besai panjai buka lima nanjuang ke pawung burung tarubah kita gawa menua ke tanah bukit nama nua tanah kaya nadai ke salah halai tahu alai gawa umai ke anang mindah susah baka subak. Burung gak odah dan juang ngetu nak lama. Tiap gak hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah gak kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja gak getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk genakak jaku gerah kita gawa. Semua kita ningah di kaban nakak.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari

Ikap Reza ya, bini ayah lagu di kenak ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu peninga mai jam kita pukul 6:30 minit pagi. Selamat pagi kita ke baru mendiang ke kami di YFM. Engkau baru angkat Dani ke pagi tu. Yang muka kita kenang udah tumu mukanya dia ke diri. Kita ke dekat ngatur pengawak ke sari tu. Bisingnya ke udah barantu jalai pelabak aku. Lebih lagi muka kita ke tumu beranjung ke bala nebiak ke bersekolah ke pagi tu. Ya. Okey, jadi bergulai kita bawa pengerak pagi hari 5 ke sari tu. 12 hari bulan 6. Kalau kita ke pagi tu bergulai ngau aku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi berkongsi ke tusun segmen pengerak pagi 6 bakal selama jam kedua atau lagi ya, berengkah hari pukul 7 pagi maca pesan berat ke diterima hari peninggal kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi, lalu pukul 8 pagi atau lagi bergulai program 2 pagi Y. Bakal selama mai macam-macam topik. Seminar Nur kita yang tadi berkenang ke utai ke nyadi ninti yang hari bak penghidup kita ke bersari-sari akhirnya ke tusun atau ke rintai segmen pengerak pagi hari 5 ke sari tu. Okay, jadi berdau berkongsi ke berita-berita bokai. Kita berperindang dulu ke pagi tu peningah. Lagu kedua kena berindang kita hari Ricky Anderson.

0: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 hari bulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Atuk, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam topi serta bisi megap panggal pemerindang nilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak tidatur rupis bertanam bertupi dur nyungka penatai pemisi rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadika yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Gau Pemansang Kandang Menua Sarawak 14/6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengerami tu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara keterbahayanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita. Ya. Ya.
2: Hmm. Bersama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat terimanya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betong. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah penam. Jika penam menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke enam tu tadi majlis jamuan teh dan dulu

0: Program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah hanya konsert layan ke kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Sansi Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

Okey, udah kita ke tacuh ngau pengerami hari gawai. Dia tahu kita nyau tacuh ke berandau ke bekawal ngau World Cup ya, tahu ke Piala Dunia. Ke udah berengkah ya. Dini hari tu tadi engkau kita muka bisi meda. Game ke terubah hari kumpulan A, Mexico bertemu dengan South Africa. Kalau iba game ke terubah tu, Mexico menang 2-0 ya, ngelapan South Africa. Ngepun ke World Cup 2026. Jadi nangkan ke tu lagi pukul 10 pagi tu lagi ya. Inya South Korea dekat ngelapan Czechia muka hari kumpulan A. Jadi semua game tu boleh dipedak kita ba RTM klik ya, tau ke TV RTM kena My TV muka giga kita TV OK tau ke sukan RTM. Jadi semua 104 itik games dekat ditabur ke terus dari RTM. Jadi kita dia tahu bisa RTM klik nyamai nur kita meda game ke atau ke menua ke benua berpikir ya. Kena telefon bincang pan ulih dini-dini aja. Ba nur kita ke gawa atau ke kita ke di tanah di rumah asal bisa line internet aja ya. Hanya meh ngepun ke World Cup 2026 diatur nyentuk ke bulan 7 tu lah ya. Jadi nyamai dia tahu kita boleh meda hari RTM lebih lagi ngena RTM klik ya. Okeynya tadi berkenang ke game ke terubah aku dah berpun dini hari tadi pukul 3 tu tadi Jamba Malaysia. Okey, atau hari Daniel Petrus ngau Deni Umping kini yang 7 pagi tu lagi maca pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Udahlah.

0: Kelantan pagi.
1: Angkai batuk baru gak?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu baru nyamai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, jadi itu ngetai ke dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari mentan anak ajan, madah ke laki ya. Inya Pastor Liang anak Syed. Pastor Liang anak Syed tahu ke apa ya ca udah nadai kemari ya. Jadi Niang tu dekat di Sungai Palamayu malam hari Minggu tu ilak. Ini 14 hari bulan 6 ba rumah sidempu ba rumah Markus lubuk debak lalu dekat dikubur ke pagi 15 hari bulan 6 2026. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Steven Lambur Jerai, rumah Hintai Suri Baru, rumah Hambu Suri Tengah, rumah Jawa Suri Lalang, rumah Adrian Bangkit Ijo, rumah Lium Bangkit Rembai Asal, rumah Nyangkau Bangkit Rembai Baru, rumah Jantai Bangkit Kemantan, rumah Cendang Penunus, rumah Chambers Menyalin Asal, rumah Dinil Menyalin Baru, rumah Regi Tarum, rumah Iduat Dulang, rumah Bajut Merbuang, rumah Mai Babu Kerangan. Engau kapan belayan ke buka yang ke anda boleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Pastor Liang anak Syed yang tahu ke apa ya ca udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Palamayu malam hari Minggu tu ialah 14 hari bulan 6 2026 lalu dekat di kubur kari 1 ya. Jadi niang tu dekat di sungai pa rumah sidempu inya pa rumah Markus lubu debak. Okey, jadi pesan ke dua tu ianya ari lemba ane dana ya tau ke indai mina madah ke menyadi ya lemah ane dana ya lemah ane dana udah nadai. Lalu niang tu dekat di sungai Bala Mayu malam tu ngemuka malam gila ya ba rumah sidempu inya ba lot 2697 country height lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila ba pendam Methodist Memorial Park Kapit ya. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Majau, Sungai Mujung, Sungai Paku, Rantau Seriban, Nangga Baki, Pulau Pisang, Nangga Tawau, Sungai Mujung, Sungai Balih, Pasar Kapit, Ngau Kaban Belayan ke Buka yang kena boleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu bertelepon ngagai Silvester Anak Kana ya 013-841-0893 tahu kenuju Wilhelmina Anak Kana 012-823-1773 atau kenuju Frederick Rino 019-875-3366 ya. Ya, tadi pesan madah ke lemah anak dana. Lemah anak dana udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu malam tu ngemuka malam pergi lah ba rumah sidempu inya ba lot 2697 country height lalu dekat dikubur ke hari Minggu tu ila ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari dungat anak masing madah ke binia dia anak taduang, dia anak taduang tau ke tua atat ya udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam hari Minggu tu ialah 14 hari bulan 6 ba rumah sidempu inya ba rumah hampi bancau asal lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 ya. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah tayai tinting kelampai, rumah kambing abu, rumah uje bancau, rumah anau tebu, rumah Bangsa Sikum, rumah Debit, rumah Nyawai Selambung, rumah Rengan Mutun, rumah Junau Mergang Mendas,
Rumah Muluk Keluar, Rumah Majid Tenggalat Baru, Rumah Flora Ulu Sebetan, Rumah Spencer Biju, Engkala Awik, Rumah Kapli Kali Ili, Rumah Go Bukit Dinding, Rumah Alat Bukit Dinding, Engau Mega Kaban Belayan Ke Bukai Ke Ndak Ulih Disebut Di Tomageng. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelipun ngagai lumur atat ya 013-933-0583 atau kenuju Inju 013-301-9735. Ya, tadi pesan madah ke dia anak tadung, dia anak tadung tahu kentua atat udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam hari Minggu tiklah 14 hari bulan 6 ba rumah sedempu inya ba rumah hampi baca wasal lalu dekat kubur ke pagi hari 1 tu ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari tuai rumah ID ya madah ke Julius tau ke Gabu anak genau udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah sedempu inya ba rumah hidi telagu sebalai ringin Serian. Lalu mayang anjung pai ditetap ke agi ya. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba sepau ruan batu kepit muka pupuk jaya Tekalung Semuncan, Kesindo, Sebangkoi Jaya, Ngau Lama, Sungai Pinang Baru, Ngau Lama, Sega, Sungai Pinang Sega, Rawa Semuncan, Jiru, Jungguk Mawang, Bayur, Sepan, Kerangan, Sebang Kuari, Sebang Abid, Sungai Tapang Lebat, Semada Paleringin, Ngau Kaban Belayan ke Bukai ke Nak Ulih disebut itu magang. Madah ke Julius tau ke Gabu anak genau udah nadai ya. Lalu di Sengai pa rumah sedempu inya ba rumah hidi telagu sebalai ringin Serian. Lalu mayang anjung pai ditetap ke agi ya. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu inya ari Annalisa Simon tau ke Indayamu ya madah ke pai sida. Ianya Simon tau ke Ami anak awan udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila ya pa kampung Melaban Kota Semarahan. Lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu tu ila. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Entinggan, Pelai, Sungai Batu, Mangka, Sebayur, Merdang, Gayam, Kau Lumut, Sungai Empit, Sungai Tapang, Semawang, Siul Kandis, Seruit, Sungai Nada, Setuang Muda Lundu, Ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Simon tau ke Ami anak awan ya udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila pa rumah sedempu ianya ba kampung Melaban Kota Semarahan lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu tela pa pendam SDNU Petra Jaya. Okey, atau Siti lagi pesan hari Julia nak Jun madah ke apa ya Jun anak dayung Jun anak dayung udah nadai muka lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila 13 hari bulan 6 pa rumah sedempu ianya pa rumah lumur 21 lorong 8 Jalai Kucing Timur 3 Taman Tunku Miri lalu dekat kubur hari Minggu tiklah pa pendam daya Lambir Miri. Okey, jadi penerang ke sili agi yang kita tahu bertelipun ngakai Julia nak Jun bak lumur 012-871-2088 tau ke nuju Kasiam nak Jun 012-501-2507. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Nangal Lair Lubuk Mulung Luang Ajoy Majang Tabing, Bukit Limau,
Semanjaya Itro, Merode, Miri, Bintulu, Kenawit, ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tu tadi madah ke Jun anak dayung, Jun anak dayung tau ke apai Julia udah nadai ya. Jadi niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pagi lah apa rumah sidampu. Inya rumah umur 21, lorong 8, Jalai Kucing Timur 3, Taman Tun Komiri, lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu tu ilah ya. Yang tadi pesan ke bisik diterima hari peninga kita. Udah tu lagi aku nampuang macam pesan ke Bukai ya. Kita berperindahan dulu ngau lagu hari Jenis Juni Aman.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why?

0: Gerak Pagi.
1: 6. Siagai 9 Pagi.
2: Okey, Hagi bah, awak penggerak pagi. Hagi ngantai ke pesan bukai ke pagi tau. Ya? Pesan ke sekali tau hari budit anak jantai. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit. Niang bini ya. Inyak niang tani anak agas. Tau ke indai jus. Kalai nguan uliat nya malam tu lagi lalu ngetas uliat tumu pagi pergi lah lalu ditangkan ke pengawak ngelumbuang ya jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba sibu jalai camar 1A1 lumur 1B jadi penerang ke sili lagi kita tahu ba telefon ngakai jus anak budit ba lumur kusung 18902 6877 atau kenuju Kristina anak budit kusung 116386 6174 jadi pesan tu nuju kaban belayan ba nanga gad kapit nanga ibau nanga lajan iran sung baliah kapit Kampung Sentosa Sibu di Sibu Jaya ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tumagang. Hanya tadi pesan madah ke ngetas ulih lalu muain terbalu ngau ngelumpung ke niang tani anak agas tau ke Indai Jos ke dekat diatur pagi pergila lalu ditampung ngau pengawak ngelumpung ba rumah sidampu inya ba sibu jalai camar 1A1 lumur 1B okey lalu pesan ke siti tu inya pesan madah ke pengawal ngeta solid niang ex pengulu sedu anak gerang ke dekat diatur inya nguan ulit malam 15 hari bulan 6 2026 lalu ngeta solid nya pagi hari 2 pukul 8 pagi 16 hari bulan 6 2026 jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba blok A rumah Justin Sungai Entulang Bakuang jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sungai Liam Seloi Satap Malang, Selepin, Sungai Nipak, Sungai Urung, Sungai Temam, Bakas, Bakung, Mamut, Pidik, Kelitang, Lutung, Telajin, Sebuti, Bala Ba Skim Lugu Sri Aman, ngau megak kaban belayan ke Bukai yang kena ulih disebut di Temagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ya niang ex pengulu sedu anak gerang kadekat diatur pagi hari 2 16/6/2026 ba rumah sidampu ianya ba blok A rumah

Justin, Sungai Entulang Bakuang. Okey, lalu pesan ke buka itu ianya Ari Matthew Anne William Anam madah ke sebiang 14 hari ngau muai basa kenia ngapai sida ianya ex tua rumah William Anam atau ke Anam anak Jamal ke dekat diatur hari Minggu tiolak ya 14 hari bulan 6 2026 pukul 7 lemai. Hanya di pengawalnya diatur apa rumah sedempu. Ianya rumah lumur 436, lorong 4H, Taman Meliha, Fasa 2, Jalai Matang, Batu Kawah, Kucing. Jadi pesan untuk menuju Kaban Belayan di Kucing, Seri Aman, Ulu Kerian Seratu, Temu Dua Kerian Seratu di Londo, Sibu, Ngau di Bintulu, pihak Megak Kaban Pelayan Kabukai kena oleh disebut di Tomageng. Madah ke Sembiang, 14 hari, Ngau Muai Basa ke Niang, Apai Sida. Ianya Niang, ex tuai rumah William Anam, tau ke Anam Anak Jamal, ya, ke dekat diatur hari Minggu, tiolah 14 hari bulan 6, 2026, pukul 7 lemai. Apa rumah sidampu ianya rumah lumur 436 lorong 4H Taman Meliha Fasa 2 Jalai Matang Batu Kawah Kucing. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari tua rumah huntan anak Saju. Jadi pesan tu madah ke Upal Anak Kalum, Upal Anak Kalum udah nadai meka. Lalu niang Upal Anak Kalum tu dekat di Sengai Bala Mayu malam pergilah ya ba rumah sidampu ianya ba rumah huntan Tanjung Sikup melupa Kerian Seratu. Lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tiolak ba pendam Christian Nanga Sam. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba rumah Albert Kadir Munggu Mbawang, rumah Andrew Sungai Belong, rumah Duat Nanga Sam, rumah Spencer Ngkabang Rias Jaya, rumah Henteri Sungai Kemidan Ria, rumah Garan Mapa Rasal, rumah Berariak Kedap, rumah Milai Mplai Ili, rumah Tinggi Kerangan, rumah Hugus Kawin, rumah Ujiak Bacau, rumah Kambing Abu Bengang, rumah Tayai Tinting Kelampai Abu, rumah Cendang Penunus, rumah Hunji Nanga Pik, rumah Nanga Teru, ngau Kaban Belayan Kabukai kena ulih disebut di Tomageng. Jadi pesan tok tadi madah ke Upal Anak Kalum ya, Upal Anak Kalum udah nadai. Lalu niang Upal Anak Kalum tu dekat di Sengai Balamayu malam tok lagi malam pagi lah ya, 13 hari bulan 6 ba rumah sidempu ianya ba rumah untan Tanjung Sikup melupa Kerian Seratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tiolak ba pendam Christian Nanga Sam ya. Okeynya ke pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okey, jadi pukul 7:30 pagi tu lagi peninga nabur ke berita pagi di YFM. Jadi awak no maca pesan berat ianya apa awak gela tengah hari ngau meka sada lemai meka ya nintiang hari di YFM. Bedau kita mendiang ke berita atau lagu hari Winnie Albert. Ndak minta lebih ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Atuk, mandang ke barang, berjual barang pemakai ngau utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap pangga pemerindang ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak di diatur upis bertanam bertupi Nur Nyungka Penatai Komisi Rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi Ika yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak 14/6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
3: Keterbatuk batang berita. Perintah Sarawak geduku ke polisi di empu perintah negeri SOE dikena negap ke accountability engkau tabi urus company di empu perintah negeri. Palan ngau struktur bersejarah dekat di Gazette nyadi ke palan pesaka asal menua. Pemar geografi ngau digitalisasi ukai penekul ngagai nembiak menup sisir kena nyapai penyulut buat akademik. Selamat pagi, berkulai dengan aku Nancy Tambun buat berita pagi YFM kena 12 hari bulan 6 2026. Mudah tu lagi peninga isi berita.

Perintah Sarawak ngeluku ke company Kedimpu Perintah Negeri SOE. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke company SOE dikenal legap ke accountability takbir urus ngau prestasi company Dimpu Perintah Negeri SOE. Ia madah polisinya sebagai hari pemujur company SOE ngau langkar instrumen serta garis lalau ti diguna kena napi rampak operasi ti majak kompleks. Ia madah munyinya buat program Sarawak SOES Transformation Programs, a pledge for good governance, high performance and value creation di Kuching. Premier mega madah ke polisi ke udah dikemendar ke nyak sitik pemujur ke berguna buat pejalan reformasi di menua tu. Tegalnya polisinya dekat ditambah ngokot takbir urus korporat Sarawak dikenal degap ke standard takbir urus tik sebelah ngau company SOE. Graduate Melayu Sarawak dilalau ngerebut peluang buat ekonomi baru tik berplasar ke teknologi, innovation ngau kuasa gadung. Tu dikenal tentu ke sidak graduate terus relevant serta boleh ngerandang pemansang menua tu. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pemesai guna modal mensia ke berkualiti dikenal nyawab Sarawak nyapai julu ati nyadi menua mansang serta penatai pemisik ketinggi lepas datai dalam tahun 2030. Ia madah skim pelajar tinggi percumanya sebagai hari inisiatif tidak dipercayai ke perintah dikenal nyapai julu pemansang Dudi Arila. Yang maksud ke jakut tu buat pengerami berjadi ke Convention Graduate Melayu Sarawak 2.0 di Palan Pematih Pengajar Kampus Batu Lintang. Teks jakutnya dibaca Sapit Menteri Pelajar, Innovation dengan Pemansang Bakat Dato' Dr. Anwar Rapai. 6 agi palan gaul struktur bersejarah di Sarawak diperambu dekat di Gazet nyadi palan pesaka asal menua. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Madaka pengawalnya dikenal nentu ke pengeraja khazanah sejarah ngau pesaka asal menua terus meruan dijaga. Tiga palan di Kuching, nyengkaum bangunan lama jururawat lama, bangunan Jepun, Semak Lebuh India, ngau palan jalan kereta api Sarawak lama, serta depoh Alai Ngintu. Nangkan kenyak di Miri, ianya rumah api Tanjung Lobang, ngau tekat air Salomi, serta siti agik palan di Seratuak, ianya kubur Rani. Ia madah munyinya ngagai pengarang berita di Kuching. Bak pengawal kesebakar Datuk Seri Abdul Karim, madah ke Kenyau tahun yin kemari, upis Museum Sarawak, mujung register 88 itik kersa lama ke diberi banyuh bengkah Raban. Nakak tahun tu, Raban upis sidak megak nerima 39 itik agi artifak. Sekedar hari pemerik ke pemadu baru, ianya 6 itik tajau lama, hari sidak mani anak nyinggang sebiliak. Tajau lamaknya disimpan 6 ikut peturun, pengudah sidak sebiliak, ia pindah hari Kalimantan, ngagai lubuk antu. Sama bisik diterima, ianya Sofis Rostrum. Tik dipelabak ke berumur 50 tahun, manuskrip lama Mushaf Al-Maliki Al-Quran tidak ditulis ngenak jari lalu dibeli di Kabung dalam tahun 1942 keliat menyak. Datuk Sri Abdul Karim Mega madaka pengawak pemandangnya dekat di Perambu dalam tahun baru sitik nyinila dikenak mandang ke mayuh macam koleksi kemayuh diterima. Berbak ngaunya Datuk Sri Abdul Karim, adakah Museum Industri Brook Dockyard tidak buka ngau rasmi kena 20 hari bulan 4 tu tadi. Ngerikut penatai lebih 37,000 ikut temuai, nakak 31 hari bulan 5 tu tadi. Ia madah penyampaunya ngayan ke pengawak ngemansang ke museum tu, udah mujur mata pengerinduk mensia mayuah, kelimpah di pelabak seminat siti ajak museum kebangsanya di Malaysia. Nangkan kenyak Taman Arkeologi Santubong ngau palan Wallace tik dibuka kena 4 hari bulan 10 tahun yang kemari ngerikut ke penatai kira 17,000 ikut temuai nakak bulan yang kemari. Ndurnya majak narit ati bala temuai tebal lagi bala temuai kenemuai ngagai kandang menua damai ngau Santubong. Dia tu kita benua mendiang ke berita pagi hari YFM.

pemar digitalisasi ngau sekolah jauh di menop sisir ukai penekul ngagai dembiak kena nyapai penyulut ba akademik. Pemujur sidak tu hasil ari pengeran siang serta sokong tindak ngetu ari bala pengajar ngau apa indai. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau wilayah, Datuk Rubiah Wang madaka pemujur nembiak Maktab Rendah Sains Mara MRSM Betung bak peresa SPM 2025 nyadi bukti geografi ukai kebuah ti nyekat nembiak nyulut bak pelajar. Yang madah munyinya bak pengerami nyuak ke bantu Yayasan Pendidikan Mara ngagai nembiak nyulut SPM MRSM Betung tahun 2025 di Betung. Bak peresa SPM 2025 MRSM Betung berikut purata grade sekolah 2.7195 hari penyampau 103 ikut nembiak ke ngambil peresa lalu 15 ikut nembiak megak boleh 8A ke atas. Sebuah projek mengangkat ke pemanah infrastruktur sekolah Mujur Tembuk di Sarawak. Projek sekolah tu mungkur pengawak nganti blok pentadbiran ngau kuartus pengajar sekolah SK Kampung Gumpe di Semunjan. Projek kebungkus 4.7 juta ringgitnya dipejalai ke UPS Kerja Raya JKR Sarawak. Pengawak berjalan ke projeknya sebagai ahli inisiatif program Daif Sarawak Rintis 2024. Tujuh projek pemansang tu dikadapkan oleh nyedia ke endur belajar ti lebih lantang, kondusif serta likun dengan staf sekolah. Projek ke udah tembuk tu diserah ke kemari dengan UPS Menteri Pelajar Menua Sarawak. Pengerami Gawai Keamatan DCCI KCCI dekat diatur kena 27 ngagai 28 hari bulan 6 tu elok. Pengerami tu dekat diatur buat luar Balai Dagang Industri Dayak SCCI di Kuching. Sapit Presiden DCCI Dr. Florence Christie madahka pengerami sekali tu ukai seminat ngerami pesaka asal ajak. Tang megak mandang ke cara tik lebih progresif agi jadi ke penyungkak pemansang ekonomi, innovation serta ngelati keraban nembiak baru. Sama bisik diatur nyengkawum forum dagang, pengawak mandang ke produk hasil pengelandia jari, aktiviti gerempuang serta ngawul mayuh bengkah sektor tik muka ruang ngagai networking ngau kerjasama. Yang madah munyinya lebuh ia nyadi temuai buat program randau pemansang YFM Iban RTM Kuching. Tiga buah kereta regemar udah diambil buat operasi tik dipejalai ke UPS Kereta Darat JPJ Sarawak berkelingi ngau bandaraya Kuching kena hari tiga tu tadi. Lebuh operasi tu dipejalai ke tiga buah kereta regemarnya diambil ke Tegal penyalah lesen kenderaan motor LKM udah ambil setimpuh ngau nadai dijaga insurans kesah. Keretanya diambil setipak ngau undang-undang keendang udah bisik nyadi ke atur penerit adat. JPJ nyematak madah ke tanggung pengawak sidak bempu kereta nentu ke lisin LKM ngau insurans seluruhan dijaga. Sidak endang endak empelita ngau penyalah nadai lisin driba labannya ukai seminak ngelanggar atur undang-undang tang megak marik empas ngagai bala driba kebukai entik semua bisik penusah berbadi keendak disadang nyadi. Berita ti kepenudi. Pekit catur Majlis Lumbak Sekolah MSS Selangor mujur nyadi champion bak Pekit Catur Majlis Lumbak Sekolah Malaysia MSSM 2026. Pekit pengelama 6 harinya tembuk diatur di Bandaraya Miri. Berbak ngonya MSS Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menang bak kategori lelaki baru 12 tahun ngau induk baru 15 tahun. Lalu MSS Pulau Pinang menang bak kategori lelaki baru 15 tahun ngau lelaki baru 18 tahun. Ditangkan ngau MSS Negeri Sembilan mujur nyadi champion bak kategori induk baru 18 tahun. Pekit ke sekali tu dipasuk 576 ikut atlet hari 16 kontijen di serata Malaysia. Kena hujung ke berita pagi hari YFM Batang Berita dibaca baru. Perintah Sarawak ngenuku ke polisi dempu perintah negeri SOE dikena negap ke accountability ngau tabir urus company dempu perintah negeri. Palan ngau struktur bersejarah dekat GZ jadi kepalan pesaka asal menua. Pemar geografi ngau digitalisasi ukai penekul ngagai dembiak menup sisir
kena nyapai penyulut ba akademik. Tunaka berita pagi YFM kena 12/6/2026. Beritanya tadi ditusun Rosita Ampong serta disalin Desmond Ganai hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, gerita lama Sarawak.
3: Sar itu 12.6 dalam tahun 1999. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah menjadi loji CMS Simen di Bintulu. Loji baru dibungkus 137 juta ringgit tu digagak bak genturung industri kidurung kira 17 km penyawah dari Pasar Bintulu. Loji itu dan loji kedua CMS Simen Sendirian Berhad serta keterubah digagak bak luar Indo Negeri Sarawak. Kelimpahnya tujuh kegagak loji itu dan dikenal napi peminta bak menua adat ke utara Gau Barat Sarawak serta megak dikenal mengangkat ke pemanah pengawal. Projek itu megak ngayan ke pemesai pengharap kompeninya bak gaya penumbuh penatai pemisi bak menua adab kia. Sama berserimai ngonya, loji itu dah tembuk gagak lalu berlabuh berjalan ke pengawal dalam bulan 12 tahun 1998. Dalam pengeram itu, Kepala Menteri bisi nyuak ke sijil ISO 9002 ngagai loji pending ke dimpu CMS laban tu dah nyediakan hasil tu cukup manah. Kelimpah harinya ia megak berjadi lambing baru nyalai projek tu dipelabak ke dekat merimpas di mana bak gaya penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Seleka jaku sarito ianya juntah. J-U-N-T-A-H. Juntah. Reti juntah ianya beda pemanyai utai siti ngau utai siti nak belak pemanyai bertingkak bisi panyai bisi pandak tu suah dikesemak ke baka tuntun utai tidak gagak baka utai dianyam ramu tau ke gelegar. Contoh genteran leka jaku keterubah ramu tidak gagak kegelegarnya nak tahu nak dikerat sebelah labantik berjuntah. Contoh genteran leka jakuk ti kedua. Mayuh juntah bembantik dilit nuannya. Mayuh kena umas pemanyai maya dianyam. Nyak nakak seleka jakuk sarito ianya juntah.
3: Seleka jakuk sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
5: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
6: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 2024 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.